0: dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus
6: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
8: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut, Mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, Pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Menteri boleh berganti arah politik.
15: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
14: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
15: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
16: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
15: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini yang kita simak tadi dalam warta berita yang telah kami hadirkan bersama Pro 3 Jakarta. Setiap harinya akan kami sajikan untuk Anda dan dapat Anda simak tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjutkan kembali kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Di kesempatan ini kami hadirkan nanti informasi juga untuk Anda, khusus kita akan menyimak terkait dengan seperti apa saat ini perakiran cuaca ya di Kota Pekanbaru ataupun juga secara umumnya di Riau untuk beberapa kabupaten kota di Riau ini, pendengar. Untuk informasi perakiran cuaca nanti kita akan simak atau update langsung kami hadirkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pekanbaru, dan dapat Anda simak, pendengar, pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami menemani awal kegiatan aktivitas Anda di pagi ini ya, khususnya juga untuk Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan memulai segala pekerjaan yang dilakukan. Lagu-lagu hits koleksi Pro 1 masih akan terlebih dahulu mewarnai ruang dengar Anda.

Pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, dan kini sudah tiba waktunya ya kita akan update informasi terbaru terkait dengan perkiraan cuaca sepanjang hari ini. Laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.

0: Baiklah pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pekanbaru, pagi ini kita akan simak laporan langsung disampaikan Ranti Kurnianti. Baik, pagi Ranti, silakan laporan Anda.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk malam hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Untuk dini hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang hingga sore dan atau malam hari. Suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55

0: hingga 99%. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot terupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terdapat 3.663 titik, di mana terdapat 4 titik di Provinsi Riau dengan rincian 2 titik di Kabupaten Indragiri Hilir, 1 titik di Kabupaten Siak, 1 titik di Kabupaten Pelalawan. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih tebal di wilayah Riau, kami menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan, terutama sistem pernapasan. Kami juga menghimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website tametripriau.bmkg.go.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar, baru saja kita simak laporan langsung dari BMKG Pekanbaru terkait dengan perkiraan cuaca sepanjang hari ini. Dan untuk informasi cuaca ini, pendengar, Anda tentunya dapat mengupdate ya, perbaharui setiap hari bersama kami Pro 1 dan juga BMKG. Kami hadirkan pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan tentu kita masih terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi. Masih untuk hari ini di edisi Selasa, hari ke-13 9 Oktober 2026. Kita melanjutkan kebersamaan ini dengan ragam program siaran yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Nanti pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, di pagi ini pendengar akan kami hadirkan program spesial ke ruang dengar Anda, yaitu Dialog Interaktif Riau Menyapa. Jadi di kesempatan ini pembahasan yang akan kita ulas bersama dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa pendengar itu terkait dengan Batik Riau Berjaya. Ya, ini sungguh luar biasa. Karena memang di bulan Oktober ini pendengar, tepatnya tanggal 2 Oktober lalu, itu kita sebagai masyarakat Indonesia telah memperingati Hari Batik Nasional. Artinya perayaan tahun ini memberikan kesan mendalam sekaligus juga menjadi wujud apresiasi atas batik sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga pastinya ya. Nah, tentu kita juga pernah mungkin bertanya-tanya apa yang membuat batik, khususnya batik Riau, itu begitu istimewa dan beda dari batik daerah lain di Nusantara ini. Ya, mungkin ada dari kita selama ini itu banyak yang mengenal batik itu hanya dari Pulau Jawa saja ya. Biasanya kalau dari Pulau Jawa itu batiknya corak geometris atau warna sogan khasnya itu akan muncul. Namun ternyata untuk di Riau sendiri pendengar, itu kita juga punya kekayaan yang luar biasa ya. Artinya kekayaan yang tidak kalah memukau. Jadi batik Riau lahir dari perpaduan estetika rumpun Melayu yang syarat akan makna filosofi kehidupan. Ya, motif-motifnya itu banyak diangkat dari flora dan fauna lokal serta alam bumi lancang kuning ya. Seperti ada motif pucuk rebung yang kita tahu ini melambangkan harapan dan cita-cita tinggi. Ada juga pernah mungkin kita temukan hingga saat ini masih ada motif bunga kiambang, awan larat, hingga motif kuntum bunga sejamba. Nah, tak hanya itu pendengar, kejayaan seni kain di Riau ini juga makin lengkap ya, dengan banyaknya hadir pengrajin batik. Nah, ini yang akan kita ulas bersama di kesempatan ini pendengar. Jadi kita berbicara tentang batik Riau, yang mana memang untuk saat ini batik Riau semakin berjaya ya. Untuk Anda pendengar yang ingin menyimak informasi mendalam terkait dengan batik Riau ini ya, silakan nanti tetap bersama kami. Pembahasan akan kita ulas dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa pada pukul 8 hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita nanti pendengar itu ada owner PT Candava TK Tiga Dara, Ibu Tengku Syarifah Nurila Zahrahat ya, Zaharazat ya. Nah, itu ada Ibu Tengku Harifah Nurlila Zaharazat dan juga ada Tengku Syarifah Afifah Safni ya, sebagai fashion designer yang akan nanti kita ulas tentang batik Riau ini pendengar. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan saran, opini, pendapat, nanti juga kami terima ya. Silakan nanti artinya Anda berpartisipasi pendengar di line telepon 0761251111 atau bergabung juga nanti di via pesan singkat WhatsApp kami ya 0811767391. Kami hadirkan dialog itu nanti juga melalui live streaming pendengar di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial TikTok kami RRI Pekanbaru ya. Jadi kita akan bahas lebih dalam tentang batik Riau ini ya. Untuk saat ini tentu kita ingin tahu seperti apa batik ini masuk dalam kaca fashion modern ya. Kita berbicara juga tentang mungkin tantangan yang dihadapi dan lain sebagainya. Jadi untuk itu pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami sebelum kita melanjutkan kebersamaan pagi ini dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa tentang pembahasan topik khusus batik Riau Berjaya. Ini juga dalam rangka bulan ini, tepatnya tanggal 2 Oktober lalu, itu merupakan Hari Batik Nasional ya. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1, akan mewarnai ruang dengar Anda, menemani segala aktivitas yang mungkin tengah Anda lakukan saat ini. Tetap semangat, sukses untuk kita semua.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi, dan seperti tadi yang telah kami sampaikan sebelumnya pendengar, bahwa untuk melanjutkan kebersamaan ini kami akan ajak Anda dalam dialog teraktif Riau Menyapa. Kita bersama di dialog teraktif Riau Menyapa dari sekarang pendengar hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama kita saat ini dalam dialog teraktif Riau Menyapa. Untuk hari ini pendengar di edisi Selasa ya, hari yang ke-13 bulan Oktober 2026. Semoga setiap jumpa suara kita ini pendengar, kami jumpai Anda selalu dalam keadaan yang sehat, bersemangat ya, dan juga tentunya siap menjalankan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Baik, dalam dialog teraktif aktif Riau Menyapa, seperti tadi telah kami juga sampaikan sebelumnya, kita akan mengangkat topik khusus ya, berbicara tentang identitas warisan budaya Melayu Riau yang tentu ini tidak lepas dari kekayaan seni karya tradisional ya. Jadi salah satu yang kini kian bersinar dan menjadi perhatian nasional hingga mancanegara pendengar itu adalah keindahan batik Riau. Nah, bisa dikatakan mungkin berbeda dengan batik di kawasan Nusantara lainnya ya, karena memang batik Riau ini memiliki kekhasan tersendiri mulai dari ragam hiasan motifnya yang berakar kuat pada filosofi seperti tumbuhan serta alam Melayu, lalu juga terkait dengan penggunaan warna-warna khas yang tegas dan anggun ya, hingga juga perpaduan cantiknya seni tekat benang emas yang elegan. Ini juga bersempena dengan Hari Batik Nasional di bulan Oktober ini, itu tanggal 2 Oktober kemarin sudah diperingati pendengar. Namun tidak ada salahnya ya, kita memang terus mengulas tentang batik ini agar memang juga khususnya generasi muda lebih mengenal tentang khasnya karya tradisional seni kekayaan daerah kita, yaitu batik Riau yang juga semakin berjaya. Baik, pendengar Pro 1, untuk membahas ini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama saya akan menyapa nih narasumber utama kita, ada Ibu Tengku Syarifah Nurila Zaharazat. Ya, ini saya takut keliru menyapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu, apa sapaan akrabnya ini?
3: Biasa dipanggil Bu Ila.
2: Bu Ila, gitu. Baik. Jadi Bu Ila ini pendengar merupakan owner dari PT Candava Tekad Tiga Dara. Betul. Bener, ya Bu Ila ya. Iya. Artinya ini adalah tokoh di, bisa dikatakan di balik pelestarian dan produksi karya batik ya. Serta tekad ya, tekad ini sulam ya, khas Riau yang terus konsisten memperdayakan perajin lokal juga tentunya. Ibu Ila ya, Ila. Namanya cukup panjang tapi sapaan akrabnya Bu Ila.
3: Simple ya.
2: Simple sekali. Kabar baik Ibu, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Terima kasih ini sudah meluangkan waktu untuk menyapa pendengar kita. Kita berbicara seputar batik Riau ini khususnya pagi ini ya. Namun Ibu Ila, kita tidak berdua karena juga sudah hadir bersama kita ini Ananda yang cantik sekali. Ada Tengku Syarifah Afifah Safni ya, seorang fashion designer muda berbakat ini tampaknya, yang juga lihai mengolah kain tradisional batik yang bisa dikatakan diolah menjadi busana-busana modern ya, yang stylish juga pastinya karena anak muda. Ini tidak lupa juga dari yang namanya kesan modis yang tentunya relevan untuk generasi untuk saat ini. Selamat pagi Tengku Syarifah.
4: Pagi Kak.
2: Ini sapaan akrabnya apa ini?
4: Afifah.
2: Oh, Afifah ternyata. Sehat kabarnya Afifah?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Suaranya lembut sekali. Mungkin saya boleh dekat dengan mikrofon kita ya. Nah, ini agar pendengar kita juga cukup jelas mendengarkan suara Afifah. Afifah, Bu Ila, terima kasih sudah meluangkan waktu ya bersama kami. Tapi saya dapat bocoran ternyata Afifah ini putri dari Bu Ila ya.
3: Benar, kebetulan putri kedua saya.
2: Putri kedua dari berapa orang ini?
3: Dari Bu? Tiga dara.
2: Semua.
3: Iya betul.
2: Baiklah, wah, cantiknya luar biasa ini. Nurun dari ibu sepertinya Afifah ya. Nah, ini tidak hanya cantiknya yang nurun, tapi ternyata bakat atau keinginan untuk memperluas karya seni tradisional batik kita juga menurun, ditransfer ke anak begitu Ibu Ila ya.
3: Harus diturunkan.
2: Harus diturunkan. Apalagi ini generasi muda memang harus tahu ya seni daerah kita. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1 nanti boleh berpartisipasi pendengar, karena kami juga akan buka sesi untuk Anda. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya, ada masukan, saran, opini yang membangun tentunya boleh Anda bergabung bersama kami di Dialog Pagi ini. 0761-25111, lain telepon yang bisa Anda gunakan, ataupun juga di via pesan singkat WhatsApp kami di WA ya, 0811-76-73-991. Kami informasikan juga, dialog ini pendengar, Anda bisa saksikan pula di live streaming kanal YouTube RRI Pekanbaru, atau di via media sosial kami ya, TikTok RRI Pekanbaru. Silakan berpartisipasi juga di kolom komentar dua live streaming kami tersebut, pendengar. Baik, tentu Bu Ila dan Viva, sebelum kita menyapa pendengar, barangkali kita berbincang-bincang di awal terlebih dahulu, Bu Ila khususnya ya, kita kenalan juga kepada pendengar. Ini Bu Ila kan merupakan owner ya dari PT Candava Tekad Tiga Dara. Kita berkenalan dulu. PT Candava Tekad Tiga Dara ini sebenarnya yang bagaimana, kenapa juga sejarahnya, dan mengapa memilih batik lain sebagainya, apa yang membuat ini PT ada, Bu Ila, silakan.
3: Benar. Mm-hmm. Jadi selamat pagi semua. Kenapa Candava Tekad Tiga Dara ini ada? Mm-hmm. Itu sebenarnya memang keinginan untuk mengangkat budaya-budaya Melayu Riau. Mm. Dan kami membuat sulaman tekad, mm-hmm, souvenir songket juga, dan yang lagi viral sekarang ya batik gitu. Mm-hmm. Karena sudah kita dalami kenapa nyambung gitu, karena yeah, di tekad kita juga menggunakan motif-motif Riau. Mm-hmm. Gitu, kita kombinasikan dengan motif-motif kita sendiri yang bernuansa Melayu Riau.
2: Oke, okay, baik. Yeah. Sejarah awal berdirinya itu hingga konsisten mengangkat batik dan tekad khas Riau, itu bagaimana Ibu Ila?
3: Sebenarnya kan kita hobi gitu.
2: Oh,
3: kan.
2: Awalnya dari hobi.
3: Dari usia remaja kita juga sudah menjalankan sulaman tekad. Hmm. Jadi memang minta izin suami dulu untuk melanjutkan usaha ini. Yeah. Supaya dia terus berkembang, hmm, tidak hilang di telan zaman gitu kan. Hmm. Jadi kalau di tekad kan kita membuat tuh berbagai macam. Ada pelaminan Melayu Riau, mm-hmm, ada souvenir khas Riau, dan lain-lain itu.
2: Mm-hmm. Semuanya memang kita khaskan dengan nada nuansa-nuansa batiknya, atau bagaimana tuh, Bu Ila?
3: Ya, kalau di batik kita itu mengkombinasikan dengan sulam tekadnya juga, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Jadi gimana supaya sulam tekad ini tetap ada, tetap dikenal oleh yeah, masyarakat.
2: Baik, kita kan dari tadi menyebutnya sulam tekad begitu yeah, ya. Mm-hmm. Boleh mungkin dijelaskan bagi masyarakat kita yang awam atau pendengar kita yang belum, mm-hmm, tahu dalam tentang sulam tekad ini sebenarnya apa, Ibu?
3: Sulam tekad ini sebenarnya memang kekayaan Melayu Riau juga kan. Mm. Di setiap waktu zaman kerajaan sudah ada gitu. Mm-hmm. Nenek moyang kita juga menjalankan sulaman tekad gitu. Jadi saya nggak mau sulaman tekad ini tidak dikenal masyarakat, mm-hmm, sekarang, apalagi masyarakat luas gitu. Mm-hmm. Sulam tekad itu sendiri seni menyulam di atas kain bludru.
2: Oh,
3: itu intinya.
2: Intinya dari iya, sulam tekad itu. Nah, ya.
3: Jadi berbahankan benang emas. Mm. Kalau sekarang ada Prada emas, mm-hmm, kalau payet manik-manik dan lain-lain.
2: Harus gitu, berwarna emas atau bagaimana?
3: Ada perak, ada emas, oh, gitu, mm, yang ya Melayu biasanya kan nuansanya kalau enggak emas perak, yeah, gitu.
2: Iya. Yeah. Baik, kita menyulam di atas kain bludru. Bludru dengan yeah, tangan secara, mm, tradisional.
3: Tradisional secara handmade.
2: Hmm. Baik, itulah yang kita jelaskan kepada pendengar ya. Yeah. Akhirnya pendengar kita mungkin yang tadinya belum tahu jadi tahu, yeah, ya, sulam tekad ini begitu, Ibu ya. Kalau bisa kita berbicara tentang batik begitu, motif batik Riau, Ibu, dan batik daerah lain di Nusantara ini, apa sesungguhnya perbedaan mendasarnya, Ibu?
3: Kalau batik Riau ini memang menggunakan motif-motif khas Riau seperti, hmm, pucuk rebung, tampuk manggis, lebah begayut, yang betul-betul motif kita yang sudah dipatenkan Riau gitu, hmm, kan. Hmm. Kenapa bernuansa kan kita dengan daerah lain itu berbeda? Yeah. Pasti ada bedanya karena kita menyesuaikan selera dari masyarakat kita gitu.
2: Okay.
3: Umpamanya dari segi warna, dari segi posisi motifnya, mm-hmm, gitu. Jadi pasti ada berbeda.
2: Ada
3: gitu
2: ya. Ini untuk apa bisa dikatakan PT Candava Tekad Tiga Dara ini dari tahun berapa?
3: Kalau untuk PT Candava itu dari tahun 2006.
2: 2006 ya, di Pekanbaru.
3: Ya, Candava itu sendiri sebenarnya nama tiga Dara. Jadi Caca, Inda, Iva.
2: Oke, kepanjangan dari tiga nama itu disingkatlah ya, jadi ya. Cendava.
3: Karena kita harus mempatenkan, menghakikan merek. Jadi kalau tiga Dara mungkin banyak gitu. Kalau Tekad juga ada. Jadi kita gabungkan nama anak-anak. Jadi sudah kita hakikan itu Cendava.
2: Oke, baik. Sudah dari 2006
3: ya.
2: Hingga saat ini alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ya. Insya Allah makin berkembang.
2: Amin, insya Allah. Dan ini adanya di Pekanbaru.
3: Pekanbaru.
2: Kita buka cabang daerah lain?
3: Enggak ada.
2: Khusus di Pekanbaru. Ya, ya oke, okay, baik. Nah, ini kan dari tahun 2006 hingga saat ini begitu. Kita sudah di 2026 begitu.
3: Iya.
2: Ibu Ila, ya. Kalau melihat kita dengan perkembangan industri batik ini dalam beberapa tahun terakhir, Ibu melihatnya bagaimana?
3: Ya, mungkin kita terus belajar gitu. Jangan pernah merasa puas dengan yang kita mampu gitu. Pasti banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Kalau saya sih, pendapat saya begitu gitu. Karena batik ini banyak misterinya. Segi cara mewarna, dari cara penyusunan motif gitu. Jadi kita teruslah belajar. Jangan
2: belajar,
3: terlalu merasa yakin, tapi kita tetap yakin gitu bahwa produk kita bisa diterima di masyarakat.
2: Baik. Nah, untuk batiknya sendiri, Ibu, kita di Riau ini ada yang mungkin dimodif atau lain sebagainya begitu?
3: Kalau kita motifnya, kalau di batiknya kita lebih memposisikan istilah kayaknya udah berpola gitu. Istilahnya posisi-posisinya kita sudah tahu mana yang depan, mana belakang, mana untuk lengan. Jadi kalau bisa jangan sampai motifnya kebalik-balik.
2: Jangan gitu, terbalik, kan? Ini harus konsisten ya, tetap ya, kita tahan, bertahan.
3: Biarlah kayaknya berlebih sehingga kalau penjahit atau desainer memotongnya itu pas gitu.
2: Pas begitu, tidak ada yang berubah.
3: Ya,
2: dijaga konsisten itu ya.
3: Terpaksa harus terbalik motifnya atau harus enggak sesuai lah dengan gambarnya gitu.
2: Nanti lain makna lagi begitu artinya.
3: Jadi,
2: begitu ya.
3: Makna,
2: karena
3: gitu.
2: Setiap motif yang kita buat itu pasti ada arti dan maknanya ya, begitu
3: betul.
2: Ibu Ila ya.
3: Semua ada filosofinya.
2: Ada filosofinya. Oke, baik. Nah, kalau gitu saya ke Afifah ini. Afifah sebagai fashion designer muda lah artinya begitu. Usia berapa Afifah?
4: 23 tahun.
2: 23 tahun. Nah, memang sangat muda sekali ya. Nah, sebagai seorang fashion designer, nah ini Afifah melihat, memandang potensi kain batik lah, karena kita berbicara tentang batik, khususnya batik Riau, di panggung fashion modern saat ini bagaimana Afifah?
4: Nah, menurut saya itu kalau batik Riau itu sangat potensial untuk dikembangkan kan. Karena di motif Riau itu termasuk salah satu batik yang klasikal gitu. Jadi benar-benar bernuansa kerajaan. Jadi terkesannya itu mewah. Jadi bisa dikombinasikan dengan kehidupan modern saat ini. Dan juga untuk desainnya tentu dikombinasi dengan tren-tren yang ada saat ini gitu.
2: Baik, memang artinya bisa dibawa dalam zaman, perkembangan zaman ya. Tidak ada yang tertinggal begitu ya. Gen Z sekarang melihat batik sebenarnya bagaimana sih Afifah?
4: Kalau saya pribadi, saya benar-benar suka dengan wastra ya. Jadi saya tuh suka dengan sesuatu yang memiliki makna gitu. Jadi motif-motif Riau itu sangat-sangat cantik sih menurut saya. Dan mungkin bagi Gen Z lainnya itu juga menarik sebenarnya. Cuman mungkin mereka merasa kurang cocok karena terlalu padat atau terlalu ramai. Dan juga warnanya mungkin kurang cocok. Nah, di batik Cendava sendiri kami itu untuk warna kami menyesuaikan dengan tren modern saat ini gitu. Jadi kami menggunakan warna-warna yang klasikal kayak warna yang soft juga gitu seperti itu.
2: Baik, artinya memang untuk saat ini, kalau dulu mungkin pakaian batik itu ya dalam tanda kutip selalu dianggap pakaian orang tua, formal. Nah, artinya sekarang itu kita tepis begitu ya. Ternyata anak muda bisa menyukai batik ini. Jadi cara mengubah citra batik yang dulunya dianggap seperti itu untuk saat ini Afifah bagaimana yang dilakukan?
4: Oke. Biasanya saya mendesain beberapa look untuk itu. Mungkin kayak lebih ke vest atau kayak outer-outer gitu. Atau dijadikan sebagai berkain. Nah, di Gen Z itu sekarang saat ini tuh suka yang seperti itu, kayak yang menjuntai kayak gitu.
2: Oh gitu.
4: Ya, diikat-ikat, tak mungkin dijadikan hiasan di tas, tangan dan lain sebagainya.
2: Harus bisa memadu padankan ya, di mix gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang diinginkan oleh konsumen kita, khususnya anak muda saat ini ya. Ada tantangannya tersendiri enggak sih?
4: Ya, tantangan tersendiri yang mungkin lebih ke memperkenalkan ini sih, ini batik Riau gitu. Lebih ke itu sih mungkin.
2: Baik,
4: dan juga beberapa tahun belakangan ini kami juga berusaha untuk memperkenalkannya ke anak-anak muda dengan model-model yang simple gitu. Simple. Jadi mereka tidak harus full menggunakan kain batik tersebut, tapi bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan kasual juga gitu.
2: Baik. Ini artinya ada kerjasama dengan Ibunda juga.
4: Iya, betul.
2: Ini ada dua generasi yang berbeda ini.
4: Berbeda.
2: Memadukan antaranya pikiran, pola pikir dan lain sebagainya itu punya kerumitan tersendiri tidak, Afifa?
4: Iya, tentu saja itu butuh waktu untuk menyesuaikan.
2: Iya,
4: butuh riset juga. Apa sih yang disukai para Gen Z? Dan saya sendiri juga sebenarnya dulu tuh masih agak susah menggunakan batik yang
2: karena
4: ya itu tadi mungkin kayak motifnya kurang suka atau gimana. Nah, saat ini tuh memang Candava tuh lebih mengedepankan untuk batik yang modern lah tibanya.
2: Untuk saat
4: tapi
2: ini.
4: Tetap menggunakan motif-motif khas Rio itu sendiri.
2: Tidak melupakan motif khas kita tentunya. Ya. Jadi artinya dengan perkembangan zaman ini kita memperkenalkan batik ya lebih dalam anak muda agar suka dengan batik dan desainnya yang sesuai dengan zaman sekarang begitu. Ya. Oke.
4: Jadi kami menggabungkan antara motif Rio tersebut dengan motif klasik ataupun yang simpel-simpel gitu.
2: Baik, oke. Saya masih berbincang dengan Afifa Buila ya. Izin ya. Ini sebagai desainer muda ini ya, fashion desainer muda. Artinya sudah berkecimpung atau memilih tekun di dunia desain, mendesain baju ini sejak kapan ini, Afifa?
4: Kebetulan saya waktu itu SMK, jurusan fashion design di Pekanbaru juga.
2: Baik.
4: Nah, sejak saat itulah mulai terjun ke dunia fashion dan juga saat ini mungkin fokusnya lebih ke wastra, batik, tenun dan selama tekan khas Riau gitu.
2: Baik, ini karena ada mungkin support dari orang tua juga ya untuk kita lebih mendalamkan tentang tradisional atau sebenarnya ini memang keinginan Afifa tersendiri nih?
4: Dari dulu memang pengen mengembangkan wastra Riau gitu loh. Karena lihat mama tiap hari kan ih cantik gitu kan. Cuman pengennya tuh dalam versi yang berbeda. Okay. Jadi lebih modern gitu. Mungkin yang tradisional tetap ada, tapi yang modernnya juga ada gitu. Jadi ada dua versi.
2: Baik, artinya ini Afifa membuat sendiri rancangan desainnya. Ya. Baik, kita melihat pasar saat ini. Dan untuk membuat hasil dari desain itu, Afifa juga?
4: Ya, dari proses desain, menjahit dan juga produksinya tuh sampai di show-kan juga kami produksi sendiri gitu.
2: Baik, sejauh ini pasar-pasar kita sejauh apa?
4: Saat ini untuk Candava sendiri itu udah internasional juga, tapi by hand carry. Jadi ada pelanggan dari Malaysia, jadi dari Jepang, Jerman, dan juga waktu itu bahkan ada bule-bule yang datang ke rumah untuk berbelanja dan belajar. Gitu.
2: Baik, cara kita memperkenalkan batik ini tidak hanya untuk masyarakat kita khususnya di Riau begitu ya, tapi juga ke masyarakat di luar sana secara Nusantara ataupun juga go internasional. Afifa sendiri bagaimana cara memperkenalkan ini?
4: Ya mungkin yang pertama melalui pemasaran media sosial tadi. Nah itu sangat penting juga. Dan juga misalnya Ibu Ila kan juga sering melakukan pameran ke luar-luar kota gitu. Jadi memperkenalkannya melalui itu.
2: Baik, ada kita lakukan pertunjukan seperti fashion show dan lain sebagainya mungkin?
4: Ada.
2: Ada juga?
4: Kebetulan kemarin di tanggal 2 Oktober untuk Hari Batik kami juga mengadakan fashion show. Bekerja sama dengan Pertamina.
2: Baik, berarti artinya tetap ada terus gebrakan yang kita lakukan agar tidak batik ini monoton saja tapi banyak diketahui begitu ya untuk generasi muda khususnya begitu Afifa ya. Baik, ini berbicara tentang Afifa ini masih Afifa terkait dengan desain mendesain. Artinya harus ada inspirasi juga dong ya. Selain kita melihat pangsa pasar juga untuk anak muda begitu. Bagaimana ini untuk inspirasi yang bisa dikatakan paling sering digunakan dalam menciptakan koleksi rancangan lah artinya begitu.
4: Untuk saya pribadi ya, untuk desain Afifa sendiri tuh biasanya karena saya suka K-pop Korea, jadi terinspirasi dari Korea-Korea dan juga dengan tradisional kita. Jadi saya juga mencari sejarah-sejarah di Riau ini, apa yang harus, apa yang perlu diangkat, diperkenalkan kepada halayak ramai gitu. Karena Riau ini sebenarnya sangat menarik untuk diperkenalkan gitu.
2: Bagaimana menurut Afifa sendiri?
4: Apa itu?
2: Riau ini?
4: Riau itu punya banyak kekayaan. Wastranya tuh motifnya banyak banget gitu. Cuman masih banyak orang yang belum tahu. Mungkin orang yang tahu cuma pucuk rebung gitu kan. Padahal ada mungkin puluhan bahkan ratusan motif kalau dari Riau itu.
2: Oh iya kan, ya, banyak sebenarnya ya. Jadi tidak hanya satu atau dua motif saja, bahkan puluhan. Nah ini suara dari Gen Z yang ini mendalami tentang batik ya. Kita menambah ilmu juga, banyak ternyata motif batik. Mungkin memang untuk menghafal atau melihatnya satu persatu butuh waktu ya. Jadi tapi dengan kecanggihan teknologi semuanya ada di genggaman, bisa kita lihat begitu ya. Afifah ya dan Bu Ila ya. Oke baik, nanti sebelum kita lanjutkan perbincangan ini Bu Ila dan Afifah, kita akan menyapa terlebih dahulu atensi dari pendengar kita. Tampaknya ini ada yang ingin bergabung juga. Boleh untuk Anda pendengar berpartisipasi langsung di 0761-251-11. Halo Pro 1, selamat pagi.
0: Assalamualaikum Bunda Rasulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
0: Dedi Labersa.
2: Silakan Pak Dedi Labersa.
0: Assalamualaikum Bu Ila.
3: Ya. Ya Pak.
0: Assalamualaikum Afifah. Oh, ini Bu, saya mau bertanya.
3: Iya.
0: Itu batik-batik kita itu fashionnya apa-apa aja yang ditawarkan? Maksud saya itu apakah ada kemejanya ataupun ada kaos-kaosnya yang bercorak batik, ataupun ada celananya, ataupun ada jasnya gitu.
2: Iya, yang dibuat
0: nah,
2: ya.
0: Itu maksud saya. Terus yang kedua, ini konternya di mana ya Bu? Tempatnya yang terdekat lah yang bisa kita dapatkan.
2: Iya, baik.
0: Nah, kayaknya itu aja sih, Bun.
2: Ya, makasih Pak Dedi.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi di Labersa. Untuk Anda pendengar yang lain juga boleh berpartisipasi 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp kami pendengar ya 0811-76-73-991. Kita masih berbincang terkait dengan batik Riau. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, boleh di dua line telepon yang telah kami buka ataupun juga melalui kanal kolom komentar ya di streaming YouTube kami ataupun juga TikTok RRI Pekanbaru. Baik, sebelum kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi ya Bu Ila dan Afifah ya, kita rehat dulu sejenak ya, kita istirahat. Untuk Anda pendengar, kami akan kembali melanjutkan perbincangan kita ini setelah pesan-pesan berikut. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dalam dialog interaktif Riau Menyapa.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Masih kita lanjutkan kebersamaan ini pendengar dalam dialog traktif Riau Menyapa. Batik Riau Berjaya, ini masih menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda. Ya, di sesi kedua kita hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Ila yang merupakan owner PT Candava Tekad Tiga Dara, dan juga ada Afifah, seorang fashion designer. Ya, jadi untuk Anda pendengar, silakan kembali berpartisipasi, lantauan sudah kami buka di 0761251 atau di via pesan WhatsApp kami pendengar 0811767391. Silakan kirim pesan Anda ya. Ada Pak Dedi tadi di Lamberta, Fifah.

0: acara seperti kemeja, outer, dan juga ya seperti itu.
1: Berarti untuk tidak hanya untuk wanita, pria juga ya, ya dari segi itu. Kemeja, outer, dan lain sebagainya ya. Baik.
0: Nah, untuk produk lainnya itu seperti kami tuh menjual berbagai souvenir khas Riau, ada kayak tanjak, terus tempat tisu, pokoknya menggunakan kain songket ataupun tenun. Nah, untuk sulaman tekat itu kami juga ada dalam bentuk hiasan dinding. Seperti itu.
1: Baik, tidak hanya berarti dalam bentuk pakaian atau busana saja ya, tapi kita juga menghasilkan yang namanya kesenian lainnya ya, untuk hiasan mungkin dan juga souvenir-souvenir yang tentunya khasnya adalah Melayu begitu ya. Baik. Melayu, dasarnya semua. Memang kita bahannya itu songket, batik dan lain sebagainya yang memang khas Melayu begitu ya. Kita kreasikan begitu Bu Ila. Ingin menambahkan mungkin Bu Ila, silakan.
2: Ya itu mungkin keinginan saya tuh supaya itu bisa dijadikan souvenir oleh-oleh untuk kebetulan memang laris manisnya di situ dibawa ke luar negeri. Kemarin ada yang beli untuk bawa ke Cina, ada yang order juga dari Jerman gitu. Jadi ada kepuasan sendiri bahwa sulam tekat dan batik kita diterima di luar. Kalau kita bazar atau pameran itu malah yang beli itu kadang dari Pulau Jawa, dari Bandung. Nah itu ya banggalah kita.
1: Ya betul.
2: Ada buat juga tangan, ya? Ya ada juga saya dengar dari waktu pameran di Jakarta bahwa batik kita itu unik. Gitu.
1: Unik. Ya. Ya. Mengapa mereka mengatakan unik?
2: Karena punya khas tersendiri gitu. Kalau motif orang begini-begini, kalau kita simple tapi punya nilai sejarahnya juga, ada arti dari semua motifnya juga gitu. Tidak meninggalkan motif-motif yang kita banggakan di Riau ini.
1: Baik. Jadi artinya banyak peminatnya tetap ya dari hasil karya yang memang kita mengusung tetap batik ataupun juga nuansa Melayu ini.
2: Benar. Bu Ila dan Afifah. Alhamdulillah ya. Diterima di masyarakat karena sering saya pameran itu yang beli memang luas gitu. Ada yang juga yang orang Riau sendiri, oh alhamdulillah ya batik Riau ternyata bagus-bagus gitu. Jadi itu buat support buat kita
1: ya,
2: gitu.
1: Betul, makin sebagai pengrajin gitu. Baik, kenapa Didi juga menanyakan tadi ini kalau kita ingin membeli batik, ingin lebih tahu tentang batik lebih dalam begitu ya, kemana mungkin bisa melihat berkunjung atau bahkan juga ikut turut serta membeli produk-produk batik UMKM kita ini?
2: Nah inilah sebenarnya kebetulan RRI mengundang kita. Memang kita baru pindah alamat. Kemarin kita di Jalan Dahlia Gang Jati nomor 5, sekarang pindah ke Labu Baru Barat itu Jalan Rose Ujung nomor 1. Jadi kenapa kami pindah alamat? Memang tempat kemarin kan karena suami bertugas di kejaksaan, kita tinggal rumah dinas, dan sekarang alhamdulillah rumah sendiri, kita lebih leluasa, lebih enak berkarya, tidak mengganggu tetangga kiri kanan gitu.
1: Kita menghasilkan karya begitu ya untuk diperdagangkan, ada nilai jual belinya begitu Ibu. Ini kita produksi sendiri memang dari bahan dasar atau bagaimana sesungguhnya dari tahap awal dasarnya sampai kita bisa menghasilkan karya ini, apakah dalam segi busana, souvenir atau kerajinan kesenian lainnya Ibu?
2: Kita benar-benar dari awal, benar-benar kita dari memikirkan pola apa yang mau kita buat, kita terapkan di kertas, kemudian kita salin ke kain putih. Bahannya itu ada katun primis, ada katun sutra, ada pokoknya dobi gitu, sesuai permintaan pelanggan gitu kan. Dan sampai saat ini itu kami menerima orderan seragam. Dan kemarin dari Penko, dari provinsi juga order seragam di Kerangas provinsi ke kami, eselon-eselon gitu. Dan kemarin dari Penko juga Pak Wali Kota kita Pak Agung juga mengorder sama kami. Jadi itu makin semangat
1: makin
2: kita
1: semangat,
2: berkarya
1: ya, karena
2: gitu.
1: Memang dibuat dari dasarnya ya, ya Bu Ila ya.
2: Kami juga memang memberdayakan masyarakat kita. Kemudian kita juga selalu memperkenalkan melewat workshop-workshop gitu. Kebetulan tanggal 2 kemarin Hari Batik kami diundang di Batika Hotel.
1: Baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, Viva dan Bu Ila, ini pendengar tampaknya juga ada yang kembali ingin berpartisipasi ya. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bun.
1: Waalaikumsalam. Kurang, nih, Bun. Bagaimana Pak Dedi? Silahkan.
3: Pak Bu Ila lah ya.
1: Bu Ila.
2: Pak. Siap.
3: Kalau untuk pakaian

0: sana tidurnya ada nggak, Bu Abun?
1: Oke, ini agak menarik, unik ya.
2: Daster ya, Pak?
0: Pekalongan, Jogja, itu lengkap kita lihat.
1: Iya, daster-daster kalau untuk wanita begitu ya.
0: Ada jasnya, ada kaosnya, macam-macam.
1: Nah, kalau di Riau sendiri melaju kita ada tidak gitu, Bu Ila?
0: Iya, tapi pakai tidur, Bu Ila.
2: Siap, Pak, siap.
1: Terima kasih, Pak Deddy.
0: Iya,
1: waalaikumsalam. Nah, ini keseharian biasanya ibu-ibu rumah tangga mengenakan daster. Nah, kita ada juga tidak?
2: Gini, sebenarnya kan batik ini berbagai macam gitu, ada batik cap, ada printing, ada batik tulis, dan sampai hari ini kami itu mengerjakan batik tulis, batik cap gitu. Jadi untuk di batik yang sudah ber-SNI kita sudah meng-SNI-kan batik tulis gitu. Jadi kalau batik tulis buat daster itu nggak mungkin gitu, karena biaya juga mahal,
1: cukup tinggi ya.
2: Ya, cukup tinggi. Kalau kita mau membuat daster itu biasanya lebih ke printing
1: ya.
2: Dia tidak memakai lilin, kadang cuman pewarnaan, dan itu kita tidak buat, Bu, karena kita memang membuat batik yang sedikit resmi gitu kan, resmi tapi santai tapi tidak daster juga.
1: Metode yang digunakan juga berbeda, karena kita khas langsung tulis tangan berarti.
2: Tulis tangan, handmade memang, handmade, batik capnya juga handmade gitu.
1: Ini karya yang luar biasa artinya memang ya, karena memang tangan pengrajin yang langsung yang bekerja begitu.
2: Dan kini juga alhamdulillah kami didukung sama BI, Bank Indonesia, kami mendapatkan alat untuk mencanting. Dan itu baru kami dapat, dan insya Allah ke depannya kita bisa lebih baik.
1: Oke, baik. Kita menyapa kembali pendengar kita. Siap, ya. Ini Bu Ila dan Afifah di ujung telepon. Halo, Pro 1, selamat pagi.
3: Halo, Pro 1, selamat pagi.
1: Pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
3: Dengan Pak Nes.
1: Pak Nes, iya. Hati-hati di jalan nih, sepertinya lagi di jalan Pak Nes nih, bergema suaranya. Baik, silakan Pak Nes, apa yang disampaikan Pak Nes?
3: Pak Ibu Ila ya.
1: Iya, Bu Ila dan Afifah.
3: Dan satu lagi siapa desainernya itu?
1: Ada Afifah.
2: Afifah.
3: Saya senang nih ada apa namanya? Entrepreneur-entrepreneur muda.
1: Betul.
3: Menjadikan budaya, kalau memang budaya yang diijadikan. Cuma saran aja sedikit supaya lebih maju ini.
2: Baik, Pak.
3: Pertama, ini target produk ini ke siapa gitu. Sehingga tidak seperti apa, daster ada, ini ada, semua ada. Seperti banyak tangan mau diapakan, biasanya itu jalan yang berhasil seperti itu.
2: Benar, Pak.
3: Nah, baiknya kita fokus satu market saja, customer, dan itu dimaksimalkan di sana. Gitu. Dan saya belum tahu nih mana target pasar sebenarnya gitu. Apakah harus resmi saja, tulis-tulis saja atau gimana gitu. Tentu strateginya masing-masing beda itu, kalau target pasarnya beda. Nah, itu biar bertahan, karena banyak produk-produk sejenis ini yang nggak bertahan karena salah satu sebabnya itu. Nggak mengikuti keinginan pasar dan target yang kurang jelas. Karena sekarang banyak AI, kita manfaatkan juga untuk mendesain-desain itu. Tidak salahnya kan?
1: Iya.
3: Nah, jadi
1: AI teknologi, ya, teknologi kecerdasan buatan ya.
3: Iya. Kalau mau bicara-bicara AI, kita siap dari kampus.
2: Dari Pak. Ya.
1: Oke.
3: Ya, kita dari fakultas
1: saya. Bisa kolaborasi nih ya.
2: Ini
1: ya.
2: Cocok nih, Pak.
1: Boleh nanti.
3: Karena dulu sekarang juga sudah mengantisipasi AI itu kan. Apakah bisa digunakan juga untuk ini? Pola-polanya misalkan ya. Mungkin itu aja, Mbak Suci.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Nes.
3: Selamat berkreasi. Semoga sukses.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Support dari pendengar kita, Pak Nes ya. Bahkan ini sepertinya ada cara untuk kolaborasi. Nanti boleh mungkin di akhir perbincangan kita kembali disampaikan kemana mungkin pendengar kita bisa berkunjung atau media sosialnya, Afifah, begitu ya. Untuk bisa pendengar kita lebih dalam tahu tentang batik ini ataupun juga tadi PT Candava ya, Candava Tekad Tiga Darah. Di belakang Pak Nes kita menyapa pendengar lain ya, Bu Ila ya, dan juga Afifah. Luar biasa atensi dari pendengar kita. Halo Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Suci.
1: Pagi, dengan siapa ini?
4: Pagi. Dengan Rani di Sukajadi.
1: Silakan Mbak Rani di Sukajadi.
4: Iya, dengan Ibu siapa tadi ya?
1: Ada Bu Ila dan Afifah.
4: Aya. Salam kenal ya Ibu. Maaf Siva juga. Ini saya mau bertanya, kalau seandainya kita mau buat baju seragam untuk keluarga, ini kan bentar lagi mau lebaran nih kan. Momen-momen lebaran. Kalau kita seandainya pesan untuk baju, buat baju seragam seperti itu, batik tulis ataupun batik cat itu putaran harga berapa kalau untuk pesanan baju seragam keluarga gitu.
1: Baik.
4: Lebih mahal yang mana,
1: mahal batik yang tulis mana,
4: atau batik cat gitu.
1: Iya baik. Oke. Terima kasih Mbak Rani.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya diborong dengan Mbak Rani. Rencananya di sesi terakhir saya ingin menanyakan tentang range harga ini juga kan, agar pendengar kita bisa tahu berapa sebenarnya untuk pasar saat ini khusus batik begitu ya. Oke, sebelum kita punya apa pendengar kita yang lain, ada Pak Nes tadi ini, siapa yang ingin menanggapi mungkin terlebih dahulu, karena seperti tadi tertariknya Pak Nes ke Afifah.
2: Anak muda
1: ini bagaimana betul. Afifah, silakan nanti Bu Ila bisa menanggapi, menambahkan ya. Afifah, tanggapan Anda
2: mengenai desain pakai
1: Bagaimana kita untuk pangsa pasar targetnya juga untuk Afifah, agar memang ini tetap kita konsisten tidak ketinggalan juga begitu karena ini khusus ya batik begitu ya, tidak artinya tidak semua orang kita paksakan bisa menyukai batik. Nah ini bagaimana agar konsisten dengan target ini, marketnya ke depannya begitu Afifah.
2: Oke, baik. Untuk target pasar Candava itu sendiri sebenarnya untuk menengah ke atas. Nah jadi batik-batik yang kami produksi itu berkualitas tinggi dan juga eksklusif, jadi bukan sesuatu yang bisa digunakan misalnya untuk busana tidur ataupun lain sebagainya. Jadi kami lebih fokus ke baju-baju yang formal ataupun semi formal, karena dikombinasikan dengan berbagai kain bahan yang kasual gitu. Nah itu mungkin.
1: Baik. Nah dengan teknologi kita menggunakan juga kecerdasan buatan ini, apakah ide-ide itu juga terinspirasi mencari kreasi-kreasi lain juga dengan teknologi ini?
2: Kalau kami sendiri itu tentu saja menggunakan pakem dari motif Rio itu sendiri. Nah untuk penggunaan teknologi mungkin kami lebih membuat desain digital. Jadi kami mengkombinasikan antara motif-motif tersebut dengan motif-motif klasik dan juga motif-motif yang modern gitu, yang terbaru ataupun yang simple gitu. Jadi sehingga batik tersebut tidak hanya monoton terhadap motif yang klasikal, tapi dia ada kombinasi modernisasinya atau tersentuh modernisasinya. Untuk penggunaan AI mungkin saya sebagai desainer masih kurang setuju ya, kalau misalnya membuat desain menggunakan AI tersebut, karena bisa dikatakan mungkin lebih ke
1: merubah
2: motif aslinya,
1: merubah motif, atau kita takutnya nanti ada yang hak cipta dan lain sebagainya begitu.
2: Dan untuk penggunaan AI sendiri mungkin lebih ke pencarian inspirasi ataupun riset terhadap sejarah yang ada di Riau ini. Jadi kami tidak mengurangkan AI untuk mendesainnya, tapi mencari inspirasinya mungkin.
1: Baik, oke. Bu Ila menambahkan, silakan.
2: Ya, untuk yang tadi disampaikan Pak Nes. Kalau untuk digital memang kami selalu menawarkan yang digital. Jadi seandainya ada yang pesan seragam, memang saya mendesain awalnya itu di kertas dan Afifah yang mendesainnya di digital. Jadi kami satu solid lah berdua ini, bisa saling berbagi gitu kan. Jadi pelanggan tuh langsung lihat nih seperti ini, kalau ini dikurangi ini ditambah, jadi kita bisa langsung gitu.
1: Baik, perkembangan teknologinya dimanfaatkan untuk kita di mendesainnya, tapi tetap dari hasil atau idenya itu
2: ide kita
1: sendiri ya. Kalau kita memanfaatkan teknologi itu takutnya merubah merubah
2: dan merusak hak cipta, merusak juga bisa jadi. Jadi ada juga kemarin yang meminta kan, coba dibuatkan ke baju, tetap aja motif kita tuh yang kita buat ke baju, jadi persis aslinya gitu. Kita gak mau merubah aslinya gitu, mempercantik dengan nadanya tambahan-tambahan, enggak, kita asli tanpa detail yang lain gitu.
1: Oke, baik. Ada Mbak Rani tadi di Sukajadi. Nah ini bagaimana untuk range harga dari hasil yang sudah dikeluarkan, dibuat langsung ya oleh Ibu Ila ataupun juga Afifah, gimana? Silakan mungkin.
2: Kalau di soal harga, kita tuh ada perbedaan antara batik cap dengan batik tulis. Tentunya di batik tulis itu harganya lebih tinggi gitu, biasanya sekitaran 500 ke atas gitu.
1: Per?
2: per lembar, dan itu panjangnya 2,5 meter.
1: Oke, per lembarnya itu 2,5 meter, yeah. Dan range harganya itu untuk batik tulis, yeah, paling rendahnya 500 ribu.
2: Nah, itu pun bahannya katun primis. Andainya mereka minta katun sutra atau apa, itu beda lagi harganya gitu.
1: Berapa itu biasanya?
2: Biasanya kalau katun sutra bisa 700-an ke atas.
1: 700-an ke atas.
2: Ada 900, ada 1 juta, itu tergantung motif yang dipesan juga. Okay. Mau simpel sedikit harganya, mau full beda harganya, karena pengerjaannya juga makin lama.
1: Iya,
2: gitu,
1: karena ini tulis begitu,
2: tulis,
1: Ibu ya.
2: Tulis, memang ditulis pakai canting gitu. Karena batik tulis itu melewati proses-proses menggambar kan, mencanting, mewarna, itu prosesnya panjang gitu. Kalau di batik cap kenapa lebih murah? Karena dalam satu hari itu bisa kita menyelesaikan beberapa cap gitu. Karena capnya sudah kita pesan, kita kerjakan, itu bisa hasilnya lebih banyak daripada batik tulis. Kalau batik tulis mungkin satu hari cuma satu lembar gitu. Sedangkan di batik cap bisa 10 atau 20 tergantung full motifnya apa tidaknya gitu. Jadi kalau harga sebenarnya susah mau kita katakan di sini, karena takut nanti dibilang mahal, padahal harus sesuaikan dengan permintaan juga gitu. Kalau untuk seragaman itu bisa 300 ke atas, mungkin 350 atau 400 kalau di batik cap gitu sih.
1: Baik, oke. Okay. Ingin menambahkan? Afifah, maaf.
2: Iya.
5: Sudah cukup.
1: Oke, okay, baik. Artinya ini ada perbedaan ya dari hasil karya yang dikeluarkan terkait juga dengan harganya itu tadi. Tapi artinya di sini ada harga pasti ada kualitas ya.
2: Bahan, tingkat kerumitan, semua itu kita nilai dari situ.
1: Baik, itu peminatnya paling banyak kalau kita untuk di Riau ataupun juga masyarakat lain yang memilih batik ini lebih yang mana, Ibu? Tulis kah atau cap atau yang lain?
2: Batik tulis.
1: Batik tulis ya.
2: Banyak juga kantor-kantor kayak BNN kemarin dia suka orderan tuh couple-couple untuk oleh-oleh ke bawa ke daerah lain atau apa gitu. Kalau untuk seragaman pun banyak yang memilih batik tulis. Gitu.
1: Oke, baik. Ini kita tidak terasa hampir sampai di penghujung waktu ini ya. Mungkin kembali ke pendengar kita untuk seluruh pendengar yang menyimak dialog kita pagi ini tadi. Tadi di awal juga sempat ditanyakan oleh Pak Dedi. Tapi jika memang ingin pendengar kita berkunjung, artinya melihat langsung ya dari pengerjaannya lebih tepat begitu ya. Lalu juga apa saja karya yang sudah dihasilkan? Kemana masyarakat kita tadi bisa pergi, Bu Ila?
2: Kalau sekarang boleh ke Jalan Dahlia kan yang lama gitu. Sekarang di Labu Baru Barat.
1: Labu Baru Barat ya. Tepatnya
2: Lebih ke kontak kami aja 0813-7144-8765.
1: Oke, baik. Satu penelpon terakhir mungkin ya kita menyapa. Masih ada waktu kita sekitar 7 menit lagi. Sayang sekali terputus, diulang kembali pendengar 0761251111 atau di via pesan WhatsApp Pro 1 0811767391. Tapi ini ada yang menarik dari WA kita, ternyata ada yang masuk ya. Pendengar kita ini menanyakan tertarik belajar ngetekat dan membatik, Ibu. Nah, ini adakah tempat atau kelas pelatihan buat masyarakat awam seperti saya?
2: Sebenarnya boleh saya jawab?
1: Silakan langsung, Bu Ila.
2: Jadi memang saya dari dulu tuh menjadi instruktur. Jadi diundang untuk mengajarkan sulam tekat ini di kelurahan-kelurahan yang ada di Pekanbaru. Waktu itu program PMBRW dari wali kota kita sebelumnya gitu. Dan untuk saya pribadi juga kami mengadakan workshop-workshop gitu. Boleh datang ke rumah kami, boleh juga kami diundang. Dan kami menyediakan peralatan dan bahan gitu.
1: Boleh langsung datang berkunjung ya.
2: Kita tidak memasang tarif tinggi-tinggi, yang penting untuk biaya bahan dan peralatan aja.
1: Oke. Media sosial ada, Viva, untuk kita?
5: Ada. Untuk Instagram kami itu di tekat3dara.id.
1: Baik, oke. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu, Ibu ya, di menit 53 saat ini, lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Khususnya mungkin ke Bu Ila, begitu Bu Ila, dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini, Bu Ila melihat batik ke depan ini bagaimana, apa yang diharapkan, apa juga pesan kepada pendengar, dan mungkin ada tidak dari Bu Ila sendiri ajakan kepada masyarakat agar bangga khususnya ya memakai produk batik lokal kita sendiri, batik Riau. Silakan Bu Ila.
2: Kan ada perkataan kalau enggak kita siapa lagi gitu. Kalau enggak kita kembangkan, kita sendiri tidak punya kebudayaan yang bisa kita angkat gitu. Dengan batik ini mungkin jangan dulu orang lain yang kita pikirkan. Mungkin kalau ekspor okay, gitu, kita udah lolos ekspor gitu. Tapi saya punya PR, gimana kalau Riau ini sendiri bangga dulu dengan batik Riau gitu. Karena banyak pembatik-pembatik Riau ini, bukan saya saja di Riau ini, yang mungkin berharap yang sama gitu. Janganlah kita menghayal untuk orang lain dulu. Coba kita-kita dulu mungkin di dinas-dinas atau di apa, cobalah kita juga memakai batik Riau. Walaupun kita memakai batik dari luar, okay aja gitu. Tapi adalah diselipkan memakai batik Riau gitu. Berarti UMKM kita juga terbantu sebenarnya begitu. Dan kita juga punya PR ke generasi muda supaya mereka kenal bahwa kita juga punya batik gitu sih.
1: Baik, dari Afifah juga nih, Afifah, gue bisa dikatakan mendefinisikan batik Riau berjaya ini juga bagaimana berjaya. Orang fashion design muda ini, silahkan Afifah.
5: Okay. Mungkin batik Riau ini dia sangat sangat sangat cantik. Jadi motif-motifnya pun memiliki keunikan khas sendiri gitu kan. Jadi memang harus dikembangkan dan harus terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada halayak ramai.
1: Ya, baik. Oke. Khususnya generasi muda juga
2: generasi
1: muda. Ini sedikit terakhir yang dipakai ini batik Ibu ya.
2: Kebetulan memang batik kami sendiri.
1: Bagaimana ini bisa jelaskan dengan motif kita? Warnanya juga cukup unik, pink ya. Warna perempuan ya.
2: Kebetulan memang brand kami itu pink gitu ya.
1: Oh gitu. Ini motif apa ini yang kita pakai? Mungkin ada pendengar kita yang menonton saat ini.
2: Silakan
1: Afifah.
5: Oke, untuk baju Ibu Ila itu motifnya ada bunga kiambang.
1: Bunga kiambang ya, itu ya.
5: Untuk punya saya sendiri ini motifnya pucuk rebung daun inai.
1: Ini batik tulis?
5: Batik tulis.
1: Masya Allah, pantas cantik ya, luar biasa ya. Lagi dipakai Ila sama Bu Ila dan Afifah ini.
2: Kalau batik tulis tuh enak berkreasi. Kami juga enak membuatnya.
1: Dan ini juga kita bisa memenuhi permintaan dari konsumen juga. Oke, baik, terima kasih Bu Ila dan Afifah sudah berbagi pengalaman inspirasi. Semoga bermanfaat untuk seluruh pendengar kita yang tengah menyimak dialog teraktif Riau Menyapa hari ini. Semoga semakin berjaya memang batik Riau ya, dan semakin banyak juga Gen Z kita yang minat ya tentunya untuk mengenakan batik Riau ini dalam segi berbagai acara dan juga kegiatan kita sehari-hari, pendengar. Artinya memakai batik Riau bukan hanya soal penampilan, tapi bagaimana ini bentuk kebanggaan dan kontribusi nyata kita, pendengar, ya, untuk kejayaan ekonomi serta budaya daerah kita sendiri. Selamat melanjutkan kembali aktivitas lainnya, Afifah dan Bu Ila, sukses dan juga sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang pagi ini bersama dengan dua orang narasumber kita, ada Ibu Ila yang merupakan owner PT Candava TK Tiga Dara dan Afifah, seorang fashion designer. Ya, topik pembahasan khusus tadi yang sudah kita simak bersama, batik Riau berjaya. Semoga pembahasan tadi menambah inspirasi kita dan juga bermanfaat untuk kita semua, pendengar ya. Wakili kerabat kerja yang tugas dalam dialog teraktif Riau Menyapa hari ini. Saya Suci Rasli pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian, dialog Riau Menyapa hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Moving on, dari Andin, mana-mana kita di pagi menjelang siang ini yang tampaknya lagu ini pendengar bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi pastinya ya untuk beraktivitas di hari ini, masih di edisi Selasa yang ke-13 bulan Oktober 2026. Lagu dari Andin ini juga sudah membawa kita saat ini pada pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kami menyapa Anda masih dalam rangkaian Riau Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita bersama di program Informasi dan Musik Pro 1. Ada kabar yang ingin kami informasikan terlebih dahulu pendengar ya, ini juga bisa Anda simak di portal resmi kami di laman rri.co.id. Kali ini terkait dengan perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru pendengar. Jadi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Deshub Kota Pekanbaru ya menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan adanya juru parkir atau jukir liar maupun juga jukir yang melakukan pelanggaran di lapangan. Jadi untuk kita sebagai masyarakat itu dapat melaporkan tindakan seperti pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai aturan, permintaan pembayaran secara paksa, hingga perilaku jukir yang dianggap meresahkan untuk pengguna layanan parkir ya. Jadi menanggapi itu juga pendengar, Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru Rafid Dwi Febri ini menghimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran. Nah, pengaduan itu dapat dilakukan melalui WhatsApp atau telepon ya. Anda bisa mungkin save ataupun juga menyimpan nomor ini pendengar, jika memang ingin melapor terkait dengan jukir dalam tanda kutip yang tidak taat akan aturan. Anda bisa melapor ke 08126639 7770 ya, di 08126639 7770 yang tersedia selama 24 jam pendengar. Nah, selain melalui nomor pengaduan tersebut ya, kita juga dapat menyampaikan laporan melalui akun Instagram resmi UPT Perparkiran Pekanbaru di @upt.perparkiranpekanbaru ya. Jadi Instagram di @upt.perparkiranpekanbaru serta layanan call center pemerintah Kota Pekanbaru di nomor 112. Nah, untuk itu kepada masyarakat yang membuat laporan tentu nantinya juga harus melengkapi informasi pendukung ya, agar proses pemeriksaan lebih mudah dilakukan. Jadi bukti yang dapat disertakan antara lain pendengar seperti foto atau video kejadian, lokasi, waktu kejadian, serta karcis parkir apabila tersedia. Ya, untuk info juga ini bagi Anda pendengar ya, tarif parkir resmi yang berlaku di Kota Pekanbaru sesuai ketentuan yakni Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 4. Jadi dengan adanya aturan tersebut, kita sebagai masyarakat diminta tidak memberikan pembayaran di luar tarif resmi dan segera melaporkan apabila menemukan jukir atau juru parkir yang melakukan pungutan tidak sesuai ketentuan ya. Jadi pengawasan terhadap aktivitas parkir itu artinya tidak dapat hanya mengandalkan petugas di lapangan saja pendengar. Peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk membantu menciptakan sistem parkir yang tertib dan sesuai aturan di Kota Pekanbaru.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan kita berada di sesi ataupun juga di penghujung waktu untuk rangkaian Riau Pagi. Sesaat lagi nanti kita melangkah dalam rangkaian Riau Siang pendengar, dan kami akan ajak Anda ya untuk kita mengawali kebersamaan di Riau Siang nanti dengan mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Kami hadir untuk Anda spesial di hari ini ya, Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, yang akan kami hadirkan tentu dengan topik pembahasan yang akan menarik tentunya. Dapat Anda simak nanti pendengar pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu sebelum kita beralih dalam rangkaian Riau Siang, masih untuk hari ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siap.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pendengar, dan kita kini sudah beralih dalam rangkaian Riau Siang, tentunya masih untuk hari ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Nah, seperti tadi yang telah kami sampaikan sebelumnya untuk Anda, kebersamaan kita di Riau Siang akan kami awali dengan menghadirkan program spesial yaitu Dialog Teraktif Jaksa Menyapa. Kita bersama hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, bersama dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Topik yang dapat Anda simak nanti pendengar, kita akan mengulas lebih dalam yaitu tentang cerdas menggunakan media sosial. Untuk berlangsung ataupun juga berjalannya dialog ini, ada rekan saya Titi Fitri yang akan bersama Anda di Dialog Traktif Jaksa Menyapa hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita
1: semua. Selamat siang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk hari ini 13 Oktober 2026. Kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang akan membahas tentang cerdas menggunakan media sosial. Acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, Anda dapat nanti berinteraktif bersama kami di lantai telepon 0761 25111, atau Anda bisa di 0811 7673 991. Nah pendengar, kita ketahui bahwa memang bermedia sosial itu sepertinya penting ya, tapi jika digunakan kepada hal-hal yang tidak baik maka akan tidak bermanfaat bagi kita. Tapi apabila digunakan kepada hal-hal yang baik maka akan bermanfaat kepada kita. Nah, sudah cerdaskah kita menggunakan media sosial? Sudah sejauh manakah kecerdasan kita menggunakan media sosial itu? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama RRI Pekanbaru pada pagi hari ini, yang akan mengupas tuntas bagaimana kita cerdas menggunakan media sosial dan bagaimana juga sanksi-sanksi hukumnya jika terjadi kesalahan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Aditya, maksud kami Bapak Sunardi Effendi, Sarjana Hukum, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Pak.
2: Selamat pagi menjelang siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak ya?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Sunardi tidak sendiri, juga bersama dengan Pak Aditya Tri Prasetyo, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang nih Pak.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang juga
1: ya,
3: Ibu.
1: Sehat ya Pak Aditya ya?
3: Alhamdulillah ya. Walaupun berasap tapi tetap sehat Bu.
1: Iya. Nah perjalanan dari Kuansing gimana?
3: Oh, tebel Bu.
1: Iya, asapnya. Dari pagi berarti Pak ya?
3: Dari subuh tadi.
1: Dari subuh ya. Agar rada-rada apa namanya, sejuk juga, katanya juga ada foxnya juga.
3: Gabung.
1: Jadi, udah bercampur.
3: Iya, bercampur deh Bu.
1: Baik. Iya. Oke, mudah-mudahan kita segera menghirup udara yang bersih.
3: Amin,
1: ya.
3: Amin.
1: Mudah-mudahan. Amin. Nah, ini Pak Aditya dan juga Pak Sunardi, wajah-wajah lama yang masih saya ingat ya. Masih di Kuansing tetap ya Pak ya?
3: Masih.
1: Ada rencana-rencana akan dimutasi kemana? Kemarin ada juga yang pamit, saya bulan depan gak di sini lagi, Bu Titi sudah pindah ke Kepri, iya, segala macam ya.
3: Amin. Gimana Pak Sunardi? Terbaik Ibu.
1: Iya. Pak Sunardi belum ada tanda-tanda ya?
3: Mudah-mudahan Bu, amin
1: ya. Oh iya, Pak Aditya juga ya.
3: Kalau saya masih baru Bu.
1: Masih baru ya?
3: Iya.
1: Jadi stay saja lah di
3: stay
1: sana.
3: Stay saja
1: ya
3: dulu.
1: Baik, kita akan membahas tentang bagaimana cerdas menggunakan media sosial. Nah, ke Pak Sunardi. Pak Sunardi, semua punya media sosial. Saya, Bapak, Pak Adit punya media sosial. Karena kita tahu bahwa media sosial itu sangat penting saat ini. Tapi pentingnya itu dalam kategori yang seperti apa? Sebetulnya apa yang dimaksud dengan media sosial ini sebenarnya Pak Sunardi?
2: Kalau kita bicara media sosial, dari arti bahasa, media ini kan satu alat.
1: Yeah.
2: Kalau sosial ini biasanya baik-baik Ibu. Contoh bantuan sosial, baik, ya kan? Kemudian apa namanya, dinas sosial, jiwa sosial.
1: Itu baik.
2: Jadi,
1: semua ya?
2: Baik semua. Baik. Jadi seharusnya media ini adalah alat informasi yang juga baik-baik yang harus disampaikan. Karena judulnya adalah media sosial.
1: Ya. Yeah.
2: Cuman dalam perjalanannya, media sosial ini kan adalah kebebasan seseorang untuk menyampaikan kritik, saran, informasi. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar.
1: Yeah.
2: Dan juga Undang-Undang terhadap Hak Asasi Manusia. Dan yang lebih fokusnya mengatur hal tersebut adalah Undang ITE. Terakhir perubahan Undang Nomor 1 tahun 2024.
1: Yeah.
2: Jadi media sosial ini kita diberikan hak oleh negara, oleh undang-undang, untuk bebas menggunakan media sosial kita. Tetapi ada aturan mekanisme yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan. Jadi ya memang kita punya media sosial, contoh Facebook, TikTok sekarang, Instagram, dan banyak sekali.
1: Yeah.
2: Media sosial milik kita pribadi. Kemudian kita juga menyampaikan informasi pikiran kita sah-sah saja sepanjang tidak bertentangan dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku. Itu yang dilarang oleh undang-undang.
1: Ya, artinya negara baik ya, kita boleh bermedsos tapi harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam tatanan hukumnya, begitu ya Pak?
2: Benar,
1: Sunardi, ya.
2: Benar sekali.
1: Nah, sejak kapan sebenarnya media sosial ini boomingnya di Indonesia sampai pemerintah pun dan negara pun harus membuatkan aturan-aturannya, Pak Sunardi?
2: Media sosial ini sebenarnya sudah lama.
1: Baik.
2: Dulu kan kita hanya punya media ini seperti korannya untuk menyampaikan informasi melalui koran-koran media cetak. Kemudian masuklah kepada media-media elektronik seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya gitu. Jadi ada hal yang diperbolehkan dan ada hal yang tidak diperbolehkan dalam media sosial ini. Inilah mungkin yang harus kita pahami sebagaimana masyarakat terkait dengan media sosial ini, karena sudah lama sekali dan perlu diatur. Ya, terakhir itu undang ITE yang tahun 2016, kemudian perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2024. Semua situ diatur. Tata cara bermedia sosial yang bijak itu seperti apa secara hukum.
1: Gitu. Artinya awalnya itu bebas.
2: Bebas.
1: Ya? Tapi setelah terjadi hal-hal buruk di media sosial itu, maka ditetapkanlah undang-undangnya. Karena nggak sembarangan juga kita di media sosial.
2: Benar
1: Oke. Ke Pak Adit. Nah Pak Adit, kalau kita bicara media sosial, mungkin sejauh ini kita melihat perkembangan media sosial itu sebenarnya sudah digunakan secara baik, sesuai manfaatnya, atau malah banyak merugikan penggunanya, Pak?
3: Kalau kita bicara manfaat dari media sosial ya Bu ya, itu manfaatnya luar biasa sekali sebenarnya. Keterbukaan informasi sekarang ini sudah tidak ada batas lagi antara informasi dengan orang yang mengkonsumsi informasi tersebut. Sehingga manfaat dari media sosial ini bisa terlihat dengan adanya informasi-informasi yang dulunya hanya di pusat saja, terdapat di pusat. Sekarang berita kita di Pekanbaru pun bisa sampai ke Papua, ke Nusa Tenggara, ke pelosok-pelosok Indonesia, atau ke luar negeri. Dan jika bicara dampak buruknya itu, ada juga dampak buruknya. Dengan adanya, dengan tidak adanya batas antara informasi dengan orang yang mengkonsumsi informasi tersebut, informasi-informasi yang buruk juga sampai ke orang-orang yang seharusnya tidak mengkonsumsi informasi tersebut. Contohnya itu seperti anak-anak yang menggunakan media sosial, seperti itu. Nah, anak-anak yang menggunakan media sosial ini kan ada beberapa informasi yang seharusnya belum dikonsumsi sama mereka. Tapi dengan adanya media sosial dan tidak adanya batas antara informasi dengan pengonsumsi informasi tersebut, itu yang membuat dampak buruk dari media sosial ini terasa di beberapa kalangan, khususnya anak-anak seperti itu.
1: Nah ini yang paling bahaya ya. Anak di bawah umur sudah bisa bermain media sosial ya. Tapi dibikin kelahirannya lahir tahun 2025. Tapi dibikin tahunnya lebih tinggi. Nah ini yang paling banyak terjadi ya Pak Sunardi. Pak Sunardi, ada gak Pak mungkin di wilayah hukum kerja kita yang sudah berkonflik secara hukum tentang media sosial ini, Pak?
2: Kalau di Kuantan Singingi, kemarin ada yang terbaru. Itu terkait dengan perkara Polda Sitanggang ya. Yang sempat viral. Ini kan adalah muatan media sosial yang tidak bijak. Seharusnya kalaulah kita bijak bermedia sosial, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Itu sangat viral sekali kemarin, media Sitanggang itu sampai nasional gitu. Jadi ada batasan-batasan diatur oleh undang-undang. Hal-hal yang dilarang itu, yang pertama itu adalah pencemaran nama baik. Itu yang terjadi di Polda Sitanggang. Terjadinya pencemaran nama baik yang dilaporkan kepada pihak kepolisian terhadap masyarakat adat di Kuansing. Ini kan tidak bijak. Beliau membuat konten-konten di TikTok, disebarluaskan seolah-olah menghina kelompok atau orang tertentu yang mempunyai hubungan dengan masyarakat adat tempatan gitu. Dan ini yang dilaporkan kemarin, dan sekarang perkaranya masih berlanjut kayak di Polres Kuantan Singingi. Karena pencemaran nama baik itu atau penghinaan itu ada aturannya. Dalam Undang-Undang ITE itu pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan juga ada dalam KUHP terbaru.
1: Iya.
2: Itu sanksi pidananya kalau di Undang ITE itu 4 tahun maksimal.
1: Oh.
2: Sedangkan dalam KUHP baru ancaman penjaraan hingga 1 tahun 6 bulan dan denda 200 juta.
1: Iya.
2: Ini satu baru.
1: Ini baru satu kasus ya, terkait dengan pencemaran nama baik.
2: Dan banyak lagi hal-hal yang memang dilarang dalam
1: 4 tahun sesuai. Penjara ya, Pak, dengan denda 200 juta ya.
2: Kalau di Undang-Undang ITE-nya 750 juta.
1: Malah, baik.
2: Dan KUHP terbaru itu denda 200 juta gitu.
1: Baik.
2: Terhadap pencemaran nama baik itu.
1: Iya. Pak Sunardi, kalau kita melihat bercermin dari kasus Polda Sitanggang itu tadi, bahwa memang dalam sebuah pembuktian kebenaran dari itu adalah satu tindak pidana di media sosial, apakah kita punya tim ahlinya? Apakah ini suatu hal yang sangat rumit juga untuk diidentifikasi, Pak?
2: Sebenarnya ahli itu pasti, karena itu bagian dari pembuktian perkara.
1: Baik.
2: Kalau seseorang dilaporkan, contoh terkait dengan pencemaran nama baik, tentu akan diperiksa terkait alat bukti. Alat bukti itu diatur dalam KUHP itu, ya seperti keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat, keterangan tersangka dan lain sebagainya. Kalau seandainya media elektronik ini kan ada konten yang bisa kita lihat. Kalau secara mendasar konten ini seharusnya dibuat tidak harus merugikan orang lain. Idealnya kan seperti itu. Apabila konten ini merugikan orang lain yang merasa namanya tercemar dan segala macam. Ini kan jadi persoalan. Kenapa? Karena di TikTok itu tidak ada tempat seperti undang-undang pers untuk melakukan hak jawab. Tiba-tiba muncul. Seharusnya kan idealnya kalau kita ingin menyampaikan informasi, kita harus dulu konfirmasi kepada yang kita informasikan itu. Itu namanya dalam media pers itu kan hak jawab. Ini gak berseleweran gitu. Jadi konten inilah yang nanti dinilai oleh penyidik. Apakah dia masuk kepada ranah hal-hal yang dilarang dalam media sosial atau tidak. Dari mana membuktikan ini? Yang pertama niat dari pelaku ini harus dilihat dulu. Kenapa dia membuat ini gitu. Yang kedua, ada nggak orang yang dirugikan dari kontennya ini? Kalau memang ada orang yang dirugikan, pasti orang ini merasa dirugikan dan pasti memberikan keterangan. Oh, saya tidak melakukan itu. Nah, itu hal yang salah, informasi yang salah. Inilah yang digali oleh penyidik, sehingga perbuatan pidananya, perbuatan pelaku melanggar peraturan perundang-undang itu terbukti, teruji, dan barulah disampaikan ke penuntut umum untuk dilakukan persidangan di pengadilan gitu.
1: Oke, nah itu dia ya. Sekarang kan kita sibuk bikin konten. Tapi apakah konten ini mengganggu orang lain? Itu kita harus tahu juga ya, Pak ya.
3: Iya.
1: Nah, Pak Adit kan ada etika ya, Pak ya.
3: Betul.
1: Kita punya etika dalam bermedia sosial. Apa saja etikanya itu, Pak?
3: Jadi etika-etika yang perlu dijaga dalam bermedia sosial itu mungkin merunut pada etika dari budaya kita, Bu, budaya ketimuran. Apalagi kita di Riau ini budaya Melayu yang sangat kuat kan. Bersatu dengan moral agama. Juga termasuk beretika dalam media sosial itu. Yang bisa dijaga itu mungkin etika kita terhadap misalnya yang lebih tua. Anak muda membicarakan hal-hal terkait dengan senior-senior kita atau orang-orang tua kita, membicarakan tentang adat, membicarakan tentang agama, itu tidak bisa semua. Kadang ada gini, Bu, ada pendapat-pendapat yang tidak seharusnya kita keluarkan di media sosial. Hanya kita simpan aja terkait agama mungkin, terkait budaya, terkait orang tua, terkait pemimpin.
1: Hati-hati ya, Pak ya.
3: Hati-hati, harus hati-hati karena etika-etika itulah yang nantinya bisa dilihat sebagai unsur kesengajaan seseorang terhadap suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dalam bermedia sosial.
1: Oke, okay. Tapi Pak Adit, seandainya ada sanggahan, itu akun saya memang, Pak Adit, tapi bukan saya yang buat.
3: Terus
1: saya nggak tahu akun saya rupanya digunakan oleh orang lain.
3: Nah, diretas misalnya.
1: Nah, saya ada yang sudah membuat konten tapi sudah dihapus, berarti aman dong Pak. Nah ini bagaimana, ada jejak-jejak digital juga ya Pak ya?
3: Betul, jejak digital ini salah satu jejak yang sulit untuk dihapus Bu.
1: Baik.
3: Karena semua yang sudah ada di internet itu biasanya abadi dan selamanya ada di situ. Walaupun, dan
1: terakses ya?
3: Iya, dan terakses. Walaupun sudah dihapus, tapi kita tidak tahu nih udah berapa ratus ribu, berapa juta orang yang mengakses konten kita itu dan disimpan, dan bisa disimpan kan kalau misalnya dari sudah ada di internet. Juga dengan adanya jejak digital itu tidak juga membuat seseorang itu harus takut sebenarnya kalau misalnya seperti yang diretas atau sebagainya itu. Kita harus bisa membuktikan bahwa itu tidak berasal dari perangkat kita sendiri.
1: Baik.
3: Kita harus juga ada bukti bahwasanya saya ini sudah sekian hari tidak menggunakan akun saya, tapi akun saya memposting yang macam-macam seperti itu kan. Kita kan ada bukti tuh.
1: Ya.
3: Jadi tidak serta-merta juga apapun yang diposting seseorang, kebanyakan tulisan biasanya ya. Kalau foto kan harus ada muka orangnya seperti itu kan, Bu ya, foto atau video gitu kan. Kalau tulisan itu biasanya seperti di Twitter misalnya, X kalau sekarang,
1: X sekarang.
3: Postingan yang berkaitan dengan tulisan itu bisa saja kita mengaku bukan kita yang membuat, kita dirah akun kita diretas dan lain sebagainya.
1: Yeah.
3: Tapi kita harus bisa membuktikan juga kalau itu memang diretas,
1: kita
3: bukan
1: punya
3: kita.
1: Punya tim ahli juga ya, Pak.
3: Iya, kalau misalnya
1: kalau tidak di perangkat kita, ya mungkin iya diretas tapi nggak di perangkat kita di itu, posting ya.
3: Itulah gunanya ahli dalam kalau ada perkara seperti ini, Bu. Itulah gunanya ahli. Jadi kita berkoordinasi dengan ahli teknologi, ahli IT, dan juga ahli bahasa biasanya.
1: Baik.
3: Apakah bahasa yang dikeluarkan oleh satu akun itu merupakan bahasa yang ofensif bagi pihak tertentu atau bahasa yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dan juga ahli IT ini digunakan seperti itu tadi, kalau misalnya memang bukan dia yang melakukan atau memposting sesuatu hal yang bermuatan pidana seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Sunardi dan juga Pak Adit, kita undang pendengar di line telepon kami di 0761251111 0811767399. Pak Sunardi, kalau bermedia sosial ini kalau misalnya terjadi satu hal, memang deliknya delik aduan ya Pak ya?
2: Iya.
1: Dan jika memang delik aduan harus ada pelaporan. Tapi ada nggak yang nggak mesti delik aduan, tapi ini fatal dan memang tidak perlu delik aduan, bisa ditindak begitu Pak?
2: Ada Bu, makanya tadi ada hal-hal yang dilarang tadi. Contoh pencemaran nama baik, kan mesti ada aduan. Yang kedua mungkin ada muatan asusila, pornografi.
1: Oke.
2: Ini kan tak mesti harus ada delik aduan kan? Seharusnya ya kan? Jadi aturan pasal itu pasal 45 ayat 1 junto pasal 7 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ini sanksi penjaranya maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Terkait dengan muatan kesusilaan atau pornografi.
1: Baik.
2: Jadi yang selanjutnya ada berita bohong namanya, hoax. Ini kan mesti harus ada laporan juga yang dirugikan. Yang merugikan seseorang atau konsumen atau terkait dengan kerusuhan. Kadang-kadang orang menyampaikan berita bohong ini, contoh umpamanya orang membuat informasi PLTA Kota Panjang roboh.
1: Ya.
2: Ternyata tidak.
1: Hoax ya.
2: Hoax. Jadi orang bisa panik gitu dan ini menimbulkan kerusuhan. Jadi terkait dengan berita bohong ini diatur juga dalam Undang ITE itu sanksi pidananya penjara maksimal 4 hingga 6 tahun.
1: Oh iya, banyak
2: dan dendanya ya? 1 miliar gitu.
1: Oke. Ada juga konten orang yang membuat orang itu meninggal dunia.
2: Iya.
1: Nah, itu paling banyak gitu. Padahal paling orangnya masih sehat-sehat loh, Pak.
2: Betul. Jadi ini kan perlu laporan karena orang yang dirugikan. Kemudian ada ini yang paling banyak sekarang, ujaran kebencian, permusuhan dan SARA. Ini dilarang dalam bermedia sosial. Itu sanksi pidananya 6 tahun dan denda 1 miliar. Jadi memang sangat tipis sekali sekarang kita membedakan orang menyampaikan kritik atau menghina. Kalau kritik itu kan seharusnya ada solusi. Tetapi sekarang kan enggak, yang ada caci maki. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 itu kritik terhadap pemerintah itu kan diperbolehkan.
1: Ya, silakan,
2: tidak dianggap gitu ya, sebagai sebuah penghinaan.
1: Ya.
2: Tapi kritik yang seperti apa? Kritik yang memang harus ada saran. Bukan mencaci maki, wah ini bodoh, itu tolol dan segala macamnya. Ini kan tidak diperbolehkan. Mm-hmm. Nah, inilah hal-hal yang memang diatur dalam undang-undang supaya kita dalam bermedia sosial ini tidak menimbulkan persoalan baru dalam hukum. Mm-hmm. Media sosial kita gunakan secara bijak dan kita gunakan secara baik sehingga media sosial tersebut bermanfaat sesuai dengan judulnya, sosial. Mm-hmm. Kemanfaatan bagi seluruh orang.
1: Ya, gitu. Ingat sosialnya, iya, diingat ya. Baik. Iya. Oke. Okay. Nah,
2: kemudian terkait etika tadi, apa yang harus kita lakukan, harus bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama, saring dulu sebelum di-share.
1: Share.
2: Nah, jadi informasi-informasi yang kita lihat berseleweran itu kita lihat dulu. Ini benar enggak? Dari mana sumbernya? Contoh ini tidak jelas sumbernya, kita langsung share. Ini tidak diperbolehkan. Bisa saja nanti dari orang ke kita memang tidak ada masalah. Di saat kita men-share ke yang lain, muncul masalah.
1: Mm-hmm. Nah, kita kan dapat share dari orang lain, terus kita share lagi. Kita yang bermasalah.
2: Kita yang bermasalah. Baik. Yang kedua, terkaitnya Ibu katakan tadi, saya kan nggak pernah men-share. Kok nggak munculnya di akun saya?
1: Muncul, nah,
2: makanya jaga data pribadi kita.
1: Okay.
2: Jangan semudah-mudah kita memberikan data pribadi kepada orang lain. Contoh, fotokopi KTP, alamat rumah dan segala macamnya, password dan segala macamnya. Ini kan bisa diretas. Kemudian yang ketiga, hormati dan privasi orang lain gitu. Kita harus menghormati orang, privasi orang lain. Contoh, kita melihat orang yang lagi duduk santai dengan segala kelucuannya, kemudian kita foto, kita sebar, ini tidak boleh. Kan harus izin dulu yang bersangkutan.
1: Iya, kan banyak tuh.
2: Iya.
1: Foto-foto diambil terus diposting.
2: Orangnya nggak tahu. Ini persoalan hukum. Kalau dipermasalahkan oleh orang yang bersangkutan, ini persoalan hukum gitu.
1: Baik. Harus izin dulu ya.
2: Harus izin dulu kita meng-share data atau foto orang lain gitu. Kemudian gunakan bahasa yang sopan. Jadi kita dalam bermedia sosial itu bahasa yang sopan, tidak menyinggung pihak manapun, tidak mengandung unsur SARA tadi, kelompok manapun tidak merasa tersinggung. Jadi kita tatalah bahasa yang baik. Dan yang terakhir itu pahami jejak digital. Nah, karena jejak digital itu bersifat permanen. Ya, seperti Ibu katakan tadi, itu tidak mudah untuk hilang. Mungkin di akun kita bisa dihapus. Setelah kita share ke yang lain, belum tentu orang lain bisa menghapus.
1: Hapus
2: gitu.
1: Ya.
2: Baik. Nah, jadi pahami semua. Makanya sumber informasi itu harus jelas dulu. Dari mana. Sehingga tidak nanti bermuara kepada delik aduan. Ada yang delik aduan, ada yang tidak gitu.
1: Baik.
2: Jadi itulah halnya Ibu dalam bermedia sosial.
1: Jangan asal-asal share.
2: Jangan.
1: Tapi disaring dulu gitu ya Pak. Baik, oke. Pak Adi dan juga Pak Sunardi, kita ingin tahu juga sejauh mana sebenarnya kita cerdas menggunakan media sosial. Dan pendengar, kita break dulu sesaat. Kita akan bersama kembali dalam Dialog Jaksa Menyapa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini. Kita masih bicara soal bagaimana cerdas menggunakan media sosial, masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111 atau Anda bisa bergabung di 0811-7673-991. Acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Baik, Pak Adit dan juga Pak Sunardi. Nah, kita ke Pak Adit. Pak Adit, sebenarnya penggunaan media sosial ini tadi kan sudah dari mulai anak-anak dan juga sampai orang tua pun begitu ya. Yeah. Nah, kalau kita lihat dari pengguna yang terbanyak itu dan rentan dalam melakukan kesalahan itu di media sosial, di range usia berapa ya kira-kira?
1: Kalau untuk sekarang itu, Bu, data yang pernah saya baca itu dari Kominfo, usia yang rentan untuk melakukan kesalahan di media sosial itu adalah usia anak ke remaja. Karena mereka belum sepenuhnya terdevelop untuk melakukan penyaringan informasi, kemudian membedakan mana yang harus bisa di-share dan mana yang tidak bisa di-share. Itu range-nya dari usia 10 sampai 17. Okay. 17 tahun, dari anak sampai ke remaja. Kemudian tidak kita pungkiri juga banyak anak-anak yang di bawah usia itu sudah menggunakan media sosial sekarang. Sehingga yang seperti Ibu katakan tadi, dia sebenarnya kelahiran 2019 misalnya, tapi dibikin kelahiran 2010, ya kan, sehingga dia bisa membuat akun media sosial. Itu kan tidak terdata oleh sistem seperti itu. Sistem mendata dia kelahiran 2010, bukan kelahiran aslinya gitu kan. Itu yang membuat usia-usia remaja dan anak itu rentan untuk menyalahgunakan sosial media, di mana keterbukaan informasi itu tadi diserap seluruhnya oleh mereka, tidak disaring, tidak dipilih dan dipilah seperti itu. Jadi mungkin kalau yang banyak penyalahgunaan atau salah menggunakan media sosial itu rata-rata resumurnya dari anak ke remaja.
0: Anak ke remaja ya. Salah satunya contoh kasus Bilqis itu dari medsos ya.
1: Bener.
0: Iya, di bawah umur sudah bisa main medsosnya gitu ya.
1: Di medsos. Jadi juga di seperti kalau di X itu paling banyak sebenarnya.
0: Di X yang paling banyak ya?
1: Di X paling banyak dan TikTok sih. TikTok.
0: Karena generasi ini gak seluruhnya suka di media sosial yang lain ya. Dia pilih-pilih ya.
1: Betul. Kalau misalnya range anak-anak ke remaja tadi, banyaknya di dua itu. TikTok di X dan X. TikTok, ya. Karena di sana mereka bisa mengupload apapun yang mereka mau kan. Kalau penyaringan
0: keren,
1: mengikuti dengan dasar mengikuti tren, tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya tren itulah yang membuat mereka nanti melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang seperti itu.
0: Karena sekali menulis saja di media sosial seluruhnya tahu apa yang kita tulis ya. OTW ke kampung, orang tahu semua.
1: Betul.
0: Artinya ini media sosial ini pilihannya tergantung range usia ya. Ada media sosial satu yang tua-tua aja isinya. Kalau yang usia sekian.
1: Kalau media sosial, kalau dari data itu Bu, media sosial dengan pengguna usia di atas 20 tahun itu Facebook dan Instagram. Kalau di bawah itu X dan TikTok itu yang paling banyak.
0: Tapi kalau tersangkut hukum, hukumannya sama ya?
1: Sama. Tapi kalau misalnya anak itu kan beda Bu. Anak dilindungi oleh undang-undang anak kan. Ada sistem peradilan sendiri dia. Sistem peradilan pidana anak.
0: Pidana anak ya.
1: Itu nanti dibedakan dengan dewasa memang.
0: Baik. Berarti bukan semena-mena juga ya mainnya. Nanti ada aturan anak-anaknya lebih ringan, bukan berarti seperti itu ya.
1: Betul,
0: Pak ya. Kembali ke Pak Adit. Nah, Pak Sunardi dalam kegiatan kita dalam program-program Jaksa Menyapa dan juga program Jaksa Masuk Sekolah dan lain sebagainya di tupoksinya intelijen, apakah ini juga selalu kita gaungkan Pak? Karena memang pemilik akun-akun Instagram, pemilik Facebook, X dan lain sebagainya itu di usia-usia sekolah semua kata tadi Pak Adit. Nah, ini seperti apa? Mereka juga meresponnya seperti apa dari sosialisasi kita, Pak?
2: Ya, kita sering menyampaikan itu melalui Jaksa Masuk Sekolah ini. Ya, untuk rentan anak usia remaja lah. Ini bahkan setiap kita melakukan sekolah itu rata-rata materi itu yang kita sampaikan.
0: Dia senang ya?
2: Mereka senang, mereka memahami gitu. Karena memang

0: anak ini perlu diberikan pemahaman, baik di sekolah maupun di rumah. Tapi kan susahnya sekarang, yang lebih parah itu kan mak-maknya, bukan anak-anaknya.
1: Mamaku sibuk main main HP gitu ya. Sekarang ada seperti itu ya.
0: Jadi memang tidak bisa kita serahkan pada suatu lembaga saja. Contoh ke sekolah ya. Lembaga untuk anak-anak ini aktif bermedia sosial. Yang lebih penting itu adalah orang tua yang di rumah. Mereka harus juga memperhatikan bagaimana anaknya menggunakan media sosial. Karena sekarang di media sosial itu semua ada. Baik buruk semua ada di sana. Kalau seandainya orang tua saja tidak bijak dalam menggunakan media sosialnya, apalagi anaknya, kan begitu.
1: Kita larang anak tapi kita main.
0: Medsos. Contohnya anak yang berumur bahkan masih belum masih kecil gitu, mereka sudah bisa lihat TikTok, sudah bisa lihat Instagram, Seharusnya lebih bijak orang tua tidak usah untuk menginstal di media di HP mereka itu terkait dengan TikTok, media-media lain gitu. Jadi berlakukan anak itu sesuai dengan kemampuan mereka mencerna. Jadi nanti yang kita takutkan adalah anak-anak itu duluan dewasa daripada umurnya, sehingga dia menggunakan media sosial itu kebebasan. Ini kan punya saya gitu.
1: Akun-akun saya.
0: Akun-akun saya. Siapa yang larang? Kan bukan akun orang lain. Ini nanti akan terjadi karena mereka tidak memahami akibat dari bermedia sosial yang tidak bijak itu.
1: Ya, Pak Adit, selain kita memposting atau nge-share, sekarang ini kan banyak nih konten-konten yang ingin menarik followernya dan sebagainya itu dengan konten anak-anak. Ya, meskipun dalam bentuk AI dan lain sebagainya. Apakah ini juga melanggar dari undang-undang ITE, Pak?
2: Tergantung kontennya, Bu. Kalau misalnya sekarang yang kita lihat ini konten-konten yang mengandung AI itu kan untuk menarik anak-anak biasanya kartun. Hewan-hewan lucu, kartun gitu kan. Seperti kucing dan kucing, anjing dan lain sebagainya ya kan. Kalau selama itu tidak ada bermuatan SARA, tidak ada bermuatan asusila, tidak ada bermuatan kekerasan ataupun penipuan, itu tidak melanggar undang-undang sebenarnya.
1: Gak masalah ya?
2: Gak masalah.
1: Walaupun kontennya itu konten anak-anak lewat AI. Gak Tapi masalah. Kalau dia verbalnya tidak bagus bagaimana?
2: Nah itu tadi, makanya kalau verbalnya verbalnya tidak bagus, isi dari konten yang dimuat dalam, dikemas dalam
1: kan lagi viral tuh
2: anak-anak, iya betul. Itu memang belum ada aturan yang mengatur terkait
1: isi konten
2: isi konten yang memiliki kata-kata yang kurang bagus ya kan. Cuman itu tadi harus peran orang tua di situ, Bu, yang menyaring itu tadi. Dengan adanya konten seperti itu bisa kita sebagai orang tua yang ingin mencegah mencontoh kan, itu bisa kita laporkan sih. Pencegahannya kita laporkan akun itu, jadi sehingga setelah dilaporkan bisa ditinjau ulang, biasanya ditutup atau dihapus oleh sistem.
1: Berarti juga ada pengawasan juga dari pemerintah
2: harus
1: dong
2: harus
1: ya.
2: Ada.
1: Ya, dari pemerintah juga.
2: Ada,
1: Baik, sudah ada penelpon Pak Sunardi dan juga Pak Adit, kita terima. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum, Mbak Rani.
1: Waalaikumsalam.
3: Mbak Tuti, Mbak Rani.
1: Dengan Tuti, Pak.
3: Oh, Mbak Tuti.
1: Iya. Ya, silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Mbak Tuti.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dedi Labersa.
1: Pak Dedi Labersa. Silakan, Pak Dedi.
3: Nih, kita membahas masalah media ya.
1: Iya. Media sosial, Pak.
3: Oh, media sosial.
1: Iya.
3: Jadi kalau media radio ini bukan media sosial.
1: Nah, ini namanya media, Pak. Bukan media sosial. RRI media, Pak.
3: Kita bisa berinteraksi. Kalau bisa berinteraksi, itu namanya media.
1: Media dengan media sosial itu berbeda, Pak.
3: Gitu.
1: Ya, kalau RRI bisa mempertanggungjawabkan isi kontennya, Pak. Media sosial tidak bisa, belum bisa.
3: Kalau RRI bisa mempertanggungjawabkan kontennya.
1: Kontennya.
3: Nah, gini, Mbak Rani ya.
1: Dengan Tuti, Pak.
3: Gini, Mbak Tuti ya.
1: Iya, silakan, Pak.
3: Memang di media itu kita itu bebas ya untuk mengungkapkan segala sesuatu ya. Cuman kan ada batasnya. Kalau seperti radio ini dia punya kode etiknya.
1: Iya, betul.
3: Dan begitu. Jadi gak sembarangan kita ngomong di media radio ini. Tapi kalau saya lihat-lihat akhir-akhir ini di media radio ini ya, saya lihat orang tuh kan request lagu. Setelah request lagu dia ngomong sebebas-bebasnya itu. Orang yang tersinggung dia nggak tahu. Mm-hmm. Bahkan saya pun pernah dijelek-jelekkan di RRI ini. Mm-hmm. Nah, dibilangnya saya tamat.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi ya, sudah beratensi bersama kami. Hari ini kita bicara soal media sosial, Pak, ya, bukan media, berbeda antara media dengan media sosial. Baik, terima kasih Pak Dedi atas atensinya bersama kami. Silakan pendengar di telepon kami di 0761251111, 0811767391 bagi Anda yang ingin menyampaikan WhatsApp-nya ya, pesan singkatnya melalui WA kami. Baik. Nah, kembali ke Pak Adit. Nah, baik. Pak Adit, jika kita melihat aturan-aturan yang ada di Undang-Undang ITE,
2: iya,
1: kalau melihat perkembangan zaman sudah berubah,
2: iya,
1: sama dengan artinya kalau di narkoba ada jenis baru, mm-hmm, tapi dia nggak masuk di, iya, dalam Undang-Undang itu.
2: Iya.
1: Nah, apakah di media sosial terjadi, mm-hmm, hal seperti itu, Pak? Kita mau bahas secara hukum, mau jerat, mm-hmm, tapi Undang-Undang tentang hal itu belum, mm-hmm, ada. Apakah seperti itu?
2: Jadi itulah tadi, hukum itu mengikuti zaman ya Bu ya.
1: Baik.
2: Seperti Undang-Undang ITE ini kan pertama kali diundangkan tahun 2008, disahkan. Tapi seiring berjalannya perkembangan zaman, berjalannya waktu, ada beberapa hal baru yang ditemukan di masyarakat, terutama di media sosial ini, yang membuat terjadinya penambahan-penambahan dan perubahan-perubahan undang-undang. Makanya sampailah di Undang-Undang ITE ini dirubah menjadi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 seperti itu. Artinya memang benar ada hal-hal baru yang belum diatur undang-undang, tapi itu menjadi atensi bagi pemerintah, khususnya pembuat undang-undang, untuk segera melakukan perubahan dan menambahkan sesuatu yang belum ada di undang-undang tersebut agar diatur dan menjadi undang-undang baru seperti itu.
1: Ya, artinya mengikuti perkembangan zaman ya, Pak. Sekarang ini kan macam-macam nih konten-kontennya.
2: Betul, betul.
1: Kalau dijerat nih masuknya kemana gitu ya,
2: betul,
1: Pak Sunardi ya.
2: Betul,
1: baik. Oke, Pak Sunardi, kalau kita bicara tadi tentang Undang-Undang ITE dan lain sebagainya tadi ya, Pak ya, bahwa memang ini adalah kecerdasan kita juga menggunakan media sosial yang harus betul-betul disaring sebelum di-share. Nah, begitu. Nah, dalam sebuah pembuktian, contohnya kasus dari Polda Sitanggang tadi ya Pak ya, kalau untuk masalah-masalah media sosial ini butuh waktu lama nggak Pak Sunardi untuk bisa menyelesaikan persoalan hukumnya sampai ke hasilnya begitu Pak?
0: Waktunya sesuai dengan aturan hukum KUHAP itu, tidak terlalu lama.
1: Oh enggak ya?
0: Apalagi sekarang penyidik di kepolisian itu mereka sudah mempunyai reserse sendiri ya, terkait hal tersebut, terkait media sosial itu, dan mereka bergerilya terus mana media sosial yang memang mengancam keamanan negara, bagaimana media sosial yang akan menimbulkan SARA, bagaimana media sosial yang akan tersebar terkait pornografi, itu teman-teman penyidik kepolisian itu sudah melakukan gerilya itu. Jadi ada memang mempunyai seperti lembaga bidang tersendiri,
1: satgas cyber tersendiri.
0: Jadi hal-hal tersebut mereka pantau gitu.
1: Baik.
0: Tapi kan tidak semuanya juga dengan demikian ribu jutaan mungkin banyaknya media sosial. Tentu ada juga satu-satu yang memang tidak tersaring gitu. Makanya ini perlu bagi kita semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik anak, baik ibu-ibu, baik mak-mak, ayah-ayah, semua terkait cerdas dan bijak. Kalau hanya cerdas bermedia sosial, anak-anak kecil pun
1: cerdas,
0: bisa.
1: Ya.
0: Tapi apakah mereka bijak? Bijak itu ya tidak bertentangan dengan norma susila, aturan yang berlaku, kemudian tidak membuat orang sakit hati, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kan ini yang harus kita bijak dalam memahami itu gitu.
1: Oke. Iya, Pak Dedi, media sosial WhatsApp itu salah satu ya.
0: Iya.
1: Iya, kan banyak tuh grup-grup.
0: Iya.
1: Grup-grup di media sosial itu yang orang punya, terus nge-share hal-hal yang berbau SARA dan lain sebagainya, sehingga anggota grup yang ada di dalamnya itu merasa tidak nyaman dengan yang share-nya dia ini, yang misalnya setiap hari bisa SARA, bisa politik dan lain sebagainya. Apakah orang ini juga bisa kita tegur, kita adukan ke pihak terkait, Pak?
0: Bisa, sepanjang yang dirugikan itu merasa dirugikan, lapor ke pihak kepolisian. Itu bisa saja.
1: Bukan karena hanya di Facebook, bukan, di apa, tapi di bukan. WhatsApp
0: ya,
1: juga
0: ya. Semua media sosial itu, okay. Bedanya media dengan media sosial itu kan, media sosial ini bisa diakses oleh semua orang.
1: Ya.
0: Bisa dipergunakan oleh semua orang. Sifatnya lebih kepada privat.
1: Ya.
0: Kalau media itu kan secara umum. Mereka sebuah lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, gitu.
1: Ada kode etik.
0: Ada ya? Kode etik dan segala macam. Contohnya kayak koran. Koran itu kan sebelum terbit pemberitaan banyak sekali itu di ini dulu
1: editornya.
0: Di editor sampai ya berapa tingkat gitu ya. Baru diterbitkan pemberitaannya. Ya. Kalau media sosial ini kan enggak?
1: Enggak. Kalau RRI diawasi oleh KPI.
0: Iya, ya, semua ya, ada baik. Mekanisme dan aturannya gitu. Baik. Jadi makanya kalau terkait yang hal yang tadi, siapapun yang men-share media sosial yang sifatnya itu melanggar peraturan seperti yang kita sebutkan tadi, melanggar SARA, pornografi, kemudian judi, itu juga di ini pencemaran nama baik. Nah, ini bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian.
1: Oke, baik. Pak Adit, ini kan banyak nih juga viral. Dari dulu juga viral sih. Tapi biasanya akan mendekati tahun-tahun politik, dia akan lebih viral. Bikin meme-meme ya, tentang kepala negara, calon kepala negara, bahkan dan lain sebagainya, perangkatnya.
2: Betul.
1: Ini bagaimana aturannya, Pak?
2: Seperti putusan MK yang tahun 2025 itu, Bu. Meme itu kan bisa digunakan untuk sarana... apa namanya berpendapat ya, beropini, atau juga bisa menjadi sarana menghina dan menjelekkan satu pihak.
1: Menghinanya halus ya.
2: Iya betul. Jadi bisa, itulah fungsinya kita jika sesuatu hal itu dilaporkan ke kepolisian atau dibawa ke ranah hukum, itulah pentingnya ahli tadi.
1: Baik.
2: Apakah ini sesuatu meme ini memuat ujaran kebencian terhadap satu pihak atau golongan tertentu, apakah ini hanya sekedar sarkas seperti itu? Sarkas dengan menghina kan beda, Bu. Tipis memang, tapi berbeda. Jadi sehingga
1: sarkas apa sih, Pak?
2: Misalnya kita ingin menilai suatu apa namanya pihak atau pemimpin misalnya terkait misalnya
1: kebijakannya.
2: Misalnya. Terkait kebijakan, kita mengatakan sesuatu hal yang terhadap kebijakan tersebut, tapi dengan cara yang sedikit menyindir seperti apa ya?
1: Nyindir ya, bahasanya menyindir, nyindir.
2: Sarkas ya. Itu tadi kan.
1: Oh itu sarkas namanya ya, meskipun tidak menyebutkan,
2: nama. Tidak, sarkas itu tidak menyebutkan pihak.
1: Tapi
2: pihak
1: tim tertentu. Ahli tahu itu sarkas.
2: Nah ya? Itu itulah keahlian mereka, itulah yang dibutuhkan.
1: Baik, sama dengan kita bikin status. Saya bikin status gini, saya gak nuju siapa-siapa kok, namanya aja gak ada.
2: Betul.
1: Tapi kok ada yang tersinggung gitu.
2: Iya, itulah butuh.
1: Sarkas namanya
2: ya. Itulah dibutuhkan tim ahli di situ terkait hal itu. Seperti itu. Makanya meme atau gambar-gambar lucu terkait politik di tahun-tahun politik biasanya panas itu kan, harus dilihat dulu ini tujuannya apa sebenarnya, apakah mengkritik ya, maksudnya mengkritik tadi kan mengkritik atau hanya untuk menghina aja. Kalau menghina aja kan tidak ada kritik di dalamnya kan,
1: tapi lewat gambar itu terlihat gitu.
2: Iya kan? Betul. Terlihat misalnya tokoh A diedit badannya menjadi apa seperti gitu itu ya? jadi bentuknya yang tidak bagus. Apalagi lah.
1: Ada AI sekarang kan.
2: Betul, bentuk yang tidak bagus atau video
1: itu bisa dituntut ya Pak Adit.
2: Bisa
1: ya?
2: Bisa.
1: Kalau Anda merasa tidak senang.
2: Betul silakan. betul. Jadi itu tidak kalau putusan MK itu kan boleh mengkritik pemerintah melalui media sosial, sehingga yang tersinggung itu harus pihak pribadi, bukan atas nama dia sebagai jabatannya, dia sebagai pribadinya.
1: Baik.
2: Itu kalau itu yang diserang baru bisa
1: kita
2: di
1: kita bisa ke kepolisian, bisa ke kejaksaan ya.
2: Ke kepolisian.
1: Berarti jalurnya ke kepolisian
2: dulu,
1: dengan membawa bukti itu tadi.
2: Iya, betul.
1: Oke. Seru kayaknya bicara soal media sosial karena media sosial ini sangat banyak betul, Pak Adit dan juga Pak Sunardi ya. Tapi waktu membatasi, tapi setidaknya masyarakat paham bahwa berbeda antara media dengan media sosial. Hari ini kita bicara soal media sosial. Nah, kalau Anda tersinggung juga dengan media, bisa juga dilapor.
2: Betul.
1: Ya, silakan laporkan ya kepada jalurnya yang sudah ada melalui KPI dan lain sebagainya. Tapi media sosial
0: tapi hak jawab dulu kan.
1: Iya, ada hak jawab dulu, ada prosedurnya begitu ya. Baik. Terima kasih yang sudah beratensi bersama kami, Pak Sunardi. Terima kasih waktunya bersama ya, RRI dan waktu bisa bersama kembali Pak Adit ya, juga ya. Ya. Dan mudah-mudahan kita tetap sehat di tengah cuaca udara asap yang kita hirup ini. Semoga kita tetap menjadi orang yang sehat dan sukses untuk kedepannya.
2: Amin.
1: Terima kasih pendengar atas atensinya bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kuansing. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Segera akan kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor ketinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu norma usai, Stephen Mumphuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now, first of all, we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan mengendalikan keadaan.
6: I was manifesting today's match and I was.
5: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Riau Siang.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
4: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan di Riau siang hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dan bersama saya Bintang Leli Sartika yang melanjutkan kebersamaan di Riau siang hari ini. Bagaimana di tempat Anda masing-masing, apakah semuanya masih berjalan lancar, baik-baik saja? Dan saya kembali hadir menemani waktu siang Anda dengan beragam informasi, cerita, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang bisa menjadi teman di sela kesibukan Anda. Oh iya pendengar, jangan hanya menjadi teman mendengarkan saja. Jadi Anda juga bisa ikut meramaikan siaran kami siang hari ini nanti melalui dialog siang ini ya. Karena akan ada pembahasan yang akan kita simak bersama nanti di obrolan siang Satgas Pantas. Jadi tentang sistem pembelajaran satuan pendidikan non formal ya, seperti apa kira-kira ya. Nanti silahkan langsung juga saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Dan tentunya tetap bersama saya di Riau siang hari ini, atur volume radionya buat senyaman mungkin, karena memang masih banyak hal yang menarik yang akan kita dengarkan bersama. Saya lanjutkan dengan lagu berikutnya, pendengar, ada Jatuh Hati dari Raisya yang mudah-mudahan membuat suasana siang hari ini lebih santai dan lebih bermakna lah.

Usai diskusi, kegiatan berlanjut dengan grand opening Kebun Raya Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Grand opening ini ditandai dengan kegiatan trekking di area Kebun Raya bersama para pembicara, pelajar, serta dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yusar dan unsur Forkopimda Kabupaten Kampar. Kebun Raya ini memiliki lahan seluas 130 hektar. Menurut data pengelola, lahan yang sudah dikelola secara aktif dan produktif sekitar 30 hektar. Di kawasan ini, para peserta melihat langsung koleksi tanaman dan potensi kebun raya sebagai kawasan konservasi sekaligus ruang pembelajaran. Kebun Raya Universitas Pahlawan memiliki 320 koleksi pohon dari 75 spesies dan 44 famili termasuk 10 jenis tanaman langka. Luas lahan yang mencapai 130 hektar ini menjadi potensi besar untuk pengembangan penelitian dan pelestarian keanekaragaman hayati. Pengelolaan kawasan secara bertahap diharapkan dapat memperluas area produktif sekaligus memperkuat fungsi kebun raya sebagai pusat riset dan edukasi lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Riau Siang. Obrolan Siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah Obrolan Siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, selamat siang pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga aktivitas kita berjalan lancar dan selalu dalam keadaan sehat hari ini. Anda kembali bersama saya Bintang Lili Sartika, pendengar dalam program Obrolan Siang Satgas Pantas di RRI Pro 1 Pekanbaru di 99,1 MHz ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan langsung siarannya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pekanbaru dan mendengarkannya melalui saluran aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kesempatan memperoleh pendidikan memang tidak selalu harus melalui jalur sekolah formal. Ternyata ada pendidikan non formal yang menjadi alternatif bagi masyarakat untuk tetap belajar, meningkatkan keterampilan, memperoleh pengetahuan, bahkan membuka peluang baru dalam kehidupan dan pekerjaan. Namun, bagaimana ya sebenarnya sistem pembelajaran pada satuan pendidikan formal ini, non formal ini dijalankan? Bagaimana juga standar kurikulumnya, proses belajarnya, kompetensi pendidiknya, hingga pengakuan terhadap hasil belajar peserta didiknya. Nah, untuk membahas ini, pendengar, kami nanti akan hadir selepas kumandang azan zuhur untuk Kota Pekanbaru yang pada hari ini masuk pada pukul 12 lebih 4 menit. Kita nanti akan berbincang bersama Bapak Agus Mir MPD yang merupakan Ketua Harian Satgas Pantas Provinsi Riau. Dan terlebih dahulu kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur untuk siang hari ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Saatnya sholat fardu zuhur

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Obrolan Siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, kita kembali ke obrolan siang kita pada hari ini dalam program yang ternyata ini sudah beberapa kali hadir ya, menjadi edukasi untuk kita semuanya pendengar bahwa ternyata pendidikan non formal itu juga sekarang perlu diperhitungkan. Nah, bersama Satgas Pantas kita hari ini, siang hari ini ya pendengar, di mana kita mengangkat tema tentang sistem pembelajaran satuan pendidikan non formal ini. Dan di studio sudah bersama dengan saya dari Satgas Pantas langsung ya pendengar, ada Bapak Agus Mir MPD selaku Ketua Harian Satgas Pantas Provinsi Riau. Selamat siang Pak Agus.
2: Selamat siang Bu.
1: Oke, boleh diulang lagi Pak. Selamat siang Pak.
2: Siang Bu.
1: Oke, sudah terdengar siang suaranya, itu yang paling penting. Sehat ya Pak?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Kabut asap nggak pengaruh ya?
2: Kalau nggak ada pengaruh nih, semangat demi pendidikan kan ya.
3: Okay, yang penting anak bangsa iya bersekolah kembali.
1: Berikutnya adalah Pak Dedi Sepriwandi MPD yang merupakan sekretaris dari Satgas Pantas Provinsi Riau. Selamat siang.
3: Selamat siang Bu.
1: Saya panggil abang lah ya.
3: Siap,
1: ya.
3: Siap.
1: Bang Dedi ya?
3: Ya,
1: siap. Nah, kalau ke Pak Agus, Pak Bapak. Oke, mungkin dari beberapa kali pertemuan itu masyarakat mungkin belum terlalu mengenal dan mungkin juga mereka ingin lebih memahami lagi seperti apalah ya pendidikan formal ini. Nah, Pak Agus, untuk membuka perbincangan kita, obrolan kita siang ini, boleh Bapak jelaskan seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan non formal ya? Okay, kan karena edukasinya berbeda nih.
2: Okay.
1: Dan bagaimana kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional saat ini, Pak Agus, silakan.
2: Oke, makasih Bu. Kalau kita nengok di Undang-Undang nomor tahun 2003, itu pendidikan ada tiga Ibu. Ada disebut informal, ada disebut non-formal, dan ada disebut formal.
1: Formal, oke.
2: Tiga pendidikan. Informal itu adalah pendidikan yang berasal dari rumah.
1: Oh iya.
2: Berarti tanggung jawab dari
1: orang tua.
2: Betul. Nah, dia akan masuk nanti ke PAUD. Terus kalau pendidikan non formal, pendidikan yang berasal dari mungkin ada dari kursus, ada dari pendidikan kesetaraan, pendidikan kesetaraan
3: latihan.
2: Itu ada paket A, B dan C. Terus ada lagi kursus itu kursus menjahit atau kursus
3: kecakapan
2: hidup lah.
1: Ya,
2: nah,
1: ya.
2: Kalau pendidikan formal kita otomatis SD, SMP dan
1: betul,
3: SMA, SMK, SLB
2: sampai perguruan tinggi ya, mungkin itu. Mungkin itu untuk sementara tentang pendidikan itu, sistem pendidikan itu. Terus lari kita ke pendidikan non formal. Pendidikan non formal tadi kita terfokus pada pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan itu paket A dan B dan C. Orang menganggap pendidikan kesetaraan ini kalau sekarang itu daftar langsung tamat. Kan itu Bu.
3: Citranya ya.
2: Citranya itu. Sebenarnya bukan itu.
1: Iya, iya.
2: Dia harus proses, ada proses.
1: Iya, betul.
2: Menaman. Nah, kalau dia tamat langsung berarti nanti ijazahnya aspal dong.
1: Nah, betul.
2: Asli tapi
1: palsu.
3: Apalagi sekarang ini kan
2: mungkin
3: biasalah.
2: Kan luar biasa kalau tentang apa
3: ijazah sekarang ini.
2: Terus gitu gini lagi. Contoh mungkin ada berapa universitas mau masuk tamat paket C, mau masuk perguruan tinggi tidak mau nerima karena dia menangkap prosesnya tidak chill kata kan.
1: Iya betul.
2: Mau langsung ujian langsung tamat. Itu kan bukan gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya kita masuk pendidikan kesetaraan itu. Itu ada melalui proses. Proses itu pertama bisa dia anak tidak sekolah. Anak tersekolah itu dia tamat SD. Tidak melanjut ke SMP. Itu ada tidak sekolah Bu.
1: Berarti mungkin yang non formal ini ketika dia tidak sekolah SD. Kan kalau usia SD kan itu kan sampai 12 tahun.
2: Ya,
1: nah di lebih dari di luar dari 12 tahun itu bisa masuk ke pendidikan non formal gitu kira-kira
2: bisa,
1: Pak.
2: Bisa Bu. Batasnya Bu kalau anak itu masuk ke pendidikan non formal itu. jika dia ingin gratis kan itu kan, dia harus 21 tahun ke bawah.
1: Oke. Okay.
2: Dia dapat bantuan dari pemerintah.
1: Pemerintah.
2: Mungkin itu.
1: Berarti kalau non formal ini asumsi masyarakat kan, Pak Agus. Non formal itu kan langsung dalam asumsi masyarakat, lah itu kan tidak sah gitu, tidak resmi gitu kan Pak Agus. Mungkin itu yang di dalam asumsinya masyarakat sehingga mereka mengatakan bahwa non formal itu nggak masuk dalam hitungan lah gitu-gitu. Kira-kira Pak seperti apa nih perbedaan mendasar nih antara pendidikan formal, non formal, dan informal, terutama dari sisi penyelenggaraan dan proses pembelajarannya Pak Agus.
2: Nah. Oke, gini Bu, kalau non formal ini tahun-tahun 10 tahun kebelakangan itu ada disebut dengan ujian persamaan namanya. Dulu ujian persamaan. Sekarang kan tidak model itu lagi. Dengan dasar undang-undang tadi, maka proses pembelajaran itu harus melalui satuan pendidikan.
1: Betul.
2: Satuan pendidikan non formal itu itulah pendidik. Pusat
3: penyelenggaraan
2: pelajar masyarakat yang disebut dengan PKBM itu. Itu sebenarnya jadi PKBM ini melaksanakan pendidikan kesetaraan yang mendapat izin dari Dinas Pendidikan
3: sampai kementerian.
2: Dari yang juga kalau di Kota Pekanbaru mungkin keluar izin dari satu pintu ya.
3: Penawaran satu modal, satu pintu. BPSDM.
2: Itu
3: rekaman satu pintu dia.
1: Oke. Berarti ijazahnya itu memang resmi ya Pak Agus ya. Karena kalau kita misalnya nih, sekarang kan dunianya pada umumnya kita lihat kalau misalnya melamar sesuatu, kita kan diminta jajah SD dong, SD, SMP, SMA ya kan. Sampai yang kuliah tuh. Nah bagaimana kalau dia menyertakan kalau saya ini mendapat pendidikan paket C, paket D, itu termasuk seperti apa? Bisa diterangkan Pak Agus?
2: Jadi ujian kalau paket A kan setara SD Bu. Setama SD. Setara dia dengan SD.
1: Dalam itu setara SD usianya batas
2: usia maksimal? Batas SD juga boleh yang tua.
3: Enggak jadi masalah kalau umur enggak ada masalah Bu. Yang penting dia mau bersekolah. Ya, kalau di SD itu mau batasan dia umur 30 tahun tapi dia tidak punya jajah SD, itu bisa kita sekolahkan. Dan mereka dapat jajah SD. Dan mau melanjutkan SMP, ambil paket B lagi gitu. Jadi untuk anak putus sekolah ini, jangan takut kalau memang untuk dunia pendidikan dan mendapatkan ijazah itu tidak bisa lagi. Karena terbuka lebar di program PKBM ini Bu, sekolah non formal. Jadi itu dia. Jadi kita di sini dari Satgas Pantas. Jadi anak-anak di luar sana yang tidak putus bersekolah, yang umurnya sudah lewat batasan 21 tahun atau ke atas, itu masih bisa mendapatkan ijazah resmi dari negara.
1: Berarti yang keluar tuh nanti kalau paket itu dari SD itu memang ijazah SD yang keluar.
3: Iya, paket paket A setara SD dia namanya Bu. Kalau dia B berarti setara SMP. Kalau dia C setara SMA.
1: Selama di Satgas ini sudah ada nggak yang menggunakan ijazah ini dalam hal misalnya mencari pekerja atau lain-lainnya sebagainya begitu, Bang Deddy kayaknya.
3: Ya, kalau itu lebih banyak Bu. Sudah banyak kita sudah tamatan-tamatan untuk di paket C ini, itu sudah banyak yang sudah bisa berkuliah, ya kan, perguruan negeri atau swasta dan juga bisa melamar pekerjaan di sana. Karena sekarang ijazah paket C itu sudah setara Bu. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dengan sekolah formal dan yang lain-lain. Sudah setara semuanya.
1: Tapi ini khususnya untuk yang putus sekolah atau misalnya ada yang mau mau meningkatkan kompetensi atau keterampilannya, gimana nih?
3: Ya, kalau mengambil itu yang disampaikan oleh Pak Agus Mir tadi ya, dengan dia kecakapan hidupnya, skillnya yang di upgrade-nya berarti itu Bu.
1: Oke. Tapi mereka, walaupun mereka sudah misalnya lulus SMA dengan sekolah formal biasa gitu.
2: Udah gini Bu.
1: Seperti Pak Agus, seperti apa Pak Agus?
2: SMK ya?
1: Iya, SMK atau SMA?
2: Kita bahas SMK formal ya?
1: Iya, formal.
2: SMK itu kan dia Pak ada pembelajaran dan ada juga dia
1: keterampilannya.
2: Iya,
1: betul.
2: Kalau dipakai C itu namanya kecakapan hidup.
1: Kecakapan hidup.
2: Beda, Bu.
1: Iya,
2: kecakapan hidup. Tapi intinya model dia di dalam bantuan pemerintah itu, contoh pakai C kan kan dapat bantuan yang umur 21 tahun ke bawah itu kan dapat dana BOP dia.
3: Okay. Bantuan operasional. Nah,
2: bantuan operasional pendidikan. Ada sama dengan BOS, BOS P itu sama. Kalau di formal. Dia situ ada tergorong juga di anggaran untuk pelatihan dia kecakapan hidup tadi. Di situ PKBM ini boleh bekerja sama contoh LPK. Dengan lembaga khusus menjahit. Dengan lembaga
3: khusus AC teknik.
1: Berarti sistem pembelajaran dalam paket non paket C, paket A, paket B, paket C yang non formal ini lebih ke praktek ya?
2: Betul, Bu. Okay. Betul. Jadi dia kalau sudah dia dapat keterampilan kecapakan hidupnya, dia juga dapat ijazah lo.
1: Oke.
3: Dua dapat.
1: Iya, iya.
2: Dua dapat dia.
1: Betul, betul, betul.
3: Ilmunya maksudnya, bukan ijazahnya dua.
2: Tamat pakai C dia. Dia sudah bisa menjahit perempuan gitu kan, kerja samalah suatu PKBM. PKBM itu
3: dunia usaha.
2: Dunia usaha dia menjahit. Nah, dia juga bisa ikut kuliah dong.
1: Iya, betul. Lebih memperdalam ilmunya lebih tinggi ya kan.
2: Kalau kita berbicara tentang yang tamat Susi Pejastusi aja tamat pakai JIL.
1: Ya, mungkin banyak orang belum tahu.
2: Banyak orang, apalagi di Riau. Di Riau banyak, Bu. Masa-masa anggota dewan banyak. saya mungkin untuk saya aja menamatkan anak kece mungkin sudah ribuan.
1: Sudah ribuan ya.
2: Sudah ribuan.
1: Tapi itu masyarakat belum tahu.
2: Belum tahu.
1: Melalui Satgas bertahu.
2: Kadang-kadang dia malu pula itu
1: kan. Malu juga. Ya karena memang pada umumnya kan orang kan mencari sekolah formal ya kan. Nah, kalau untuk melihat kondisi di Riau sendiri nih, Pak Agus dan juga Bang Deddy nih, kira-kira ada nggak persoalan, apa persoalan utama yang membuat layanan pendidikan formal itu masih perlu diperkuat sekarang nih?
3: Ya, kalau untuk sekolah non formal ini memang statement dari sebelum-sebelumnya itulah yang kita harus rubah, Bu. Pokoknya proses pembelajarannya, mungkin yang disampaikan oleh Pak Agus Mir tadi, bahwasanya dulu daftar tahun ini bisa dapat ijazah tahun ini, gitu. Iya.
1: Oh gitu.
3: Jadi itu yang statement yang itu yang makanya kita akan rubah. Bersama di sini, Bu, menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya PKBM ini sudah bertransformasi lah menjadi yang lebih baik lagi, dan juga kita sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan kurikulumnya, pembelajarannya. Ya, kalau di PKBM ini memang dia harus berapa banyak yang harus diselesaikan, Bu, gitu. Kalau dalam kuliah kan namanya SKS gitu kan, juga betul. Di sekolah formal juga ada JP-JP-nya yang harus jam pelajaran yang harus disampaikan. Di PKBM seperti itu juga, Bu.
1: Jadi kalau untuk jam-jam sekolahnya itu seperti apa kira-kira, Pak Amir?
2: Kalau ke pembelajaran di sekolah itu kan adanya, kalau di kan sampai Pak Deddy tadi kan, Bu. Itu kalau perguruan tinggi kan ada SKS tadi namanya. Adanya 4 SKS dosen ini masuk 4 SKS.
3: Harus selesai di satu semester.
2: Harus siap sekian SKS satu satu tahun kan, itu kan. Kalau di formal kan, kalau non formal ada SKK namanya, Bu.
1: Oke, seperti
2: SKK
1: apa?
2: SKK itu adalah satuan kredit kompetensi. Jadi kalau paket A itu berjumlah 4 SKK harus selesai dia. Kalau paket B 78 SKK. Kalau paket C 78 SKK.
1: Yang artinya
2: satu SKK itu dia harus 4
3: kompetensi.
2: Empat kompetensi ini 4 jam pula ya.
1: Empat jam pelajaran.
2: Satu jam 45 menit.
1: Satu jam 45 menit.
2: Jadi kalau satu SKK tadi, satu SKK-nya, dia harus belajar 180 menit. Jadi proses pembelajaran itu. Jadi lama pembelajaran, tidak langsung ujian gitu saja. Itu satu. Yang kedua, dia harus terdaftar di Dapodik, Bu.
1: Oke.
2: Nah, sama dengan formal. Tidak langsung aja. Jadi kalau terjadi hal-hal bersentangan dengan hukum, kita berpegang kepada Dapodik. Dia belajar gini.
3: Prosesnya yang kita lihat, Bu.
1: Iya.
2: Dia punya lapor juga. Cuma kelemahannya, contoh, kita kan ada anak tidak sekolah tadi. Ada anak putus sekolah, beda, Bu.
1: Betul.
2: Yang anak tidak sekolah sama SMP, dia tidak masuk ke SMA. Dia masuk ke paket C. Berarti anak tidak sekolah itu. Dianggap kita. Kalau anak putus sekolah, dia tamat SMP, udah masuk SMP, kelas 2 berhenti dia.
1: Iya, iya, iya.
2: Berarti enggak dapat ijazah SMP kan?
1: Iya.
2: Masuk dia ke paket B.
1: B, iya.
2: Nah, masuk di paket B, dia harus belajar lagi di paket B. Dia sudah belajar. Sudah ada tadi di formal 2 tahun di dapur.
3: Kelas 1, ya, kelas 10, masuk, kelas 7, kelas 8.
2: 7 ke 8-nya, kelas 9-nya di
3: paket C.
2: Paket B. Kami yang bikin lapor lagi paket B. Oh.
3: Lapor sambung.
2: Jadi lapor itu lapor sambung. Lapornya 2. Jelas, Bu.
3: Wirai apanya? Rentetannya jelas, Bu.
1: Jelas ya. Nah, kalau untuk kurikulum pendidikan non formal ini acuannya secara nasional atau seperti apa
3: sama
1: nih?
3: Nasional,
2: sama, ya? Sama, Bu. Hanya sama
1: formal. Oke. Nah, kalau untuk materi pelajarannya kan usia ini kan pasti berbeda-beda. Seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, ada yang sudah pernah mencicipi dunia pendidikan, ada yang enggak sama sekali nih. Berarti mereka masih kosong ilmu ya dong. Seperti apa kira-kira Pak Agus?
2: Nah, begini, Bu. Tadi kan kalau dia, anak yang tidak sekolah, kita masukkan sesama anak tidak sekolah.
1: Oke.
2: Yang anak tidak sekolah sama-sama kena anak sekolah. Tentu kelasnya beda, Bu.
1: Beda.
2: Nah, ada kelas juga.
1: Beda-beda.
2: Bisa juga. Jelas saya rasa tidak.
3: Di PKBM ini, Bu, bukan 1 tahun aja sekolahnya, Bu.
1: Oke. Okay.
3: Kalau SD itu harus juga proses 6 tahun, Bu.
1: Oh, berarti di paket A itu prosesnya tetap 6 tahun?
3: Iya, sama 6 tahun. Okay. Gak bisa loncat-loncat, gak bisa
1: paket
3: sekarang.
1: Paket D 3 tahun, paket C juga 3 tahun.
3: Iya. Oh, jadi tidak bisa kayak kemarin-kemarin lagi. Okay, kalau kemarin kan tahun ini dia daftar, tahun depan dapat ijazah.
1: Oh, ternyata beda sekarang.
3: Sekarang udah, ya, itu makanya kami akan menyampaikan statement ini kepada masyarakat ini bahwasanya PKBM ini sudah... bagus proses pembelajarannya itu.
1: Oke, baik, kita sudah kehadiran tamu dari ring telepon kita sapa dulu Bang Deddy, Pak Agus ya. Ya, Pro 1 selamat siang.
4: Assalamualaikum Bintang.
1: Waalaikumsalam Bang Deddy. Abang mau masuk paket A, paket B, apa paket C?
4: Nah, inilah yang mau ditanyain dulu.
1: Ah, silakan ke Pak Agus dan Bang Deddy.
4: Kan kalau di zaman dulu Pak ya, zaman Pak Harto dulu, ada itu namanya ujian persamaan.
1: Oh iya.
4: Ya, kalau kita putus sekolah, umpamanya kita SMP nih, kita putus sekolah, masuk ujian persamaan itu, terus ijazah kita dapat, nah gitu. Kalau zaman sekarang itu apa nama sekolahnya tuh Pak? Nama kalau zaman sekarang, kalau dulu kan nama apanya?
3: Ujian
4: nama
3: persamaan.
4: Sekolahnya kan ujian persamaan,
3: ujian persamaan
1: iya.
4: Ya, kalau sekarang apa nama apanya? Nama sekolahnya
1: mau langsung dijawab, mau tunggu?
3: Langsung aja Bu,
1: Pak Agus. Silakan Pak Agus.
2: Ini yang saya dari awal tadi saya sampaikan. Pertama kalau zaman 10 tahun yang lalu itu namanya ujian persamaan.
1: Iya.
2: Nah, ujian persamaan itu didaftarkan oleh ke dinas dulu. Sekarang undang-undangnya udah berbeda.
1: Beda namanya?
2: Makanya sekarang melalui PKBM.
1: PKBM Bang Deddy.
3: Pusat kegiatan.
4: Enggak. Tempat pendaftarannya di mana?
1: Oh, tempat pendaftarannya.
3: Kalau tempat pendaftarannya itu Pak di setiap Bapak izin Pak, tinggalnya di mana Pak? Di Pekanbaru.
4: Labersa, Pak.
3: Labersa. Oh, Labersa. Kalau Labersa itu Pak setiap kecamatan atau setiap kota Pekanbaru itu memiliki PKBM masing-masing, Pak.
4: PKBM ya?
3: Iya, PKBM itu sama dengan sekolah, Pak. Jadi PKBM Riau Cekatan namanya, ada PKBM Hang Tua, PKBM yang lain. Jadi
4: itu di kecamatan ya Pak?
3: Kecamatan. Sekota Pekanbaru bisa Bapak lihat di website nanti, misalnya Bapak lihat aja PKBM Riau Cekatan, gitu kan? Di mana lokasinya? Bapak daftarkan di sana keluarga atau anaknya yang mau masuk di kelas berapa, nanti kita proses langsung sesuai dengan dia. Tidak bersekolah atau putus sekolah.
1: Putus sekolah.
3: Itu.
4: Jadi kalau pendidikan teknik tadi gimana Pak? Kayak menjahit, bengkel.
3: Kalau itu Pak, kita memang dalam kurikulum Satuan Pendidikan PKBM itu memang ada memang menyampaikan proses pembelajaran kecapakan hidup itu Pak. Nanti kecapakan masing-masing kita pisahkan ya, kalau ibu-ibu atau perempuan itu mungkin kita programnya menjahit gitu kan. Kalau yang laki-laki kita buat programnya nanti sebagai barista yang sekarang kekinian gitu kan, atau sebagai
1: mengikuti zaman
3: atau sebagai sekarang barbershop ya kan, tukang pangkas rambut atau teknik servis AC, itulah yang kita akan sampai kita berikan kecakapan hidup untuk siswa-siswa itu.
4: Jadi sama kayak BLKI Pak.
3: Ah, kalau mebel kayu mungkin kita juga sudah kerjasama ini Pak Satgas Pantas. Sudah kerjasama juga dengan dengan Disnaker Provinsi. Jadi nanti apa saja yang program-program pemerintah yang sudah buka untuk anak-anak kita ini, kita juga akan sampaikan ke mereka untuk ikut program pemerintah Disnaker. Karena Disnaker itu banyak pelatihan-pelatihan kerja di sana, Pak.
4: Tapi tetap mendaftarnya ke seluruh ke kecamatan, Pak ya.
3: Nah, bukan kecamatan, Pak.
1: PKBM.
3: Ke sekolahnya, Pak.
1: Ke sekolahnya.
3: Bukan kecamatan, bukan ke sekolahnya.
4: Sekolahnya di mana tuh, Pak?
3: Oh, banyak, Pak, di Pekanbaru, Pak.
2: Pekanbaru ada sekitar salah 50
1: satu,
2: lebih, Pak.
1: Salah 50. Satu yang terdekat.
2: Salah satu yang terdekat ini di ujung di bawah jembatan
3: di Labersa, Pak, tinggal, Pak.
1: Di daerah Labersa, Pak Agus? Daerah Parit Indah, Tangerang. Ya.
2: Mungkin Lebarsa ada di jalan jalan Bukit Barisan.
1: Bukit Barisan ya.
2: Mina Kreasi.
4: Oh, Tangerang ya.
3: Iya.
4: Oh. Iyalah Pak, makasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi ya, Bang Dedi ya. Baik, bagi Anda pendengar yang juga ingin bertanya langsung untuk mengenal lebih jauh seperti apa pendidikan formal ini yang ternyata ini tidak dipandang sebelah mata ya. Ini juga sangat dibutuhkan bagi Anda yang putus sekolah atau yang belum sekolah. Nah, kalau bicara tentang pendidikan non formal ini, Pak Agus ya, kalau melihat keadaan sekarang seperti Pak Agus tadi sampaikan sudah ribuan ya, ratusan ya sudah tamat ya di situ ya. Apakah pendidikan non formal ini setiap harinya tatap muka nih?
2: Ya, tadi kan sampai di sudah pasti tetap muka belajarnya, Bu. Contoh tadi kan ada SKK-nya tadi.
1: Iya, iya.
2: Terus dalam satu SKK kan tadi ada 4 tadi. Nah, yang satu adalah tetap muka, satunya tetap muka. Dan duanya adalah tutorial. Dan tiganya adalah tugas mandiri.
1: Tapi itu tetap muka semua ya kan?
2: Tetap muka satu cuma, Bu.
1: Oh, satu.
2: Tutorial itu kan beda dengan tetap muka.
1: Oh, berarti lebih ke daring.
2: Iya, lebih ke daring. Kalau kalau yang apa? Yang tugas mandiri dia bisa kerja di rumah.
1: Berarti ada metode campurannya ya, Pak Agus ya.
2: Jadi beda okay. sama dengan dengan kalau di formal ini kita mendulu dalam kelas.
1: Ya, dulu. Duduk aja.
2: Ini enggak,
1: Bu. Nah, ini lebih banyak ke praktek ke prakteknya langsung ya kan.
2: Contoh lagi nih, Bu. Kita hari ini belajar matematika kan itu. Satu SKK yang selesaikan. Ini materinya, ini apa yang sampaikan. Nanti dia nanti mungkin bisa melalui HP lagi kan. Tutorialnya
3: Zoom,
2: terus ya, dia Zoom juga.
1: Betul,
2: terus
1: betul.
2: Lagi dia bagaimana kalau di dia kan ada tugas-tugas yang harus
1: dikerjain.
2: Tiga JP lagi, itu jam pelajaran lagi, Bu, dia kerjakan. Nanti dia tugas itu dia bawa kan besok lagi ke tutor tetap muka besok
3: ke gurunya,
1: ke tutornya. Tutor namanya ya.
2: Unik
1: ya. Memang sangat unik tadi. Yeah. Makanya saya sangat tertarik nih. Satu lagi nih Pak Agus dan Bang Dedi nih. Yang baru bergabung nih, ya kan baru mendaftar nih. Bagaimana tim

0: Rata-rata. Jadi KBM yang kerjasama dengan Satgas langsung disalurkan sana. Ini loh anak ini harus ini. Tapi kami tengokkan kondisinya, tempatnya di mana, lokasinya dan
1: sesuai anak, dengan tempat tinggal.
0: Anak ini mana? Anak ini contoh di Rumbai. Tentu kami cair yang PKBM ya wilayah Rumbai langsung kami salurkan ke sana. Itulah tugas kami sebagai Satgas ini.
2: Iya, tapi bagaimana kita mengarahkan mereka, misalnya mereka tuh bisanya apa itu bakatnya itu loh, bakatnya itu misalnya kan ini kan kita tadi ada ke misalnya kalau perempuan penjahit ya kan, ada yang servis AC, ada yang apa, seperti apa kita bisa mengarahkan nanti mereka ke situ.
0: PKBM itu kan ada nanti dia bikin ada kelompoknya dibuatnya bu. Nanti kan anak kelas Anak paket B kelas 10 kan, gitu kan. Anak paket C kelas 10. Berapa orang yang bisa kursus menjahit. Nanti kerjasama orang PKBM ini dengan lembaga kursus menjahit. Nanti dia minta bantuan kepada Dinas Tenaga Kerja gitu dia. Nah, loh kami punya anak loh. Nah, apa yang bisa bantu kami?
2: Berarti kualifikasi untuk tutornya nih, gurunya nih di pendidikan formal ini seperti apa nih?
0: Itulah non-formal nih. Sangat Pak Agus. Sangat unik ya tutornya, Bu.
2: Iya.
0: Tutornya itu harus semua dapat ilmu yang lain. Contoh, dia mengajar TIK, ya kan? Mengajar TIK, komputer kan,
1: informatika. Nah,
0: kalau dia informatika, dia kan kau dapat, dia dapat berikan pelatihan tutor ini, pelatihan dari pemerintah, kursus HP,
2: servis HP
0: atau sesi AC. Nanti dia akan menularkan kepada anak-anak lagi. Kalau dia sudah tamat dari paket B atau paket C, dia kan bisa hidup, Bu. Bisa cakap hidupnya namanya. Sudah bisa hidup. Skillnya lah punya. Jadi kalau di dari SMK tadi terampilnya punya. Kalau SMA ini doh, ini orang sosial, ini orang IPA kan. Nah, di paket juga gitu. Kalau paket C itu juga ada jurus IPA juga, ada jurus IPS juga, gitu, ada jurus bahasa juga. Supaya dia bisa masuk ke perguruan tinggi. Betul. Contoh di UIN tuh banyak, kalau di Universitas Islam Riau banyak tuh tamat paket C.
2: Paket C ya.
0: Nah, tahun lalu paket kalau di UNRI juga ada. Apalagi di Unila.
2: Nah, kalau untuk teknik mengajarnya itu kan kalau di sekolah formal ini ada kelas. Terus dengan sarana prasarananya kita di pendidikan non formal ini seperti apa Bang Didi?
1: Ya, sama aja, Bu.
2: Sama aja.
1: Sama, ada papan tulisnya juga, ada mejanya juga. Karena kan mereka juga tatap muka.
2: Pakai jadwal juga lah. Pake itu ya. Besok misalnya kalau besok matematika, bahasa Indonesia, agama gitu ya.
1: Itu sama aja ya. Disiapkan oleh tutor dan wakil-wakil kepala sekolahnya juga, karena PKBM itu juga sama kepala sekolahnya dengan kepala sekolah yang formal, Bu. Karena dia terdaftar di Dapodik juga, dia dan tamatan-tamatan yang sarjana-sarjana juga sebagai tutor gitu kan. Jadi memang di PKBM ini yang banyak yang sudah tamat dan juga kita anak-anak ini kan anak-anak yang putus sekolah, Bu.
2: Jadi yang pada umumnya memang yang putus sekolah yang mendaftar ya.
1: Yang putus sekolah, yang tidak bersekolah mungkin ya kesempatan 3 tahun yang lalu dia tidak ada dana sekolahnya. Lalu kita ada program masukkan kita sekolah di paket PKBM gitu kan. Jadi mereka rata-rata yang sudah bekerja ya kan, makanya waktunya ini kita fleksibel. Itu dia, Bu. Jadi agar anak-anak ini bisa bekerja sambil bersekolah.
2: Berarti yang sudah bekerja berarti artinya sudah di usia 30-an juga gitu ya kan?
0: Boleh, Bu.
2: Udah 40-an juga bekerja ya, tapi mereka tidak punya ijazah gitu.
1: Iya. Jadi salah satu untuk agar ekonominya lebih bagus lagi ke depannya gitu kan, Bu. Mungkin dulu punya dari SMP hanya sebagai dia seperti ini gitu kan. Kita masukkan paket nih, kita mau melanjutkan atau mau jadi apalah gitu kan untuk ke depannya. Jadi dia memiliki, apalagi sekarang standar di Pekanbaru ini itu tamat SMA rata-rata. Buka toko ini menerima karyawan.
2: Iya, betul.
1: Ijazah terakhir harus SMA
2: paling tidak ya, minimalnya.
1: Kalau
2: ya
1: di Jawa mungkin masih yang tidak bekerja.

0: ya masih bisa bekerja gitu kan Bu. Ya, tapi kalau kita di Riau memang
1: iya,
0: rata-rata SMA. Jadi itulah untuk mengupdate ilmu sekaligus tempatkan ijazah.
1: Iya.
0: Itulah dengan cara itulah merubah masa depan yang lebih baik lagi, Bu.
1: Baik, baik, baik. Luar biasa sekali. Ternyata ya pendengar, tanpa kita sadari pendidikan non formal ini juga menyediakan tempat dan jadwal yang fleksibel untuk iya, belajar ya kan. Bagi Anda yang belum dapat ijazah SD, SMP, SMA tapi sudah bekerja tapi ingin meningkatkan lagi, silakan bergabung ya langsung ke pendidikan non formal ini, dapat ilmu, dapat juga praktek ya langsung. Jadi mengarahkan kita, ini aku ahli di mana nih, kan seperti itu kan. Jadi perencanaan materinya, metode pengajarannya serta penilaian juga memiliki kualitas yang bagus dan tentunya resmi. Jadi, dan terintegrasi dengan dinas pendidikan ya, Pak Agus ya tadi ya.
2: Jadi gini Bu, ada juga ini tamatan saya sebenarnya. Ada teman saya waktu SD, SD langsung pergi merantau ya. Nah, merantau di Kota Pekanbaru. Saya terus saja sekolah sampai tamat. Tamat kuliah saya. Terus sampai di sini saya bertemu dengan dia. You sudah tamat apa? Saya masih tamat SD gitu ya. Terus you kerja di mana? Nah, jawab dia, kerjaan saya di Dinas Kehutanan. Apa tugasnya? Kerja apa? Saya bilang, jawabnya dia, saya kerja juga penjaga kantor sekarang. Mana tahu saya bisa diangkat jadi pegawai negeri besok tamat SD agak. Apa golongan saya? Saya kalau gitu kau ikut aja lah dengan bapak saya lah, ikut masuk ujian paket B, langsung tamat paket C. Sekarang malah udah S1 di tamat Unila.
1: Luar biasa.
2: Jadi dari golong 2A, 2A ya kan, 2A, 3A kan, itu peningkatan itu yang dengan ijazah tadi kan. Itu salah satu itu tapi lain pula yang lain, kalau yang punya keterampilan untuk cekapan hidup dia kan.
1: Iya, betul.
2: Tapi yang sangat unik lagi Bu, PKBM ini ada banyak melaksanakan. Pertama tadi dia bisa melaksanakan keterampilan.
1: Iya.
2: Nah ini kalau khusus Pekanbaru, tidak ada lah yang disebut dengan buta huruf ya. Buta huruf itu ada di kabupaten kota, itu masih ada, masih apalagi ada di wilayah Inhil, di wilayah Kepulauan Meranti, di Rokan Hilir sana, itu banyak orang-orang yang buta huruf, orang yang tidak pandai baca dan tulis. Kalau dulu namanya KF, KF itu lain pula lah, unik lagi pola mengajarnya Bu. Mungkin ada telepon tadi ya.
1: Iya, sudah berhenti.
2: Jadi dengan adanya PBH tadi Bu, di Pekanbaru tidak ada nih barunya. Tidak ada lagi lah, habislah kata orang di Pekanbaru. Saya rasa contoh orang suku pedalaman tuh, orang suku Sakai di Siak ya. Nah, kalau kita tunjukkan uang, pasti dia tahu. Ini berapa? Uang 5.000.
1: Tahu.
2: Tepat kasihkan buku, dia akan tidak akan pandai baca. Nah, jadi itulah guna PBH. Jadi uniknya guru PKBM itu melaksanakan mengajar orang tua-tua bisa pandai baca itu, dia langsung dengan praktek bikin, contoh dia bikin kue kan, kue bolu kan, besok bawa telur ya, terus bawa tepung ya, bawa gula ya, langsung diaduk-aduk ya. Langsung menulis Bu. Nah, langsung ibu-ibu tuh dapat nulis dan dapat membaca sekalian.
0: Langsung praktek.
1: Ya.
2: Tapi ijazahnya nanti beda Bu. Ijazahnya Sukma namanya.
1: Oh, Sukma. Itu kenapa dibuat nama seperti itu Sukma?
2: Sukma 1 dan sertifikatnya namanya itu Bu. Sukma 1, 2 dan 3. Tamat Sukma 3 baru bisa dia masuk paket A.
1: Paket A. Begitu. Iya.
2: Sama dengan kalau itu untuk orang tua-tua ya. Nah, mungkin itu Bu.
1: Iya. Kalau untuk ini tadi saya masih agak sedikit ragu nih, karena di sini kan di pendidikan non formal ini prakteknya nih ada kualifikasi nggak, atau ada harus ada kompetensi nggak untuk para tutornya seperti itu, Pak Agus Topang Dedi? Tunggu, kita tahan dulu, kita sapa dulu. Prof. 1, selamat siang. Prosatu selamat siang.
3: Siang.
1: Halo Prosatu selamat siang. Halo Prosatu. Oke, diulang lagi ya nanti ya. Ayo, kira-kira seperti apa tadi Pak Bang Deddy?
0: Ya. Jawab. Kalau untuk kompetensinya memang kita guru-gurunya memang kita guru-guru yang sudah berkompeten, Bu.
1: Sudah.
0: Ya, karena ya, ya mereka juga memiliki gelar sarjana juga.
1: Sarjana.
0: Ya, gitu. Lalu juga rata-rata memang tutor juga kita memiliki tutor yang mereka mengajar juga di sekolah formal. Oke.
1: Kadang-kadang kan masyarakat bertanya juga kan si gurunya ya, seperti apa gitu
0: gurunya
1: ya kan?
0: Gurunya di sana guru yang ada dia di sekolah formal yang kita dibantu kan membantu mengajar di sekolah non formal, dan ada juga yang guru memang dia mengajar hanya di non formal. Ya itu. Jadi untuk pelatihan-pelatihannya itu, Bu, itu memang setiap tahunnya selalu kementerian memberikan pelatihan-pelatihan melalui forum-forumnya masing-masing. Ya, mungkin ada namanya forum Astina. Itu ya, forum mengenai apa namanya tutor ini, Bu.
1: Oh, iya iya iya.
0: Ya, jadi kalau guru itu kan ada juga ya namanya
2: PGRI ya.
1: Iya, PGRI
0: gitu kan. Kalau di ini tutor ini juga punya asosiasi tutor Indonesia.
1: Asosiasi tutor Indonesia.
0: Jadi mereka mendapatkan wadah di sana, mendapatkan pelatihan-pelatihan di sana, Bu. Nah, jadi itulah dia mengupgrade ilmunya.
1: Pembekalannya di situ lah ya.
0: Itu tutornya tidak, misalnya tutornya misalnya pelajarannya bahasa Indonesia ya, sesuai dengan bahasa Indonesia. Nanti kalau ada yang sesuai dengan skillnya ya, keterampilan yang lain, Jadi banyaklah pelatihan-pelatihan yang mereka dapatkan, tidak hanya di non formal dan non formal. Jadi mereka dapat ilmu formal, sekolah formal, dan juga dapat sekolah non formal gitu.
1: Oke, kalau selama perjalanan Satgas Provinsi Riau ini apa sih sebenarnya Pak Agus kendala-kendala yang sering dihadapi untuk menjangkau masyarakat? Karena yang banyak putus sekolah, yang tidak sekolah itu kan banyak, kebanyakan kan wilayah-wilayah terpencil nih kan, ya kan? Itu seperti apa aksesnya? Seperti apa Pak
2: kalau
1: Agus?
2: Yang sekarang ini kami lebih banyak kalau akses untuk itu pola memakai media sosial sama Ibu. Makanya kami sangat-sangat kerjasama dengan RRI Pekanbaru itu. Itulah salah satu
0: menyampaikan seluruh pelosok
2: negeri yang sampai seluruh pelosok wilayah Provinsi Riau. Jadi nanti kan dengan adanya ini kami sebagai Satgas Pantas bisa mengumpulkan itu data itu, nanti bisa kami salurkan kemana-mana. Juga nanti kalau perlu nanti kami sampaikan juga kepada Basnas Provinsi Riau. Mungkin nanti bisa orang itu dapat bantuan ke situ kan. Itu jadi kami sudah kerjasama ke sana.
1: Kalau berdasarkan data dari Satgas Pantas Provinsi Riau nih Pak Agus, Bang Deddy, persoalan apa yang paling mendesak untuk dibenahi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal ini?
0: Ya, karena kita berbicara seperti ini, Bu. Untuk anak putus sekolah, ya kan? Anak putus sekolah yang satu tahun, rata-rata kan anak putus sekolah itu kan satu tahun, dua tahun, tiga tahun, ya kan? Udah nggak mau lagi dia sekolah, ya kan? Kalau anak yang putus satu tahun sekolah yang misalnya mengenai yang paling sulit itu adalah ekonomi, Bu.
1: Ekonomi.
0: Ya. Kalau di sekolah negeri, ya contohnya kan, sekolah negeri sekarang sudah gratis, ya kan? Dan juga ada juga sekolah swasta, ya kan? Mungkin mengenai ekonomi dia sulit, maka dia putus sekolah. Kalau dia cepat ketemu dengan kami setahun, bisa kami masukkan ke sekolah formal.
1: Masih bisa ya? Ya,
0: karena umur ya, rentang umur ya. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun, kita masukkan sekolah formal lagi, pasti dia tidak mau, Bu. Kenapa tidak mau? Tidak seusia dia lagi. Iya kan ya, Bu ya?
1: Ya
0: seperti
1: betul.
0: Itu kita lihat ya kan. Kita pandang seperti itu. Jadi mereka yang sudah 2 tahun, 3 tahun, kawannya sudah tamat SMA, baru dia masih bersekolah di formal. Jadi maka solusinya adalah PKBM.
1: PKBM.
0: Maka kami datang di sini memberikan buat saya edukasi PKBM itu sudah bagus untuk proses pembelajaran dan juga untuk ijazahnya juga diakui oleh negara. Mau masuk kemana saja bisa.
1: Bisa.
0: Mau kerja, mau kuliah, mau daftar apa, Bisa, Bu.
1: Pokoknya ambil paket A, paket B, paket C, nanti bisa kuliah.
0: Iya, itu yang paling utama. Dan juga ya, juga untuk ekonominya ke depan lebih bagus lagi.
1: Oke. Okay.
0: Iya, kan? Itu dia.
1: Apa nih tiga hal nih? Karena memang waktu kita nggak banyak, mau berita lagi nih ya, yang Bang Deddy, Pak Agus. Tiga hal yang penting yang harus diperiksa masyarakat sebelum memilih satuan pendidikan non-formal.
0: Ya. Mm-mm. Kalau untuk memilih non-formal itu, kita sebagai dari Satgas ini, Bu, dia setelah mau pilih kemana, kita nggak bisa menentukan ini seperti okay. ini. Jadi semuanya yang PKBM itu bagus, ya tergantung kedekatan rumahnya saja.
1: Iya.
0: Kalau misalnya rumahnya, ya. Kalau dia tinggal di Hang Tuah, mau ngambil di Rumbai ngapain, Bu?
1: Iya. Nah, istilahnya seperti sistem zonasi lah ya, di mana dia tinggal gitu ya.
0: Jadi mungkin lebih update PKBM yang di daerah misalnya kecamatan Bina Widya. Apa saja yang ada
1: dimana
0: di sana?
1: Di mana kita bisa mencari tahunya itu ada di wilayah begitu, Bang
0: Tinggal
1: Deddy?
0: Tinggal tengoknya di Google.
1: Di Google itu ya, langsung ada terdata.
0: Tinggal ada
1: ya,
0: terdata dia.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau untuk masyarakat yang sudah lama tidak bersekolah dan masih ingin untuk belajar nih, apa yang perlu mereka ketahui tentang kesempatan pendidikan non formal ini?
0: Kalau untuk bersekolah itu, ya yang pertama kan, kalau dia ingin misalnya dia putus sekolah mau menyambung SMA, Bu, tentu harus ada ijazah SMP-nya, Bu.
1: Oke, tuh harus disiapkan ijazah SMP-nya.
2: Atau paket B, ya.
1: Atau paket B-nya.
0: Iya,
1: ya,
0: atau paket B-nya.
2: Jadi kalau tengok-tengok, Bu, anak yang rata-rata anak yang
0: putus
2: sekolah atau anak tidak sekolah ini pertama ekonomi.
1: Iya. Ya.
2: Yang kedua mungkin adalah broken home.
1: Ya.
2: Yang ketiga adalah pernikahan dini.
1: Pernikahan dini.
2: Nah,
1: okay.
2: Ini di Pekanbaru juga ada
1: banyak
2: pernikahan
1: ya?
2: Dini itu. Ya. Ekonomi banyak. Apalagi daerah kampung-kampung. Kalau pernikahan dini, kalau dia sudah nikah dini, umurnya masih di bawah 21 tahun, kan bisa masuk paket, tidak perlu masuk SMA, kan tidak mau orang terima.
0: Kalau sekolah formal kan
2: nggak mau terima.
0: Nggak nerima, Bu, kalau yang sudah menikah atau yang sudah apa nggak nerima dia, Bu. Makanya umur yang masih anak putus sekolah atau umur yang masih dikatakan sekolah itu adalah 7-21 tahun.
1: Oke, okay. Untuk mempersingkat waktu lagi nih, Pak Agus, Bang Deddy ya, sebenarnya masih panjang, masih banyak sekali hal yang harus kita bicarakan.
2: Ke
1: depan masih bisa nih. Sekarang nih apa komitmen atau langkah Satgas Pantas Provinsi Riau untuk mendorong sistem pembelajaran satuan pendidikan non formal ini supaya lebih berkualitas?
2: Silakan, Di.
0: Ya, kalau dari Satgas Pantas, Bu, ya kami anak-anak putus sekolah ini yang sesuai dengan keinginannya kita langsung salurkan ke non-formal. Sesuai dengan keinginannya dan juga mendapatkan ijazahnya nanti untuk kedepannya. Itu dia. Jadi kami berharap kepada masyarakat yang di Provinsi Riau dan khususnya 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, kalau ada anak putus sekolah, laporkan ke Satgas Pantas.
1: Good, ya, itu dia. Jadi mudah-mudahan mereka bisa langsung dapat nomornya penting.
0: Ya, silahkan. Ya, nomor HP saya 0822-8594-7261.
1: Bisa diulang sekali lagi, Bang?
0: 0822-8594-7261.
1: 7261, mudah-mudahan gak ada terlambat mencatat ya. Jadi, penutup,
2: Bu, penutup. Mungkin, Bu,
1: silakan.
2: Tugas kami sebagai Satgas itu ada
1: Pak Agus.
2: Dua ya. Yang pertama kami pendata, yang kedua kami menyalurkan. Salurkan kemana? Kami siap menyalurkan kemana? Ke formal kami sampaikan. Kalau bisa masuk di formal, formal. Kalau tidak di non formal. Jadi kami tugas dua itulah yang kami. Terus kami sampaikan ini data-data ke dinas pendidikan. Kami sampai ini loh. Itulah tugas kami, Bu, untuk sebagai Satgas Pantas.
0: Juga catatan, Bu.
1: Iya, silakan.
0: Iya. Ini kan kita juga berbicara kemanusiaan, ya. Tidak ada batasan untuk bersekolah, Bu, ya.
1: Betul.
0: Tapi juga tidak ada sini bahwasanya anak yang SLB, anak yang punya kebutuhan khusus, itu juga kita perlu peduli kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan.
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah sudah 5 anak yang kami salurkan ke SLB yang di Kota Pekanbaru, Bu.
1: Luar biasa.
0: Jadi tidak hanya putus di sekolah formal, non formal, dan SLB pun kita juga tetap menyalurkan anak putus sekolah.
1: Oke, terima kasih. Tetap semangat ya, Pak Agus sama Bang Deddy ya. Dan Demikian kebersamaan kita untuk obrolan siang hari ini. Pendengar, mohon maaf ya untuk interaktif kita yang tidak bisa kami angkat, kami buka lagi. Semoga perbincangan kita siang hari ini memberikan motivasi untuk kita terus belajar. Jangan malu putus sekolah, dan jangan ragu untuk mendaftarkan langsung ke PKBM yang ada di daerah masing-masing. Karena memang semua orang punya kesempatan untuk mengupgrade dirinya, berkesempatan untuk belajar tanpa melihat batas usia. Terima kasih untuk Pak Agus Mir dan juga Bang Dedi yang sudah hadir di Studio Pro 1 siang hari ini. Kita akan bersua kembali bulan depan ya. Masih bersama Satgas Pantas Provinsi Riau setiap
0: awal bulan.
1: Setiap awal bulan.
0: Minggu kedua.
1: Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
6: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Baik pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saatnya menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Tercatat impor kapal terbang dari Provinsi Riau.
2: Ada juga yang kami dapatkan barang bukti dari orang yang mengedarkan orang luar yang datang ke situ, kemudian jualan di dalam situ.
0: Mengawali warta berita siang hari ini, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pendengar, jarak pandang menurun akibat kabut asap berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sejumlah jadwal keberangkatan dan kedatangan mengalami keterlambatan. Polisi pasang garis polisi usai grebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Warta Riau siang ini juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan inilah Warta Riau siang selengkapnya. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya, Bintang Leli Sartika. Kita masuk ke berita yang pertama, pendengar, di mana jarak pandang menurun akibat kabut asap berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sejumlah jadwal keberangkatan dan kedatangan mengalami keterlambatan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Desi Fitri Rahayu.
3: Jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sempat turun hingga 100 meter pada Selasa pagi akibat kondisi kabut atau fog. Brands Communication and CSR Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Meta Harahap, menyebutkan kondisi ini berdampak pada sejumlah penerbangan yakni maskapai Citilink dan Pelita Air dengan rute Pekanbaru-Jakarta.
4: Kondisi operasional di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bahwa tadi pagi untuk jarak pandang berada pada angka 100 meter disebabkan oleh kondisi kabut atau fog. Kemudian pada pukul 06.48 kondisi jarak pandang berangsur bergerak dari angka 100 ke 550 meter. Terdampak dua penerbangan yang mengalami penundaan pada tadi pagi, yaitu IP329 dengan rute dari Pekanbaru ke Jakarta, kemudian KG937 dengan rute dari Pekanbaru ke Jakarta.
3: Di sisi lain, keterlambatan penerbangan ini dimaklumi oleh penumpang yang menilai keselamatan penerbangan harus menjadi prioritas, meski penumpang harus menunggu lebih lama dari jadwal yang telah ditentukan.
5: Berhubung karena keadaan cuaca, ya. Demi keselamatan kita semua boleh aja, nggak apa-apa.
6: Jadi ibu mau maklumi ya, Bu ya?
5: Iya, mau maklumi. Semoga aja semuanya nanti berjalan yang lancar.
6: Berarti kalau misalnya untuk penumpang sendiri, memaklumi karena memang
5: keadaan cuaca kita.
3: Ya. Siang hari ini, operasional bandara kembali normal. Calon penumpang diimbau memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum melakukan perjalanan udara, terutama saat kondisi kabut asap menyebabkan jarak pandang terbatas. Langkah ini penting agar penumpang dapat mengantisipasi perubahan jadwal keberangkatan maupun kedatangan. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, dalam rangka sambut Hari Sumpah Pemuda, pemerintah Kota Pekanbaru gelar gotong royong di 15 kecamatan sekota Madya Pekanbaru dan melibatkan ribuan pemuda. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar gotong royong dan penanaman pohon secara serentak di 15 kecamatan dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengikuti kegiatan gotong royong di Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan. Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang ditaja oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru tersebut.
8: Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi lingkungan kita. Kami mengapresiasi kegiatan terlaksana dengan baik di Kecamatan Senapelan ini. Semoga ke depan bisa terus bisa mengajak ya para pemuda yang lain saya pikir kan bukan hanya 150 orang di sini, ada ribuan lagi anak-anak muda di Kecamatan Sago ini yang perlu kita rangkul untuk kita ajak bersama-sama untuk jaga alam, ya, melestarikan lingkungan supaya kita hidup kita ke depan lebih sehat, lebih baik, lebih bahagia.
7: Kepala Dispora Kota Pekanbaru, Yuliarso, mengatakan kegiatan gotong royong dan penghijauan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Pekanbaru yang lestari, elok, sehat, tertata, aman, resik, dan indah atau lestari.
9: Jadi ini kami dari Dinas Pemuda Olahraga bersama camat dan jajaran mengambil bagian di bulan Oktober ini, karena bulan Oktober itu ada Sumpah Pemuda. Jadi semangat Sumpah Pemuda, semangat para pemuda itu kita bangkitkan kembali, kita ajak kembali untuk bisa peduli dengan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi, tidak hanya memikirkan masa depannya sendiri, tetapi memikirkan lingkungan.
7: Sementara itu, pelaksana tugas camat Payung Sekaki, Abdullah, mengatakan kegiatan di wilayahnya melibatkan ratusan pemuda dari berbagai organisasi, diantaranya Pramuka, Pemuda Pancasila, dan Komunitas Pemuda Kreatif. Selain membersihkan lingkungan, kegiatan tersebut juga diisi dengan penanaman pohon di sepanjang jalan Payung Sekaki. Penanaman dilakukan kembali di kawasan tersebut setelah pohon-pohon sebelumnya dipindahkan saat pembangunan jalan.
9: Alhamdulillah berjalan lancar, dan seterusnya kami melanjutkan gotong royong dan penanaman pohon di sekitar wilayah jalan Payung Sekaki. Memang jalan ini dulunya ada pohon, dan pohon tersebut dahulunya saat pembangunan jalan dipindahkan, jadi kami menanam ulang lagi di daerah di jalan Payung Sekaki. Terima kasih.
7: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pekanbaru berharap semangat Sumpah Pemuda dapat diwujudkan melalui aksi nyata dalam menjaga kebersihan, memperluas penghijauan, dan menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Impor pesawat tempur Rafale masuk data impor Riau, pendengar. BPJS menjelaskan pencatatan terjadi karena pangkalan berada di Lanut Rusmin Nurjadin. Alwis Suryatmaja melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya aktivitas impor pesawat terbang yang masuk melalui wilayah Riau pada tahun 2026. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa masuknya pesawat melalui wilayah Riau membuat aktivitas tersebut tercatat dalam data impor daerah. Selama belasan tahun sebelumnya, data impor pesawat terbang tidak tercatat melalui Provinsi Riau karena proses administrasi berada di tingkat pusat.
11: Pesawat terbang, kenapa memilih impor pesawat terbang daripada impor pesawat untuk karhutlah gitu ya. Ini juga kebijakan secara nasional karena memang setelah sekian tahun, mungkin belasan tahun ya, setelah belasan tahun baru tahun inilah tercatat impor kapal terbang dari Provinsi Riau. Tolong dikoreksi kalau salah ya Mbak Bukti, karena sebelum-sebelumnya memang tercatatnya di nasional ya, di pusat gitu. Nah, baru tahun ini nilai impor kapal terbang karena memang mendaratnya atau masuknya memang di Provinsi Riau ya Pak Supriyadi, itu jadi tercatatnya di Provinsi Riau.
10: Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menjelaskan bahwa pesawat yang menjadi perhatian tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat, yakni pengadaan pesawat tempur Rafale. Ia menegaskan keberadaan pesawat Rafale di Riau bukan merupakan program atau kebijakan pemerintah provinsi, melainkan keputusan pemerintah pusat dalam bidang pertahanan dan keamanan.
12: Kemudian yang menyangkut tentang kenapa tadi menyoroti tentang Rafale. Jadi untuk Rafale ini adalah salah satu dari 5 urusan yang masih dipegang oleh pusat, diantaranya moneter, peradilan, termasuk pertahanan keamanan. Ini adalah kebijakan pusat yang kebetulan saja untuk Rafale pangkalan yang menjadi skuadronnya di Lanut Jadi ini semua kebijakan dari pusat. Hanya kebetulan pangkalan dari ini karena kita termasuk strategis di wilayah barat itu. Hanya karena kebetulan, bukan dari Pemprov. Tadi adalah dari kebijakan nasional, kebetulan pangkalannya berada di Provinsi Riau. Terima kasih.
10: Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas impor dari Riau tidak hanya berasal dari sektor perdagangan umum, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang pelaksanaannya berada di wilayah Provinsi Riau. Demikian, Halusuret Maja melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi resiko kebakaran. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
13: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan di kantor Kecamatan Sail pada Senin sore kemarin. Wakil Wali Kota Pekanbaru Makarius Anwar menyampaikan beberapa kasus penyebab kebakaran berawal dari kelalaian penggunaan kompor di rumah. Ia juga mengatakan kondisi rumah dengan instalasi listrik yang sudah berusia tua juga dapat berisiko menimbulkan korsleting dan percikan api.
14: Sebenarnya banyak kebakaran itu disebabkan karena kelalaian dari kita, ya baik itu lalai dengan api atau kompor ya di dapur, maupun lalai dengan kondisi rumahnya. Rumah sudah tua, kemudian jaringan listrik sudah puluhan tahun tidak dicek, sehingga terjadilah arus pendek atau disebut dengan korsleting ya. Nah, itu yang menyebabkan percikan api yang kemudian menjadi kebakaran yang besar.
13: Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat juga berkesempatan melihat langsung praktik penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Salah seorang peserta, Evi, mengaku kegiatan sosialisasi ini membantunya memahami langkah mitigasi yang perlu dilakukan apabila terjadi kebakaran.
15: Gimana seandainya terjadi kebakaran, apa mitigasi yang pertama kita harus lakukan, kita sudah tahu sebelum kita bisa menghubungi pihak kebakaran.
16: Oke, nah tadi kan Ibu mencoba tuh penggunaan APAR, bagaimana nih pengalamannya, Bu?
15: Tadinya nggak paham begitu diberitahu oleh damkar gimana cara penggunaannya. Senang sekali karena seandainya terjadi apa-apa kita bisa lebih aware, lebih tahu gimana cara.
13: Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap potensi kebakaran dan mampu melakukan upaya pencegahan sejak dini, khususnya di lingkungan tempat tinggal. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Riau siang hari ini bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Kades Pambang Pesisir mengaku belum mengetahui mekanisme penyerahan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
17: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Namun fasilitas yang disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena proses serah terima dan kepastian pengelolaannya masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa secara waktu pembangunan harus sudah selesai. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah proses serah terima antara kontraktor dengan pemerintah atau dengan kementerian terkaitnya telah dilaksanakan.
18: Ini Kampung Nelayan kalau selesai selesai atau belumnya nampaknya dari sisi waktu harusnya sudah selesai. Kemudian cuma udah serah terima antara kontraktor dengan pemerintah saya tak tahu juga nih dengan anu kan dengan kementerian saya tak tahu sampai itu saya tak tahu. Yang jelas beberapa waktu yang lalu ada petugas untuk pengelola Kampung Nelayan itu sudah datang.
17: Menurut Azmir, teknologi yang digunakan tergolong baru sehingga diperlukan latihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan dengan baik. Keberadaan mesin pembuat es ini dinilai penting bagi nelayan terutama untuk menyediakan es balok kebutuhan penyimpanan ikan segar agar tetap dalam kondisi baik setelah ditangkap. Selain itu, mesin pembuat es di Kampung Nelayan Merah Putih Pambang Pesisir dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan, diantaranya tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan ataupun perbengkelan, dermaga, serta fasilitas lainnya.
19: Kalau terkait dengan fisik, memang secara mata kasarnya kita perhatikan mungkin sudah rampung, kan gitu.
20: Ya.
19: Tapi secara spesifikasi, karena ini dibangun sebelum zaman saya menjabat, dan sampai saat ini belum ada dilakukan penyerahan apakah ini ke Koperasi Merah Putih atau ke pemerintah desa. Ini masih belum ada jawaban yang pasti, belum ada kepastian gitu.
17: Menurutnya, kejelasan status pengelolaan sangat penting agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui pihaknya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas tersebut. Ia juga berharap kejelasan mengenai status aset dan mekanisme pengelolaan segera diperoleh sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Berikutnya pendengar, dari Politeknik Negeri Bengkalis yang menerapkan teknologi beton praktis melalui pembangunan jembatan di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis. Kita simak laporan Nur Fitriani.
20: Pembangunan jembatan beton bertulang sederhana di Desa Pangkalan Jambi menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi tepat guna oleh Politeknik Negeri Bengkalis melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini mengusung tema implementasi teknologi beton praktis pada pembangunan jembatan desa sebagai upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Oni Febriani menjelaskan pembangunan jembatan dilatar belakangi kondisi akses menuju perkebunan warga yang masih menggunakan jembatan kayu. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian menerapkan konstruksi jembatan beton bertulang sederhana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa.
21: Jembatan itu merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBP Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2007. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh Ibu sendiri, Oni Febriani, STI Ketua, bersama Pak Jody Enda, STMT, sebagai anggota. Kemudian juga melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian tersebut.
20: Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim pengabdi yang diketuai Oni Febriani bersama Dedi Enda serta mahasiswa. Pembangunan jembatan berukuran 3x2 meter tersebut berlangsung sekitar 2 minggu. Kepala Desa Pangkalan Jambi, Nofri Jefrika, mengapresiasi kerjasama dengan Polbank. Menurutnya, desa membutuhkan dukungan perguruan tinggi yang dapat disesuaikan dengan potensi dan permasalahan masyarakat setempat.
22: Ada kerjasama dengan Politeknik Negeri Bengkalis ini lah. Pertama tentunya untuk mendapat pendampingan ya Bu ya, baik itu ilmu pengetahuan atau dukungan teknologi untuk mengembangkan potensi-potensi desa. Alhamdulillah Bu, ini bukan kali pertama dari Politeknik ini, kemarin juga pernah. Juga ada pendampingan juga dari kerjasama antar Politeknik ini. Tentunya mendapatkan pendampingan ini khususnya pada masyarakat kami ya, sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan desa. Mungkin desa lain beda lagi Bu. Kalau kami ini kemarin kami masuk ke jembatan ini karena kami menilai itu sangat penting gitu. Mudah-mudahan kedepannya Politeknik Bengkalis ada lagi pengabdian terhadap desa kami.
20: Melalui kegiatan ini, Polbank diharapkan dapat terus memperkuat peran perguruan tinggi vokasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Berikutnya pendengar, dari Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kabupaten Bengkalis yang kembali menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
17: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis kembali menggelar Gerakan Pangan Murah GPM untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kegiatan ini melibatkan sejumlah distributor di Bengkalis, termasuk Forum Bulog yang menyediakan beras dan minyak goreng. Selain itu tersedia telur, ayam, bawang, cabai lokal dari Desa Pasiran, serta berbagai jenis sayur mayur. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis, Siana Susilayeni, mengatakan pelaksanaan GPM dilakukan melalui kerjasama dengan para distributor. DKP turut melibatkan pegawai untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Menurut Yana, sejumlah komunitas yang dijual dalam GPM ditawarkan dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasar. Salah satunya telur ayam yang dijual Rp50.000 per papan, sedangkan harga di pasar mencapai Rp54.000 per papan. Sementara itu untuk cabai merah dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Adapun beras dan minyak goreng yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah.
1: Mengapa untuk apa namanya? Untuk pengendalian inflasi itu ketika kondisi daerah atau kondisi bahan pangan harganya sangat tinggi, dan saat ini harga cabai itu sudah tembus Rp120.000 per kilo di pasar. Jadi cabai merah yang sangat, yang mayoritas dibutuhkan oleh masyarakat.
17: Salah seorang warga Bengkalis, Nisa, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Ia memanfaatkan GPM untuk membeli sejumlah bahan kebutuhan, terutama telur, minyak goreng, dan tepung yang digunakan untuk membuat
20: jembatan beton
17: kue.
20: Bertulang menurutnya, oleh Politeknik Negeri Bengkalis di desa.
0: Baik pendengar, kita beralih ke pembangunan jembatan beton oleh Politeknik Negeri Bengkalis di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis, dan diharapkan memperlancar akses petani sawit mengangkut hasil panen. Berikut laporan Nur Fitri.
17: Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah GPM untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
20: Pembangunan jembatan beton bertulang oleh Politeknik Negeri Bengkalis di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis, diharapkan mempermudah akses masyarakat menuju perkebunan kelapa sawit. Jembatan berukuran 3x2 meter ini dibangun untuk mengatasi kendala akses yang sebelumnya mengandalkan jembatan kayu. Kepala Desa Pangkalan Jambi, Nofri Jeffrika, mengatakan jembatan tersebut menjadi jalur penting bagi warga untuk mengangkut hasil perkebunan.
22: Jembatan itu sangat penting karena berada di jalan perkebunan masyarakat. Kegiatan saya hari masyarakat mengeluarkan hasil perkebunannya dari situ. Jadi ketika jembatan itu rusak, ketika mengeluarkan hasil-hasil perkebunannya susah itu. Maka kami kemarin, alhamdulillah, dengan adanya kerjasama ini dapat dibangun jembatan tersebut, karena sekarang ini kalau desa mungkin sekarang kita dari efisiensi agak lama.
20: Nofri menyebutkan diperkirakan 30-40% masyarakat memiliki perkebunan yang aksesnya melalui jalan tersebut. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Polbeng yang diketuai oleh Febriani SE bersama Dedi Enda STMT dan melibatkan mahasiswa. Oni menjelaskan pembangunan dilakukan untuk membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat menuju perkebunan.
2: Harapannya nanti akses masyarakat ke perkebunan sawit itu akan lebih baik gitu. Kemudian Politeknik juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di desa gitu, memberi dampak yang baiklah untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
20: Pembangunan jembatan beton bertulang sederhana tersebut berlangsung sekitar 2 minggu. Jembatan ini diharapkan mendukung kelancaran aktivitas perkebunan dan pengangkutan hasil panen masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, polisi pasang garis polisi usai gerebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Kita simak laporan selengkapnya bersama Santi Yunas.
4: Area pub dan salah satu ruangan tempat hiburan malam MP Club di Kota Pekanbaru dipasangi garis polisi. Hal ini menyusul penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Riau sehari sebelumnya. Pemasangan garis polisi tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dalam operasi yang berlangsung, sebanyak 68 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dari 47 laki-laki yang diperiksa, 42 orang diantaranya dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Sementara itu, 21 perempuan yang diperiksa seluruhnya dinyatakan positif mengandung zat tersebut.
23: Untuk barang bukti, ada yang didapat dari pengunjung, ada yang didapat dari waitress, kemudian ada juga yang didapat dari security, ya, karena ada juga yang kami dapatkan barang bukti dari orang yang mengedarkan orang luar yang datang ke situ, kemudian jualan di dalam situ. Ini kami masih dalami, apakah ada keterlibatan dari manajemen tempat hiburan malam ini.
4: Menanggapi hal tersebut, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai penggerebekan tempat hiburan malam tidak hanya sebagai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sebagai momentum mengevaluasi pengawasan terhadap tempat hiburan malam.
3: Kita tahu bersama bahwa selain tempat hiburan malam, kan memang ada kawasan-kawasan tertentu yang mungkin menjadi sarang utama dalam peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Jadi upaya-upaya ini upaya-upaya yang bagus menurut kami yang tetap harus dilakukan. Apalagi ini menjelang akhir tahun, saya pikir intensitasnya akan semakin meningkat, maka pencegahan dalam bentuk razia pun harus tetap dilakukan sehingga ya, kita boleh bilang para pelaku kejahatan narkotika itu dapat berpikir dua kali untuk melakukan aksi di Kota Pekanbaru.
4: Sebanyak 63 orang yang dinyatakan positif narkoba menjalani asesmen oleh tim asesmen terpadu TAT di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Hasil asesmen tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan proses hukum atau rekomendasi rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.

0: Dengar berita olahraga siang ini datang dari Energi Bintang Riau atau EBR United FC U13 yang membawa misi mengharumkan nama Riau di Piala Surati Nasional 2026-2027. Dengan bermodalkan gelar juara Sri Riau dan catatan sempurna di Zona 1 Sumatera Utara, tim muda tersebut kini bersiap menghadapi putaran 8 besar di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Bagaimana berita selengkapnya? Kairani Januarini melaporkan.
1: Energi Bintang Riau EBR United FC U13 bersiap menghadapi tantangan lebih besar di Piala Surati Nasional 2026-2027. Setelah tampil impresif di tingkat regional, tim muda asal Riau tersebut kini membidik tiket semifinal pada putaran 8 besar yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Kepercayaan diri skuad EBR United FC bukan tanpa alasan. Mereka sebelumnya sukses menjuarai Piala Suratin Seri Riau 2026-2027 dan menyapu bersih seluruh pertandingan di Zona 1 Sumatera Utara. Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dengan tim-tim terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Pelepasan tim menuju kompetisi nasional berlangsung di Hotel Premier Pekanbaru pada Senin malam. Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kadispora Riau, Tua Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Riau sekaligus serta pemilik dan pembina EBR United FC Iwan Safrudin. Owner EBR United FC Iwan Syafrudin menekankan pentingnya menjaga mental bertanding, kekompakan dan keyakinan terhadap kemampuan tim. Ia meminta para pemain tidak gentar menghadapi lawan yang memiliki reputasi maupun pengalaman lebih tinggi. Menurutnya prestasi yang telah diraih harus menjadi penyemangat untuk terus berkembang, bukan alasan untuk cepat berpuas diri.
2: Sedikit ini acara kita buat untuk melepas kepergian. Kita mengikuti 8 besar zona nasional di IKN. Mohon doanya semua kepada seluruh masyarakat Riau.
1: Sementara itu, Ketua ASPROV PSSI Riau Edward Riansyah mengapresiasi perjuangan klub dalam mengembangkan pemain muda hingga mampu bersaing di tingkat nasional. Ia juga menyoroti peran orang tua yang terus mendukung anak-anak mereka menekuni sepak bola. Menurut Edward, pembinaan pemain usia dini membutuhkan komitmen jangka panjang dan keterlibatan banyak pihak. Klub, pelatih, keluarga, serta organisasi sepak bola harus berjalan bersama agar potensi pemain dapat berkembang secara optimal.
3: Piala dan keliling kota Pekanbaru bahwa sepak bola Pekanbaru sedang dalam jalur yang baik. Saya ucapkan terima kasih dan salam hormat untuk seluruh pengurus dan manajemen dari EBR. Mudah-mudahan EBR jadi tolak ukur untuk seluruh SSB yang ada di Pekanbaru maupun di Provinsi Riau.
1: Dengan bekal prestasi di tingkat regional, dukungan berbagai pihak, serta target menembus semifinal, EBR United FC membawa harapan agar sepak bola usia dini Riau semakin diperhitungkan di tingkat nasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pendengar, laporan berita olahraga dari Kairani Januari ini tadi mengakhiri Warta Riau siang hari ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jarak pandang menurun akibat kabut asap berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, di mana sejumlah jadwal keberangkatan dan kedatangan mengalami keterlambatan. Polisi pasang garis polisi usai gerebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Bintang Lili Sartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
1: Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menuju Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini mendengar nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah banyak
1: ya. Selalu lah pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di-spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali, dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali, ya kan? Kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya kan siaran hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah, halo.
2: How are you guys?
1: I'm good. We're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya. Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Ratu.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Yes,
2: kenapa ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak. Aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.

0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi nice, justru nice. Malah baru dari 26 ini gitu
2: baru,
1: ya.
2: Baru.
0: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putra Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion top 5. Challenge.
0: Oh, oke, okay. Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Yeah. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara motion challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
0: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
0: Jadi kayak linear gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, cocok.
1: Tapi ini gak sih, agak kesusahan gak sih ketika background-nya aku berikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya gak sih?
0: Iya.
1: Atau perhotelan misalnya gitu ya.
0: Atau dunia entertainment mungkin.
1: Iya, ini anak teknik nih.
2: Iya, jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak, justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Putri Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Oke.
1: Ya, kalau jalaninnya seneng makanya aman aja.
0: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo.
1: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
0: Oh, Ibu Farida dulu.
1: Enggak naik ini.
0: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat
1: halo,
0: siang.
1: Halo, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dedek
1: Vertawan. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
0: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Siang, Cika
3: Biata.
0: Iya, Cika Biata.
1: Iya. Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
0: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang
3: ya.
0: Senang saya.
2: Ini Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
1: Iya betul, Indonesia. Dari nah, Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya, susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis 2026 dari awal hingga sekarang ini? Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
0: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
1: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
0: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
1: Nanti, kalau itu nanti.
0: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
1: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
0: Alhamdulillah baik, Bung.
1: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
1: Ya, silakan.
4: Oke, pertanyaan ya. Syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
0: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
1: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
0: Oh iya, boleh.
1: Tiga aja ya,
0: tiga aja ya, seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, Ibu Ana di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yang disapa juga langsung nongol nih ya.
0: Angkel Gaji. Cik Do Tigo.
1: Angkel Gaji, selamat siang.
0: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
1: Ya, silakan.
0: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
0: Iya.
5: Ya. Mau nanya sama Putri Cika.
1: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
0: sumber energi
5: mau itu?
1: Oke.
0: Okay. Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
0: Ada
5: terus,
0: lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke. Kelanjutannya.
1: Kelanjutannya seperti apa?
5: Boleh salam-salam bang.
0: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor. Siap. Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
0: Iya, tadi dia kirim salam.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
0: Ramai sekali ini karena ada Putri Indonesia.
1: Cantik-cantik, ramai
0: sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
1: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
0: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
1: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
0: Biar apa ya?
1: Biar sekalian.
0: Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
0: Halo.
7: Selamat siang.
1: Selamat siang.
7: Kepulauan Indonesia.
0: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Wah, cuma ada mah.
1: Dari Bandung.
7: Pangestu.
1: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika, deh ya.
0: Iya.
7: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya mesti alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja dikambing hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Cika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini. Okay.
1: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Hebat pertanyaan semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
1: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cek.
0: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, ya, menarik sekali. Dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
1: Tentang lingkungan ya.
0: Tentang lingkungan.
1: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
0: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
1: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar, tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris?
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris.
0: Ini informasi baru ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang-senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Okay.
0: Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai aja. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: di awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya, terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia tuh dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya, itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Apa tuh? Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Jauh banget gapnya. Gimana Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh, ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, apa, strength, weakness, opportunity, sama threat. Itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu. Ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih. Udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Tadinda selamat siang.
1: Tadinda kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Iya. Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
1: Enggak boleh didiemin. Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik Dede udah apa?
0: Udah apa? Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Karena iya. Ini Putri Indonesia, tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya, Putri Cita ya, Putri Cika.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, dengerin teh.
2: Ada teh. Iya,
0: mangga.
2: Silakan teh. Ada
3: Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem mau sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Tadinda.
2: Terima kasih Tadinda.
3: Thank you, selamat siang.
1: Matur nuhun, bye-bye teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang Tadinda dulu, mumpung masih anget.
2: Boleh.
1: Masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu, udah nggak sanggup.
1: Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Semi-semi kan, Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan yang dilihat untuk isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
2: Oke.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar-benar.
2: Oke, baik. Nah mungkin mau apa, promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri ya,
1: tadi sempat
2: dimensikan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau sungai-sungai yang diluruskan atau apa itu ngaruh juga nggak sih karena sungai yang dibelokin atau apa itu ngaruh nggak sih
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: Untuk membuat flow air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini benar.
1: Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga
2: betul.
1: Memang sampah salah paling satunya. Utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya akhirnya nggak bisa mengalir jadilah banjir. Jadi itu buat seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Halo. Cikgu Ria.
4: Halo. Apa sih 100% Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
4: Dengan Tengku Sapik yang
0: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
4: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh ya bisa lihat lah.
0: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya
1: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
4: Itu saja
0: Ade. Terima kasih.
4: Salam sehat. 100% Indonesia. Bye.
0: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info, ngasih tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis. Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: ya? Benar
1: lengkap sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
5: Siapa tadi?
1: Cika
5: kan?
0: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur
5: listrik
1: ulang,
5: begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
2: Menarik.
5: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali. Pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan Green.
1: Kayak saya, iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini, grand finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
0: memang tentang lingkungan.
2: Betul. Mau
0: dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI, itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, dimana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
2: Betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya. Betul. Pasti.
1: Iya,
0: ya,
1: pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih, Bung Leman. Halo, Bung Leman. Halo. Halo, Bung Leman. Putus masih, ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana kan sih?
2: Wah, asli. Boleh tebak nggak, Kak?
0: Tebak ini kayaknya yang agak-agak
2: nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
0: Bukan Manado.
2: Bukan. Tadi udah ada spill-nya.
0: Ada spill-nya.
2: Ibu guru.
0: Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Sama orang Medan barangkali. Kamu Medan, Cika?
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak. Oh, Malau itu.
0: Iya, Malau itu.
1: Toba.
2: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya.
2: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah, karena
1: Karena
2: orang
1: udah,
2: tua udah
0: di sini. Sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
2: Sumatera, Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI. Ya, ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini kan.
2: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi mana,
1: yang mau ditempatkan.
0: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
2: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Itu kenapa gitu ya?
2: Nah, kita
1: ini kita
2: tuh
1: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai dua perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada dua cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung pemilihan oleh by voting.
1: Voting
2: gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu, didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Mustika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri, ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya sih. Kayak mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah
1: siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: okay, beneran? Sekarang, beneran?
1: Oke, sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, okay. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, okay. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishbowl-nya, mana?
0: Fishbowl-nya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok gak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
1: Nah, ya, boleh.
0: Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Bener. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik. pemirsa, kita voting Anda masih kita tunggu.
0: Ya, Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Toret-toret
0: ya? Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional betul.
1: RRI, itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata. Iya, ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Beberapa kali. Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba, boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya,
0: suruh jawab nggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh. Makanya,
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau telepon gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung siang. Dede, Bung
0: ya.
4: Taufik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya.
4: Iya.
1: Iya. Pertanyaannya.
4: Putri Indonesia. Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya.
1: Lihat.
0: Nonton halo. Di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan berapa jabatan maksudnya itu menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya. Oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.

0: 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun. Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm. 170.
1: Minimum.
0: Minimum.
2: Sekali. Tinggi ya.
0: Iya. Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
0: Betul. Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
0: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
0: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Okay. Sebelumnya gak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
0: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
0: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah.
1: Memberanikan diri.
0: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
2: Kesempatannya tahun 2026
0: betul.
2: Ya. Oke, okay. Ada Ayu dari Maluku.
1: Halo, Ayu.
2: Halo, Ayu.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Mas Angga Safi.
2: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
3: Selamat siang, Putri.
0: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
3: Sehat sekali. Tapi untuk cuaca di Maluku Tengah, kami sangat prihatin karena suasana kerja.
2: Iya, betul.
3: Asap tembel kalau di wilayah Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang Putri Indonesia. Terus seorang Putri Indonesia pasti menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja nih. Sebagai orang Putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah Timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah Timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulau Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang Putri Indonesia melihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ayu.
3: Iya, selamat siang, dan atas waktu semuanya.
2: Iya, amin. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
2: Halo, Aya. Halo.
4: Iya.
2: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
0: Halo.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
4: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
2: Iya.

0: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Kan ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah, kan dapat cuannya gitu.
1: Betul,
0: deh.
1: Betul.
0: Gitu aja deh.
2: Oke, okay, terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke, okay, tadi Ayu ya.
1: Mbak Ayu ya.
2: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan nggak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
1: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya, fit
2: walaupun sudah lulus gitu ya.
1: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap menjaga. Harus menjaga karena itu kan nggak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
2: In shape. Benar-benar. Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya.
1: Kita ada kerjasama juga biasanya pilates, yoga, ya. Itu kan lumayan burned enough calories
2: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
1: Cewek-cewek Jakarta.
3: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
1: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya 1 tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
2: Oke, okay, sampai pemilihan yang baru.
1: Betul. Okay.
2: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah.
1: Nah, itu
2: seperti apa sih?
1: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
1: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
2: Betul, kampanye.
3: Benar.
2: Albert, selamat siang.
3: Halo, Bung Albert.
2: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
3: Oh, udah.
2: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang nggak ya?
3: Tadi memang mau bertanya terus ya?
2: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi?
1: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Ayah ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
2: Oh, itu gitu. Bisa ya?
1: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
2: Sebenarnya banyak potensi ya.
1: Banyak banget potensinya.
2: Dari waste to energy nih kan ya.
1: Betul.
3: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
1: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. lebih volumenya lebih banyak dari segi masa, jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
2: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
1: Sehari-hari sama aja.
2: Kalau tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
3: Ah, siapa?
2: Oh, gak saya gitu. Akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
3: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
1: Opening
2: ya.
1: Opening number tiba-tiba.
2: Halo, selamat siang Rahma. Ini penerapan terakhir ya.
3: Iya, halo Rahma.
4: Halo. Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
2: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
4: Betul. Selamat siang Cika.
1: Siang Kak Rahma. Apa kabar? Ya.
2: Iya.
4: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
2: Iya.
4: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
2: Ya, yeah. Oke. Okay.
1: Okay.
2: Terima kasih, Mbak Rahma.
4: Boleh salam.
2: Ya, yeah, boleh silakan.
1: Okay.
4: Salam buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Sumatera Barat ya.
1: Yes. Wow.
2: Betul. Silakan kemana Cik?
1: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya. Untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu?
2: Yeah.
1: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan, karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
2: Okay.
1: Itu jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
2: ada ya.
1: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
2: Yeah. Okay. Yeah. Makanya WTH tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
3: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
1: Betul.
3: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
2: Himbauan.
1: Ya, oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
3: Benar, ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
1: Betul.
3: Baik, ya, itu benar-benar sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
2: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang Fabik ya.
3: Iya, benar ya, gitu.
2: Baik Cika, karena udah habis juga berlan kita ya.
3: Tapi masih ada satu lagi.
2: Apa?
3: Cika, sebelum menutup sesi kita obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening number.
2: Saya setuju banget.
3: Mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya. Kan?
2: Betul. Gimana opening numbernya waktu itu?
1: Udah feeling nih. Udah feeling nih. Bakal ditanya ke Syarif kayak gitu. Yeah, yeah, yeah.
2: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
3: Alright, nanti kita tutup ya.
2: Yeah.
3: Jadi saya Tengku Syafiq.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Silakan. Saya Chika Biata Malau. Opening number nih. Yeah. Mm-hmm. Oke. Okay. Chika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
2: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
3: Dah.
1: Sampai jumpa.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
6: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Sore.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda telah kembali bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, dan kita sudah masuk di sesi Riau Sore hari ini. Tepatnya di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan ya, karena memang kondisi saat ini masih dalam kondisi kabut asap, meskipun beberapa hari kemarin kita baru menikmati segarnya udara karena turunnya hujan di Kota Pekanbaru. Tapi apapun itu, pendengar, tetaplah jaga kesehatan bagi yang beraktivitas di luar rumah. Segera upayakan untuk tetap menggunakan masker ya, masker yang terverifikasi lah, supaya vertikal-vertikal halus dari asap yang, kabut asap yang merupakan kiriman ini tidak masuk ke tubuh kita dan mengganggu kesehatan kita. Terkait dengan ini, pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak majalah Udara Kentongan yang mengangkat judul tentang kabut asap menyelimuti kesehatan tetap prioritas.

0: Info Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Inilah siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Selamat sore pendengar, apa kabarnya untuk Anda di sore hari ini? Kembali lagi dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru. Bersama saya, Khairani Januarini. Untuk kali ini, kita akan membahas terkait dengan menjaga kesehatan di tengah kabut asap. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari belakangan ini, kita merasakan kabut asap dan nafas juga terganggu, serta banyak juga dari kita yang terganggu kesehatannya. Saat kualitas udara menurun akibat kebakaran hutan dan lahan, masyarakat tidak hanya dihadapkan pada gangguan jarak pandang saja, namun juga ancaman terhadap kesehatan. Asap karhutlah membawa partikel halus, termasuk juga PM2,5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan. Jika paparan terjadi terus-menerus pendengar, nah resikonya gangguan kesehatan pun dapat meningkat. Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melindungi diri? Berikut menjelah udara Kentongan RRI Pekanbaru. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Riau membuat masyarakat harus lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Partikel PM2,5 yang terkandung dalam asap memiliki ukuran sangat kecil sehingga dapat terhirup dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Sekretaris Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Provinsi Riau, Dr. Indra Yopi menghimbau masyarakat membatasi paparan asap, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Salah satu cara yang paling sederhana adalah menggunakan masker. Berikut penjelasannya.
2: Dok, ini kan ini kebakaran lahan dan hutan sudah terjadi di Provinsi Riau nih, Dok. Nah, ini seperti apa mungkin dari dokter dari sisi kesehatan, Dok, terutama dari paru sendiri, Dok?
3: Ya, sebenarnya kondisi ini sudah menjadi warning kita dari bulan lalu sebenarnya. El Nino yang besar yang terjadi sekarang dan akan insya Allah kemungkinan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, kita sudah dikasih warning ke pemerintah provinsi dari bulan lalu. Nah, dengan kondisi sekarang dalam minggu-minggu terakhir ini memang kemunculan kabut asap yang relatif tebal sudah terasa terutama di pagi hari di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, kondisi ini hampir dari minggu lalu itu hampir setiap hari warna dari ISPU atau indeks pencemaran udara di Kota Pekanbaru dan sekitarnya itu berwarna merah. Nah, merah itu artinya kondisinya tidak sehat. Tetapi dalam dua hari kemarin itu meningkat setidak sehat itu menjadi sangat tidak sehat. Nah, ini ditandai dengan PM2,5 dan jarak pandang terutama di pagi hari itu kurang dari 1 km dengan bau yang relatif menyengat. Nah, ini kalau secara kesehatan paru menjadi sebuah tanda kalau aktivitas di luar rumah itu betul-betul dihindari bagi orang-orang yang beresiko tinggi. Orang resiko tinggi itu artinya anak-anak di bawah 12 tahun terutama, kemudian orang lanjut usia atau lansia, kemudian orang-orang dengan penyakit paru seperti penyakit asma, TB dan lain-lain sebagainya. Mereka harus menghindari semua kegiatan yang berada di luar rumah. Seandainya pun terpaksa harus keluar rumah, mereka diharuskan memakai masker. Masker yang paling baik itu sebenarnya dengan kondisi konsentrasi udara dengan level sangat berbahaya ini adalah masker N95. Kalau kita ingat zaman COVID dulu ada N95 ya, masker yang relatif tebal. Nah, itu sebenarnya yang dianjurkan. Tetapi masker itu sendiri, yang masker N95 itu memang sulit kadang-kadang didapat dan harganya relatif mahal. Sehingga standar minimalnya minimal banget masyarakat yang harus keluar rumah dengan kondisi sekarang memakai masker bedah yang biasa. Masker tiga lapis itu, masker tiga layer istilahnya ya, yang ada dikaitkan ke telinga itu minimalnya. Nah, itu harus dikerjakan. begitu.
2: Oke, dok, dampak yang mungkin akan terjadi, dok, ketika kondisi seperti saat ini apa nih, dok, untuk sebagian masyarakat di Provinsi Riau?
3: Ya, dampaknya ada sebenarnya ada beberapa ya, tiga komponen utama sih sebenarnya. Yang pertama, dampaknya terhadap saluran napas atas dan bawah, itu yang pertama. Kemudian dampak kepada organ mata, yang ketiga kulit. Nah, kalau kita bahas yang paling cepat terserang itu adalah saluran napas atas. Nah, itu akan berdampak terasa tidak enak di tenggorokan, mulai batuk-batuk, napas terasa pendek. Nah, kadang-kadang disertai dengan sakit kepala, kemudian mulai meriang. Nah, itu tandanya mulai tampak infeksi atau radang. Biasanya radang duluan tuh, radang yang mengenai saluran napas bagian atas akibat paparan asap itu sendiri. Nah, itu yang paling mudah, paling awal terjadi biasanya pada masyarakat yang langsung terpapar. Nah, ini juga menjadi perhatian kita karena asap ini bisa masuk ke dalam rumah, sehingga diharapkan kalau dengan kondisi sekarang, pintu dan jendela itu jangan dibuka pagi hari, jangan dibuka dulu. Kita kan misalnya menyuruh pasien, menyuruh masyarakat malahan buka pagi hari supaya udara segar masuk gitu ya. Kalau udaranya segar, tapi kalau udaranya seperti ini, boleh masuk malah udara dari luar ke dalam. Dan sebaiknya memang kalau memang mempunyai fasilitas atau mempunyai kemampuan itu membeli air purifier namanya, yang sederhananya bisa yang penyaring udara gitu ya. Kalau nggak ada penyaring udara nggak bisa, ya minimal di area rumah itu usahakan tertutup gitu.
2: Oke.
3: Dan juga itu satu lagi saya lupa menyampaikan, penting sekali dengan kondisi udara yang penuh dengan asap dengan konsentrasi PM2.5 yang relatif tinggi itu akan memicu kita itu bernapas dengan udara yang relatif kering, sehingga saluran nafas bagian atas dan rongga mulut itu sering kering. Jadinya maka diharapkan masyarakat jangan sampai kekurangan cairan dengan meminum semaksimal bisa gitu ya, minum air putih gitu.
2: Oke, dok, mungkin ada gejala-gejala yang terjadi apa, dok, kalau misalnya kita sudah terdampak dari kebakaran karhutla ini, dok, asap ini, dok?
3: Biasanya yang paling gampang dan paling awal itu biasanya batuk-batuk.
2: Batuk ya, dok?
3: Batuknya bisa kering ataupun langsung berdahak, itu juga bisa. Kemudian disertai dengan rongga hidung dan rongga mulut terasa kering. Kemudian dia nyeri tenggorokan. Kemudian baru disertai dengan napas terasa pendek. Ini nggak sesak, tapi napas itu nggak dalam rasanya di waktu dihirup gitu.
2: Dan apa yang harus kita lakukan, dok? Dan apa yang mungkin yang harus kita lakukan? Apakah langsung ke rumah sakit atau mungkin mengkonsumsi obat atau apa, dok?
3: Harus, kalau biasanya dengan keluhan seperti itu, sarannya sebaiknya memang cepat datangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan kalau gejalanya cuma ispa biasa, biar cepat ditangani. Karena kalau ispa biasa tidak ditangani dengan tepat dan baik, dia bisa menjadi infeksi ke saluran atau organ nafas bagian bawah seperti bronkitis atau pneumonia, itu juga bisa menjadi komplikasi. Jadi usahakan dengan kondisi sekarang ada keluhan, jangan dibiarkan, oh yaudah saya minum air putih aja atau ini apa segala macam gitu ya. Sebaiknya periksakan aja, main aman itu periksakan aja.
2: Oke, dok, mungkin ada himbauan, dok, untuk masyarakat di Provinsi Riau, dok, untuk saat ini, dok?
3: Ya, yang pertama kita bersama-sama dengan pemerintah tentunya yang paling penting adalah jangan sampai kebakaran itu yang sekarang terjadi, kita atau masyarakat masih ikut juga ada yang membakar atau membuka lahan dengan membakar, karena yang paling penting adalah apinya dipadamkan. Karena asap ini kalau apinya nggak dipadamkan, asapnya akan ada terus, yang pertama. Yang kedua, selain membakar lahan, diharapkan juga masyarakat tidak membakar sampah atau menambah lagi asap dengan membakar sampah di lingkungan rumah tangga dan sebagainya. Yang ketiga, hindari aktivitas di luar rumah, karena hari ini saya dengar anak-anak sekolah di Pekanbaru terutama dan sekitarnya sudah diliburkan supaya tidak mendapatkan pengaruh dari dampak kebakaran asap kebakaran hutan pada kali ini gitu. Itu sudah sangat tepat menurut saya, apa yang akan pemerintah Kota Pekanbaru sudah sangat tepat, jangan sampai sudah jatuh laporan, oh sudah ada kasus ISPA sekian ratus sekian ribu baru di diliburkan, itu sudah terlambat. Kali ini sudah, saya pikir sudah lebih cepat tanggap apa yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama. Kemudian kalau terpaksa beraktivitas keluar rumah, pastikan memakai masker. Yang kedua, pastikan Anda berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat, itu makan yang teratur, minum yang teratur, yang bersih gitu ya. Minum ini juga sangat penting, karena seringkali pada kondisi-kondisi sekarang ini terjadi dehidrasi akibat kekurangan cairan karena malas minum dan sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir yang saya harapkan, yang kita imbau kepada masyarakat, masyarakat juga harus memantau terus-menerus kondisi konsentrasi udara di wilayah kita masing-masing. Mungkin dari RRI bisa menyampaikan apa aplikasinya, ada macam-macam aplikasinya, ada JN, ada air fresh air dan sebagainya, dan sebagainya dari BMKG, supaya masyarakat dengan mandiri bisa tahu, oh ini saya bisa keluar nggak dengan kondisi sekarang. Secara subjek objektifnya mereka tahu, oh ini kadarnya sekarang konsentrasi segini, sekarang segini, sekarang segini dan sebagainya. Dan saya juga kemarin selalu memantau kondisi hotspot dan arah angin kita, karena memang ternyata dalam waktu seminggu terakhir ini sebenarnya asap utama kita itu bukan di Riau, tapi dari Palembang dan Jambi, cuman kebetulan anginnya ke arah kita. Sementara hotspot sebenarnya yang utama itu yang paling banyak itu di daerah Sumsel dan Jambi. Memang baru dari hari Sabtu Minggu kemarin lah hotspot di Provinsi Riau bertambah dengan luar biasa menjadi ratusan. Tapi sebelumnya itu dari Jambi, dan sekarang Jambi dan Palembang itu makin menjadi-jadi. Kita harus hati-hati dengan itu.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru di program Majalah Kentongan ya. Kita jeda sejenak untuk program ini pendengar, karena pada pukul 15 lebih 16 menit masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kepada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad SAW mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

Ya baik pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan kumandang azan fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita untuk majalah udara Kentongan petang hari ini tentang kabut asap menyelimuti kesehatan tetap prioritas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
6: Pendengar, perlindungan dari luar saja tidak cukup. Kondisi tubuh juga perlu dijaga agar tetap fit selama kualitas udara menurun. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan cairan dan asupan makanan bergizi. Dietisien sekaligus Ketua Tim Monitoring Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik Retno Sari menekankan pentingnya pola makan seimbang dan konsumsi air putih yang cukup, terutama ketika tubuh berada di tengah kondisi lingkungan yang kurang baik.
7: Kalau dalam kondisi bencana asap, karena karhutlah ini kan tetap pemenuhan zat gizi masyarakat itu harus tetap menjadi bagian dari penanganan kesehatan ya. Karena dampaknya itu paparan asap dapat menyebabkan gangguan kesehatan, ya kan. Jadi memang sangat dibutuhkan itu namanya asupan energi, protein, vitamin, mineral, dan cairan yang cukup untuk mempertahankan kondisi tubuh. Nah, terutama juga untuk memperbanyak minum air putih.
6: Selain itu, Bu, apa mungkin gizi seimbang yang perlu kita ini, Bu, terapkan dalam kondisi saat ini, Bu?
7: Okay. Jadi yang perlu ditekankan itu bahwa makanan atau vitamin itu bukan penangkal asap sebenarnya. Itu diperlukan, tetapi juga tidak menggantikan upaya utama untuk mengurangi paparan. Jadi seperti membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker gitu kan. Terutama pada masyarakat yang mempunyai risiko tinggi seperti balita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan penyakit kronis seperti itu.
6: Bu, ada tidak?
7: Gimana?
6: Ya,
7: jadi kayak misalnya untuk mempertahankan status gizi, mencegah dehidrasi, dan upaya dalam peningkatan daya tahan tubuh itu melalui pola-pola makan beragam dan seimbang. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan seperti ya, cairan, air ya. Anjuran untuk cukup mengkonsumsi air selama kondisi kebakaran asap. Jadi kalau untuk dewasa lebih kurang 8 gelas sehari. Kemudian anak-anak juga ada hitungannya, kalau misalnya lebih rinci lagi ada hitungannya kan. Kemudian protein. Nah, di sini protein itu diperlukan untuk mempertahankan jaringan ya, dan juga mendukung fungsi imun. Sumbernya itu ya kita tahu semua seperti ikan, daging, susu, tahu, tempe, kacang-kacangan. Kemudian seperti vitamin lainnya, kayak vitamin C itu fungsinya sebagai sistem imun juga ya, sebagai antioksidan. Contohnya seperti ada di jeruk, jambu, pepaya, mangga, tomat, sayur-sayuran itu ya. Kemudian selain vitamin C juga yang sumber antioksidan itu seperti vitamin A. Itu vitamin A itu bantu mempertahankan kesehatan jaringan tubuh juga ya, dan fungsi imunnya. Seperti kayak di wortel, labu, ubi, hati, ini juga ada vitamin A banyak serta sayuran hijau. Kemudian juga vitamin E sebagai sumber antioksidan juga itu banyak di kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati, sayur, ya kan? Mm-hmm. Kemudian tak luput kayak mineral seperti zinc. Itu juga untuk membantu fungsi sistem imun kita dan penyembuhan, itu mempercepat penyembuhan juga ya. Mm-hmm. Itu banyak di ikan, daging, telur, susu, kacang, kacangan, dan produk-produk kedelai. Hmm. Juga tak luput energi dan energi ya, dan karbohidrat itu sumber energi juga. Itu kayak di ya tau nasi, jagung, kentang, ubi. Nah, di sini kita fokuskan ke karbohidrat kompleks daripada karbohidrat sederhana. Jadi kalau kompleks itu ya dari tanaman ya, kayak beras, jagung, kentang, ubi gitu ya. Kalau yang sederhana kan dari seperti karbo, gula, atau semua produk yang diolah dengan gula itu sebaiknya agak dikurangin gitu. Karena kan namanya gula kan ada mungkin yang reaksi alergi, kayak bisa gatel kadang kalau terlalu berlebihan gitu kan, terutama pada anak-anak seperti itu.
8: Oke. Bu, apa mungkin pesan kepada masyarakat nih Bu terkait dengan menjaga kesehatan kabut asap, mungkin ada pesan spesifik?
7: Kalau menurut saya sih, selama kejadian bencana asap ini, masyarakat kita itu harus peka dan perlu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih yang cukup, kemudian minum air putih jangan sampai haus gitu ya, minimalir kegiatan di luar, kemudian penuhi kebutuhan nutrisi seimbang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, seperti itu.
8: Pemenuhan suplemen atau vitamin boleh tidak Bu kita jadikan ketahanan imun kita di bencana asap ini?
7: Oke, jadi kalau misalnya seperti vitamin, suplemen, seperti itu, sebenarnya kalau kita sudah memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita, itu sebenarnya cukup kita penuhi dengan makanan lengkap kita. Tetapi sekiranya mau ditambahkan atau kita merasa kurang cukup dengan pemenuhan kita, itu bisa dibantu dengan suplemen atau vitamin. Karena tidak semua orang yang maaf kata mungkin mampu dan gampang memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan dengan vitamin mineral yang dari suplemen itu. Jadi cukupkan juga dengan kebutuhan nutrisi harian kita. Ketika itu sudah cukup, insya Allah kita tidak terlalu memikirkan namanya suplemen. Tetapi jika memang kita merasa kurang atau daya tahan tubuh menurun, kurang fit dan sebagainya, boleh dibantu dengan suplemen atau mineral.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Kondisi kualitas udara akibat karhutlah memang tidak selalu dapat dihindari, namun resiko paparannya masih dapat dikurangi. Menggunakan masker saat harus keluar rumah, mengurangi aktivitas fisik di luar rumah, menjaga kualitas udara dalam rumah, serta memenuhi kebutuhan cairan dan gizi menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan. Kabut asap boleh saja menyelimuti langit Riau, namun jangan sampai kewaspadaan terhadap kesehatan ikut menurun. Kenali kondisi udara, kurangi paparan asap, jaga pola makan dan asupan cairan, serta segera periksa ke fasilitas kesehatan jika muncul keluhan pernapasan. Karena menjaga kesehatan di tengah kabut asap bukan hanya tentang menghindari asap, tetapi juga tentang memperkuat kondisi tubuh dari dalam. Dari Riau, Majalah Udara Kentongan, mengingatkan, udara sehat, tubuh kuat. Demikian Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, pendengar. Dan saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya baik, pendengar, demikian tadi Majalah Udara Kentongan untuk edisi sore ini terkait dengan kabut asap ya yang menyelimuti, dan kita harus mengutamakan kesehatan, tetap memprioritaskan kesehatan. Semoga bisa memberikan edukasi dan tentunya mengingatkan kita betapa berharganya kesehatan kita. Karena pada sampai saat ini pendengar, masalah kabut asap belum bisa diselesaikan ya, karena ini merupakan kabut asap kiriman dari provinsi tetangga yang sampai saat ini belum reda juga. Walaupun hujan sudah turun beberapa hari kemarin, tetapi tidak mengobati keinginan kita yang ingin menghirup udara bersih ya. Kita doa sama-sama ya pendengar, supaya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi lainnya ini bisa segera teratasi. Dari Sudirman 440, pendengar, jelang lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Bukit Tinggi, kita masih akan menikmati rangkaian suguhan lagu-lagu pilihan dari Sudirman 440.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak berita lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Bukit Tinggi. Nah, tadi dia aku ambil streaming lagi.
1: Selasa 13 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pasca longsor yang melanda kawasan Pantai Pauh Kabupaten Agam pada Kamis 8 Oktober lalu, terjadi penyesuaian mobilitas kendaraan dan pembersihan sisa-sisa longsor agar aktivitas transportasi bisa normal kembali. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Bukit Tinggi menuju kawasan Lubuk Basung, Manenjo, Pasaman Barat hingga Pariaman saat ini tengah mengalami penyesuaian mobilitas. Hal ini menyusul adanya proses peningkatan kualitas infrastruktur pada beberapa titik ruas jalan di wilayah Kabupaten Agam yang mengharuskan penerapan sistem buka tutup jalan bagi para pengendara. Selain itu, kondisi lalu lintas turut dipengaruhi oleh peristiwa material longsor baru yang melanda kawasan Pantai Pauh pada Kamis 8 Oktober lalu sehingga menuntut perhatian ekstra dari pihak perwadang dan palintas. Menyikapi situasi dan kondisi jalur lintasan tersebut, pemerintah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, langsung melakukan pemantauan dan koordinasi. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan mobilitas warga sehari-hari, serta meminimalisasi risiko kecelakaan di jalur lintas yang sedang berproses perbaikan tersebut.
2: Alhamdulillah untuk hari ini, jalan dari Simpang Pantai menuju Sungai Landir ke arah Padang Luar itu sudah bisa dilewati, namun tetap berhati-hati kepada pengendara yang melewati jalan tersebut.
1: Perhatian intensif dari pemerintah setempat sangat krusial, mengingat jalur Pantai Pauh merupakan akses vital yang padat dilalui masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara arahan petugas di lapangan dan kesabaran masyarakat saat menghadapi sistem buka tutup jalan sangat diharapkan demi kelancaran pekerjaan alat berat.
2: Kalau terkait dengan pekerjaan jalan dari simpang pantai menuju ke arah Padang Luar, memang ditutup total, bukannya jam 4. Karena mengingat yang dia kerjakan itu adalah tebing, itu tidak memungkinkan itu kendaraan lewat. Gitu. Kalau jalan kita yang menuju jalan kabupaten, menuju arah ke Bukit Tinggi melalui Ngarai dari pantai juga, itu tidak dibuka tutup, bisa kita lewati, orang kerja buka, orang kerja buka.
1: Pemerintah Kecamatan Matur mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang hendak melewati ruas Bukit Tinggi menuju Labuk Basung dan sekitarnya agar terus berhati-hati. Diharapkan pengerjaan ruas jalan serta pembersihan sisa-sisa longsoran di kawasan Pantai Pauh dapat segera dirampungkan secepatnya sehingga aktivitas transportasi darat dapat kembali beroperasi secara normal, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Kesbangpol Bukit Tinggi gencarkan pendidikan politik bagi masyarakat kawal pemerintahan pasca pemilu. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang persatuan dan silaturahmi di tengah masyarakat. Setelah pesta demokrasi usai, masyarakat diharapkan kembali bersatu, menjaga komunikasi, serta bersama-sama mendukung pembangunan daerah di daerah ini. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat se-Kota Bukit Tinggi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi melalui dana pokok-pokok pikiran pokir anggota DPR di Kota Bukit Tinggi, Dede Suryadi Rahab dibuka. Staf Ahli Pemko Bukit Tinggi Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Robi Novaldi mewakili Wali Kota Bukit Tinggi. Dalam sebutannya, Robi Novaldi menegaskan pendidikan politik sangat penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas, dewasa, dan bijak dalam menyikapi perbedaan pilihan politik yang ada saat ini. Menurutnya, perbedaan dukungan dalam pemilu maupun pilkada tidak seharusnya merusak hubungan sosial yang telah terjalin di tengah masyarakat. Bahkan akibat berbeda pilihan politik, usai pelaksanaan pesta demokrasi, banyak yang tidak lagi bertemu sapa. Robi berharap melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan.
4: Sampai saat ini, tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, secara nasional pun, angka partisipasi politik, pemahaman politik masyarakat, tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, tapi secara nasional itu masih dikategorikan rendah. Kita melihat dinamika di masyarakat. Ada perpecahan, ada perdebatan, pilkada selesai, tapi karena berbeda kelompok, berbeda pilihan, itu malahan sering tidak bersatu, masih orang yang berbeda. Ini seiring dengan prinsip dari pemerintahan daerah ataupun otonomi daerah. Bukit Tinggi ini mau dibawa kemana.
3: Juga Kesbangpol Kota Bukit Tinggi diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Mewujudkan Bukit Tinggi yang gemilang dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. 3 hari lagi batas akhir pelaporan LKPM triwulan 3 untuk usaha menengah dan besar. Dinas terkait ingatkan pelaku usaha agar segera melaporkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Bengkalis mengingatkan pelaku usaha menengah dan besar untuk segera menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM triwulan 3 tahun 2026. Batas akhir pelaporan tinggal 3 hari lagi sehingga pelaku usaha diminta tidak menunda penyampaian laporan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Haji Khairi Farizal mengatakan pelaporan LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai perkembangan investasi dan kegiatan penanaman modal di daerah. Ia mengingatkan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin menghimbau kepada pelaku usaha yang terutama masuk kategori menengah dan besar karena ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kalau sekarang itu masuk ke triwulan 3. Jadi kalau menengah besar ini itu melaporkan kan kegiatan penanaman modal itu 4 kali dalam setahun, jadi per triwulan. Nah, sekarang ini masuk ke triwulan 3, periode 1 sampai 15 Oktober.
5: Kewajiban pelaporan LKPM tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Data yang disampaikan pelaku usaha menjadi dasar pemerintah dalam memantau perkembangan investasi, sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha di Kabupaten Bengkalis. DPMPTSP Bengkalis mengimbau seluruh pelaku usaha menengah dan besar segera menyelesaikan pelaporan LKPM triwulan 3 tahun 2026 sebelum batas waktu berakhir agar kewajiban pelaporan terpenuhi dan terhindar dari sanksi administratif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, hampir rampung. Kades Pambang Pesisir mengaku belum mengetahui mekanisme penyerahan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
7: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, hampir rampung. Namun, fasilitas yang disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena proses serah terima dan kepastian pengelolaannya masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Muhammad Azmir, saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa secara waktu pembangunan harus sudah selesai. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah proses serah terima antara kontraktor dengan pemerintah atau dengan kementerian terkaitnya telah dilaksanakan. Ia juga menyebutkan beberapa hari sebelumnya 4 petugas yang akan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih telah tiba di Bengkalis. Kehadiran petugas tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pengoperasian fasilitas itu akan segera disiapkan. Meski demikian, Azmir juga mengaku belum menerima informasi mengenai jadwal peluncuran atau launching Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir.
8: Ini Kampung Nelayan kalau selesai atau belumnya nampaknya dari sisi waktu harusnya sudah selesai. Kemudian cuma udah serah terima antara kontraktor dengan pemerintah saya tak tahu juga nih dengan kementerian saya tak tahu sampai situ saya tak tahu. Yang jelas beberapa waktu yang lalu ada petugas untuk pengelola Kampung Nelayan itu sudah datang.
7: Menurut Azmir, teknologi yang digunakan tergolong baru sehingga diperlukan latihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan dengan baik. Keberadaan mesin pembuat es ini dinilai penting bagi nelayan terutama untuk menyediakan es balok kebutuhan penyimpanan ikan segar agar tetap dalam kondisi baik setelah ditangkap. Selain itu, mesin pembuat es di Kampung Nelayan Merah Putih Pambang Pesisir dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan, diantaranya tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan ataupun perbengkelan, dermaga, serta fasilitas lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Pambang Pesisir Paslah mengatakan secara kasat mata pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terlihat hampir selesai. Namun, ia belum dapat memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah rampung 100% karena pemerintah desa belum memiliki dokumen gambar pembangunan, rencana anggaran biaya atau RAB, serta spesifikasi teknis sebagai dasar pemeriksaan. Ia juga menyebutkan hingga hari ini belum ada kepastian mengenai mekanisme serah terima aset Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, termasuk apakah nanti diserahkan kepada Koperasi Merah Putih atau pemerintah desa Pambang Pesisir.
9: Kalau terkait dengan fisik, memang secara mata kasarnya kita perhatikan mungkin sudah rampung kan gitu.
10: Ya.
9: Tapi secara spesifikasi, karena ini dibangun sebelum zaman saya menjabat, dan sampai saat ini belum ada dilakukan penyerahan apakah ini ke Koperasi Merah Putih atau ke pemerintah desa. Ini masih belum ada jawaban yang pasti, belum ada kepastian gitu.
10: Siap.
7: Menurutnya, kejelasan status pengelolaan sangat penting agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui pihaknya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas tersebut. Ia juga berharap kejelasan mengenai status aset dan mekanisme pengelolaan segera diperoleh sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Paslah menyebutkan saat ini terdapat lebih dari 20 kelompok nelayan di Desa Pambang Pesisir dengan jumlah anggota secara keseluruhan mencapai sekitar 350 orang dengan jumlah nelayan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Impor pesawat tempur Rafale. Masuk data impor Riau, BPS jelaskan pencatatan terjadi karena pangkalan berada di Lanut Roizmin Nurjadin Pekanbaru. Awis Suryatmaja melaporkan.
11: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya aktivitas impor pesawat terbang yang masuk melalui wilayah Riau pada tahun 2026. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa masuknya pesawat melalui wilayah Riau membuat aktivitas tersebut tercatat dalam data impor daerah. Selama belasan tahun sebelumnya, data impor pesawat terbang tidak tercatat melalui Provinsi Riau karena proses administrasi berada di tingkat pusat.
12: Pesawat terbang, kenapa memilih pesawat terbang daripada impor pesawat untuk karhutlah gitu ya. Ini juga kebijakan secara nasional karena memang setelah sekian tahun, mungkin belasan tahun ya, setelah belasan tahun baru tahun inilah tercatat impor kapal terbang dari Provinsi Riau. Tolong dikoreksi kalau salah ya Mbak Bukti, karena sebelum-sebelumnya memang tercatatnya di nasional ya, di pusat gitu. Nah, baru tahun ini nilai impor kapal terbang karena memang mendalamnya atau masuknya memang di Provinsi Riau ya Pak Supriyadi, itu jadi tercatatnya di Provinsi Riau.
11: Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menjelaskan bahwa pesawat yang menjadi perhatian tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat, yakni pengadaan pesawat tempur Rafale. Ia menegaskan keberadaan pesawat Rafale di Riau bukan merupakan program atau kebijakan pemerintah provinsi, melainkan keputusan pemerintah pusat dalam bidang pertahanan dan keamanan.
13: Kemudian yang menyangkut tentang kenapa tadi menyoroti tentang Rafale. Jadi untuk Rafale ini adalah salah satu dari 5 urusan yang masih dipegang oleh pusat, diantaranya moneter, peradilan, termasuk pertahanan keamanan. Ini adalah kebijakan pusat yang kebetulan saja untuk Rafale pangkalan yang menjadi skuadronnya di Lanut terus-menerus jadi semua kebijakan dari pusat, hanya kebetulan pangkalan dari ini karena kita termasuk strategis di wilayah barat itu, hanya karena kebetulan, bukan dari Pemprov, ini adalah dari kebijakan nasional, kebetulan pangkalannya berada di Provinsi Riau. Terima kasih.
11: Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas impor dari Riau tidak hanya berasal dari sektor perdagangan umum, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang pelaksanaannya berada di wilayah Provinsi Riau. Demikian, Halus Suryatmaja melaporkan.
0: Polisi pasang garis polisi usai grebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Santi Yunas menurunkan laporannya.
10: area pub dan salah satu ruangan tempat hiburan malam MP Club di Kota Pekanbaru dipasangi garis polisi. Hal ini menyusul penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Riau sehari sebelumnya. Pemasangan garis polisi tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dalam operasi yang berlangsung, sebanyak 68 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari 47 laki-laki yang diperiksa, 42 orang diantaranya dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Sementara itu, 21 perempuan yang diperiksa seluruhnya dinyatakan positif mengandung zat tersebut.
14: Untuk barang bukti, ada yang didapat dari pengunjung, ada yang didapat dari waitress, kemudian ada juga yang didapat dari security, ya, karena ada juga yang kami dapatkan barang bukti dari orang yang mengedarkan orang luar yang datang ke situ kemudian jualan di dalam situ. Ini kami masih dalami apakah ada keterlibatan dari manajemen tempat hiburan malam ini.
10: Menanggapi hal tersebut, kriminolog Universitas Islam Riau Rio Tutrianto menilai penggerebekan tempat hiburan malam tidak hanya sebagai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sebagai momentum mengevaluasi pengawasan terhadap tempat hiburan malam.
15: Kita tahu bersama bahwa selain tempat hiburan malam kan memang ada kawasan-kawasan tertentu yang mungkin menjadi sarang utama dalam peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Jadi upaya-upaya ini upaya-upaya yang bagus menurut kami yang tetap harus dilakukan. Apalagi ini menjelang akhir tahun, saya pikir intensitasnya akan semakin meningkat, maka pencegahan dalam bentuk razia pun harus tetap dilakukan, sehingga ya kita boleh bilang para pelaku kejahatan narkotika itu dapat berpikir dua kali untuk melakukan aksi di Kota Pekanbaru.
10: Sebanyak 63 orang yang dinyatakan positif narkoba menjalani asesmen oleh tim asesmen terpadu TAT di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Hasil asesmen tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan proses hukum atau rekomendasi rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan Erik Muhammad.
16: Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, menghadirkan inovasi radar Eco Green yang berfokus pada pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan inovasi dan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung penilaian desa dan kelurahan berprestasi.
17: Kalau untuk penghargaan, kita seringnya hampir setiap tahun kita dapat penghargaan. Ya kan, kemarin di Kelurahan Bandarsa, tahun-tahun sebelumnya di Ranai Kota. Nah, hampir kita di posisi ketiga, karena kan tentunya dengan penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah itu, jadi itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun provinsi.
16: Radar merupakan singkatan dari Ranai Darat, sedangkan Eco Green mencerminkan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah. Selain inovasi tersebut, Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa juga dikenal mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta kesiapsiagaan melayani warga selama 24 jam.
18: Jadi yang dinilai itu inovasi-inovasi terbaru. Jadi kami dari Kelurahan Ranai Darat, inovasi kami ya kami tonjolkan radar Eco Green yang kita mengelola sampah itu. Selain dari warga untuk lingkungannya jadi bersih, sampah-sampah yang digotong royong itu bisa untuk apa pupuk. Jadi ini kali pertama di Kelurahan Ranai Darat untuk mendapat juara tingkat provinsi. Administrasi dari kantor, dari posyandu, dari PKK, semuanya itu dinilai semuanya.
16: Melalui inovasi radar Eco Green dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat, Kelurahan Rani Darat diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat peluang meraih predikat kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang menargetkan persoalan anak tidak sekolah atau ATS dapat tuntas secara keseluruhan pada tahun 2029 mendatang. Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kelurahan, tokoh adat seperti Nini Mama, Bundo Kanduang, serta seluruh elemen masyarakat melalui semangat sinergi nagari. Selengkapnya Melati Oktawina melaporkan.
20: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam bangku pendidikan. Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus dilandasi semangat kebersamaan yang mengakar pada filosofi budaya Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan. Maigus menjelaskan, ATS tidak selalu berakar dari impitan ekonomi. Faktor pergaulan, lingkungan sekitar, perundungan yang memicu trauma psikologis, hingga pola asuh dan minimnya perhatian orang tua, turut menjadi penyumbang tingginya angka ATS.
21: Sebanyak 6.100 60% bukan karena miskin, tapi karena pergaulan dan pengaruh lingkungan. Kalau miskin, Wali Kota Padang sudah punya program pelayanan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka tidak ada alasan bagi anak-anak kita untuk tidak sekolah karena tidak ada biaya, karena semuanya ditanggung oleh pemerintah kota. Program Pak Wali namanya Padang Juara. Anak-anak miskin, anak-anak yang tidak mampu, mulai dari pakaiannya disiapkan, bukunya disiapkan.
20: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menambahkan, pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkannya untuk masa depan lebih baik. Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan non-formal melalui paket A, B, dan C bagi anak yang tidak bersedia kembali ke sekolah formal. Melati Oktawina melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah seperti Jawa, Medan, dan Aceh. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
22: Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting terjadi setelah sempat turun menjadi Rp72.000 per kilogram pada hari Sabtu lalu. Pedagang cabai di Pasar Raya Padang, Novi, mengatakan kenaikan harga cabai merah keriting asal Padangaro dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah. Pasokan cabai dari Jawa, Medan, dan Aceh yang masuk ke Padang saat ini mengalami penurunan. Menurut Novi, pasokan cabai yang tersedia di Pasar Raya Padang kini didominasi cabai lokal asal Sumatera Barat. Sementara itu, cabai merah asal Jawa masih masuk ke pasar, tetapi kualitasnya dinilai kurang bagus. Selain cabai merah keriting, harga cabai rawit hijau juga mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut telah bertahan selama lebih dari sepekan.
1: Rp80.000 padang haro. Cabai Jawa lagi kosong, nggak ada yang masuk.
2: Selain padang haro, ada cabai lain kayak cabai Medan atau apa, ada Aceh?
1: Kosong.
2: Kosong juga. Berarti satu-satunya cabai dari Sumbar yang ada?
1: Iya, cabai Sumbar yang ada. Kemarin Sabtu sudah sempat turun 72. Naik lagi hari Minggu sama sekarang. Stok terbatas mungkin. Cuaca, panennya mungkin kurang. Stok dari luar pun nggak banyak yang masuk. Cabai Jawa jarang masuk, kualitas Jawa jelek. Memang dari petaninya mungkin sedikit. Hijau 60 sekarang naik lagi.
22: Novi berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga cabai di pasaran agar kembali terjangkau oleh masyarakat. Menurutnya, tingginya harga cabai turut mempengaruhi daya beli konsumen dan omset pedagang. Ia mengungkapkan, konsumen yang biasanya membeli cabai hingga 1 kg, kini mengurangi jumlah pembelian menjadi 1/4 hingga setengah kilogram. Di tengah kenaikan harga cabai, sejumlah komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga. Bawang merah super dijual Rp20.000 per kilogram, kentang Rp13.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp10.000 per kilogram. Elan Silviasari melaporkan.
0: RRI Ranai menutup berita Korwil hari ini. Blackout PLN Batam berpotensi bangun preseden buruk bagi industri karena tidak memiliki rencana cadangan. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Artinya untuk investasi yang butuh bus listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau.
23: Batam mengalami pemadaman listrik selama dua hari terakhir tanpa kejelasan informasi terkait alasan blackout yang pasti. Versi PLN menyebut adanya binatang liar yang mengganggu pembangkit listrik. Sementara versi lainnya menyebut kerusakan terjadi di PLTU Tanjung Kasam, namun di waktu yang sama PLTU di samping Polresta Baralang juga tidak menunjukkan aktivitas dengan kepulan asap dan suara seakan tidak beroperasi. Buruknya pelayanan listrik yang dilakukan PLN Batam bisa mengakibatkan preseden yang buruk bagi usaha dan investasi di Batam. Pengamat sosial masyarakat Batam, Tain Komari, menyebut ketidakmampuan Batam dalam memiliki plan B dan plan C untuk kerusakan listrik tentu akan menjadi alasan bagi investor untuk tidak tertarik. Apalagi di waktu yang bersamaan, distribusi air di Batam sangat buruk, ditambah lagi cuaca kabut asap akibat kebakaran berskala besar yang juga mengganggu negara sekitar.
4: Ini kan menjadi atensi juga buat investor ketika mau masuk ke Batam. Gitu. Listrik sampai mati, blackout itu kan bukan main-main gitu. Artinya untuk investasi yang butuh listrik, bus listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau mereka mati, karena itu harus non-stop. Artinya itu harus ada jaminan, ya, tapi kan jaminan ini apa bisa dipegang. Nah kalau kemampuannya pas-pasan, kan ini harusnya bisa diantisipasi. Harusnya punya sistem cadangan, kalau terjadi seperti ini harus seperti apa yang dilakukan oleh PLN. Kan mestinya seperti ini.
23: Dengan buruknya ketersediaan listrik di Batam dan tidak mumpuninya pengelolaan air, tentu ini akan mengkhawatirkan masyarakat. Apalagi ada investasi data center yang hendak beroperasi. Dan dua sumber tersebut, yakni listrik dan air, menjadi konsumsi dari data center pula. Pada Senin 12 Oktober 2026, kami melakukan survei terkait cocok atau tidaknya investasi data center dengan kondisi tersebut. 65,22% menjawab menolak dengan investasi tersebut, sementara 34,78% sisanya memilih alasan cocok dengan alasan sarkas dan tidak peduli. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Salter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Informasi selengkapnya disampaikan Bedianto.
24: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Salter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Pengantar kerja ahli muda BP3MI Provinsi Kepri Titi Delima Panjaitan mengatakan, layanan rumah ramah ini merupakan rumah singgah bagi PMI yang dideportasi melalui Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selama berada di rumah ramah, dikatakan Titi, para PMI ini diberikan layanan mulai dari makanan hingga kesehatan.
25: Deportasi di sana kan mereka akan diberikan pelayanan seperti makan, minum, mandi. Dan bagi mereka yang hamil akan dilakukan pengecekan kesehatannya. Bagi anak-anak akan diberikan makanan yang terkait dengan itu. Dan bagi yang sakit juga kita akan berkoordinasi dengan, biasanya bagi PMI-PMI sakit yang di Jakarta yang dipulangkan itu juga kita berikan ke rumah sakit Bayangkara misalnya, Albros gitu, khusus yang sehat dan yang rentan itu di rumah ramah kita di kantor Pemkab Ini Batam di Imperium. Kalau kapasitas kita di shelter kita itu 100-an sih.
24: Sementara itu dikatakan Titi, PMI yang dideportasi ini karena pelanggaran keimigrasian seperti bekerja tanpa dokumen yang sah, izin tinggal yang tidak sesuai, overstay atau melebihi masa berlaku izin, dan masuk ke negara tujuan secara ilegal. Reporter RRI Batam, Beni Prabu melaporkan.
0: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputaran berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dedi Putra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
19: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Riau Sore.
1: Kembali bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini, pendengar. Dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini yang melintasi Riau Sore ini dan tentunya menemani aktivitas Anda di Selasa 13 Oktober 2026 ya. Sepertinya jalan di Jenderal Sudirman tempatnya di depan RRI Pekanbaru terlihat sedikit macet ya, tapi macet lancar gitu. Sudah pada pulang dari kantor masing-masing, udah pada menuju rumah masing-masing. Hati-hati di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan safety belt ya, dan tertiblah di jalan, jangan saling mendahului karena di jalan itu milik semua, milik bersama ya, jadi bukan milik pribadi, demi keamanan dan kenyamanan selamat sampai tujuan, kira-kira begitu. Dan di kesempatan sore ini, pendengar, sebelum kita merangkaikan kebersamaan kita dengan lagu-lagu hiburan berikutnya, saya akan membacakan satu pengumuman dari Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru yang memanggil Saudara Andri Effendi bin Kadir, tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Ikhlas nomor 34 RT 001 RW 014 Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setiamaraja Parit Indah pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada Saudara Andri Effendi bin Kadir agar hadir pada waktu yang telah ditentukan, yaitu hari Selasa tanggal 16 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: kompas.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tahukah Anda bahwa sebanyak 1.138 mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Provinsi Riau ternyata telah menerima bantuan sosial pendidikan tahun 2026 tahap pertama. Wow, selamat ya. Dan bantuan ini disalurkan langsung ke rekening masing-masing ya pendengar, ke rekening masing-masing penerima yang tersebar di 54 perguruan tinggi di Riau. Dan PLT Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Yan Darmadi mengatakan penyaluran bantuan tahap pertama ini sudah selesai dilakukan pada hari ini, 13 Oktober 2026. Dan pemerintah Provinsi Riau saat ini juga mempersiapkan pencairan bantuan untuk tahap berikutnya. Luar biasa ya. Dan mudah-mudahan selain bantuan bagi mahasiswa kurang mampu ini ya, ternyata Pemprov Riau juga melanjutkan program beasiswa Riau Cerdas tahun 2026 bagi mahasiswa berprestasi. Dan saat ini proses sinkronisasi dan validasi data terhadap 2.426 mahasiswa penerima beasiswa lanjutan ini masih berlangsung dan ditargetkan segera rampung sebelum penyaluran dilakukan. Nah, untuk itu pendengar dihimbau kepada mahasiswa penerima bantuan agar menggunakan dana yang diberikan sesuai kebutuhan pendidikan ya, dan terus meningkatkan prestasi selama menempuh studi di perguruan tinggi masing-masing. Dapatkan informasi lengkapnya langsung di portal resmi kami rri.co.id ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan informasi-informasi lainnya di aplikasi RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, selamat sore pendengar setia Pro 1 RR Pekanbaru dimanapun Anda berada dan dari manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Bersua lagi kita di program Cek Fakta hari ini karena banyak sekali beredar unggahan-unggahan yang di media sosial yang tentunya harus perlu kita verifikasi sebelum kita membagikannya. Nah, salah satunya adalah unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta adiknya Kaisang Pangarep maksud kami untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan narasi ini memberikan kesan bahwa penunjukan Kaisang bertujuan untuk memantau pelaksanaan program Gizi Nasional. Namun pertanyaannya, benarkah informasi tersebut pendengar? Dan faktanya klaim itu ternyata tidak benar atau hoax. Karena berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id tidak ditemukan pernyataan Gibran di media sosial manapun pemberitaan yang menyebutkan dirinya meminta Kaisang untuk menjadi kepala BGN. Nah, informasi yang disampaikan dalam klaim tersebut juga tidak didukung bukti resmi mengenai penunjukan Kaisang sebagai pimpinan lembaga tersebut. Maka dengan demikian pendengar, masyarakat dihimbau ya untuk tidak langsung mempercayai ataupun menyebarkan informasi ini sebelum memastikan kebenarannya melalui sumber resmi dan media terpercaya. Dan pendengar, pastikan kita selalu memastikan dan memeriksa fakta sebelum membagikan informasi. Jangan sampai kabar yang belum terbukti kebenarannya justru menimbulkan kesalahpahaman. Inilah Cek Fakta di Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa lagi di Cek Fakta berikutnya. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Pendengar, saat ini sebenarnya kita masuk pada musim penghujan ya. Tanpa kita sadari bahwa bulan November sudah mulai mendekat dan Desember juga ya. Jadi sesuai dengan data dari BMKG Pekanbaru bahwa faktanya kita itu masuk dalam musim penghujan, pendengar. Jadi kalau dipikir-pikir, apakah kita sudah siap menerima atau memasuki musim penghujan ini? Nah, yang kita lihat saat ini adalah bahwa pemerintah selalu berusaha melakukan beberapa hal untuk memantau, untuk mengurangi yang namanya kebanjiran. Karena memang Kota Pekanbaru kondisinya kalau sudah datang hujan itu selalu mengakibatkan banjir, iya kan? Nah, kalau memang kita sudah masuk musim penghujan, walaupun memang posisinya saat ini masih situasi kabut asap, tapi kita harus sudah bersiap-siap, pendengar. Karena faktanya bahwa kita adalah salah satu daerah, walaupun tidak ada lautnya, tidak ada sungai yang dekat ya, selain Sungai Siak lah ya kan, tetapi kondisinya adalah karena drainase yang kurang, Pekanbaru selalu menjadi dikejar, selalu kita selalu dikejar namanya teror banjir ya, pendengar. Karena beberapa waktu lalu kita sudah bisa melihat bagaimana ketika kondisi hujan lebat beberapa jam itu sudah membuat beberapa jalan juga bagaikan lautan, nah bagaikan danau buatan. Jadi pendengar, sore ini kita diingatkan untuk memantau terus ya informasi terkait dengan cuaca di BMKG langsung lah atau BPBD. Sekarang kan kita berada di era digital, jadi semuanya sudah bisa dipantau melalui digital. Mudah-mudahan dengan informasi ini juga kita bisa lebih waspada, pendengar, apalagi bagi Anda yang tinggal di daerah-daerah rawan banjir yang sampai saat ini mungkin drainasenya belum ada. Mudah-mudahan juga kita bisa melewati musim penghujan dengan persiapan yang maksimal sehingga tidak memakan korban korban dan juga tidak merugikan tentunya. Kita masih akan nikmati rangkaian lagu-lagu pilihan yang akan membuat suasana sore ini lebih ceria dan tentunya lebih semangat lagi mau pulangnya gitu. Yang di jalan juga kadang-kadang yang menghadapi kemacetan supaya tidak merasa galau dengan kemacetannya ya. Jadi kami persembahkan lagu-lagu terbaik khusus untuk Anda.

0: kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Jalan tuh.
1: Ya gimana? Ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Kambing. Sate.
3: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
4: Satu sate, 7 sutuk.

Pendengar, menjalani aktivitas sehari-hari memang tidak selalu mudah ya. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada urusan keluarga yang perlu kita perhatikan, belum lagi berbagai hal yang kadang-kadang datang dari luar perkiraan kita. Nah, kalau semuanya menumpuk, pendengar, bukan tidak mungkin kita merasa lelah, mudah kesal, bahkan mungkin kehilangan semangat nih ya kan. Nah, kondisi seperti ini perlu kita kenali sejak awal, karena mengelola stres itu bukan berarti kita harus selalu terlihat kuat atau menyembunyikan perasaan. Kita justru perlu memahami apa yang sedang kita rasakan ya pendengar, tahu kapan harus istirahat dan tidak ragu berbagi cerita ketika beban terasa semakin berat. Sebab jika tekanan terus dibiarkan, kesehatan dan produktivitas kita bisa ikut terganggu loh. Jadi sesibuk apapun kita hari ini, jangan lupa memberi perhatian pada diri sendiri, oke? Atur prioritas, luangkan waktu untuk istirahat dan hadapi persoalan satu demi satu. Karena menjaga diri tetap sehat juga bagian penting dari menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.

0: bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Kembali kami bacakan pengumuman dari Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru yang memanggil saudara Andri Effendi bin Kadir, yakni tergugat yang dulunya bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Ikhlas nomor 34 RT 001 RW 014 Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada saudara Andri Effendi bin Kadir yang merupakan tergugat agar dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan, yakni hari Selasa tanggal 16 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Tanpa terasa pendengar, kebersamaan kita untuk Riau siang dan Riau sore ini akan segera berakhir ya. Dan kami informasikan untuk waktu sholat fardu maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 18 lebih 7 menit ya. Nanti kami akan hadirkan terlebih dahulu mimbar Islam dan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan hingga Pekanbaru malam, ada Maizul yang akan menggantikan saya. Aduh, yang melanjutkan lah ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang Riau siang hingga sore ini. Semoga apa yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur Anda semuanya. Dari Sudirman 440, saya yang bertugas Bintang Leli Sartika undur diri untuk bersua kembali dengan waktu dan kesempatan. Selamat sore, selamat menjelang malam, selamat berkumpul bersama keluarga dan sampai jumpa.

0: 99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, selamat petang. Apa kabar Anda di petang hari ini? Kami doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga segala aktivitas yang Anda lakukan di petang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya Maizul, tentunya akan menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore melalui program informasi dan musik religi edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 yang hadir untuk menemani petang menuju malam Anda dengan sajian musik serta informasi religi yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu mendengar, terlebih dahulu kita akan mendengarkan tausiah mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang suatu dengan insya Allah akan masuk pada pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Selain rangkaian tersebut, kami akan kembali bersama Anda untuk membahas informasi religi dengan tema respon manusia saat diuji dalam Islam. Sebuah pembahasan yang tentunya akan mengajak kita memahami bahwa setiap orang akan menghadapi ujian dan bagaimana kita menyikapinya menjadi bagian penting dalam perjalanan keimanan kita, pendengar. Baiklah pendengar, sekali lagi kita akan menuju mimbar Islam di mana kita akan mendengarkan tausiah dengan judul Menjaga Persamaan dalam Keberagaman yang akan disampaikan oleh Ustaz Alaidin. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI rahimakumullah, sejenak puji syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai detik ini masih dicurahkan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar dakwah Islam kita pada sore hari ini adalah menjaga persatuan dalam keberagaman. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini sering digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama dan kepercayaan. Isu keberagaman, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan perbedaan lainnya akan menjadi potensi kekuatan ketika keberagaman ini disikapi dan disadari oleh setiap individu yang baik. Sebaliknya, ketika isu keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, akan menumbuhkan benih permusuhan dan perpecahan atau bahkan menjadi ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Agama Islam menyikapi keberagaman tersebut dengan sikap sebagai berikut. Pertama, mengutamakan persaudaraan dan perdamaian di atas semua perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Adanya keberagaman di negara bumi pertiwi ini, bahkan di seluruh dunia, merupakan suatu yang sunatullah atau ketentuan Allah yang berlaku untuk seluruh alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Ketika kita melihat keberagaman sebagai sesuatu yang memang seharusnya ada, maka akan kita dapati bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Ayat ini diturunkan untuk menghilangkan sentimen dan fanatisme golongan dan suku yang berdampak pada perpecahan. Islam menentang segala hal yang mengunggulkan kelompok, suku, manusia atas dasar apapun. Seharusnya perbedaan dan keberagaman dipakai sebagai upaya untuk saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan persatuan dan silatul ukhuwah. Singkatnya adalah bahwa kedatangan agama Islam ke permukaan bumi ini adalah bagaimana supaya kehidupan dunia ini nyaman, aman dalam keberagaman dan kebersamaan. Kedua, berlaku adil. Dalam konteks pluralisme, kita terkadang menganggap apa yang di luar kelompok kita, apalagi yang berseberangan pandangan dianggap sebagai musuh. Padahal ini merupakan kedangkalan berpikir yang menyebabkan kita membabi buta, menjustis kelompok lain sehingga seringkali kita tidak adil dalam menilai pandangan kelompok lain secara objektif. Islam mengajarkan untuk meletakkan keadilan di atas semua perbedaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi suhada'a bilqist wa la yajrimannakum sana'anu qaumi 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bersikap toleransi. Islam mengakui keberagaman, termasuk dalam sisi agama. Saling membantu dan menghormat merupakan nilai toleransi. Namun toleransi sungguhnya dalam beragama, yakni membiarkan umat dapat dengan bebas beragama menurut keyakinannya masing-masing, tanpa paksaan dan tidak ikut campur dalam maknai ajaran dan akidah agama lain. Dalam surah Yunus ayat 9 99 Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tuqrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Dan jikalaulah Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Jangan dangkalkan pikiran sehingga mengikuti hawa nafsu untuk menyamakan umat manusia, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman, dan di antara tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai persamaan hak, agama yang tidak mengedepankan kasta. Tidak ada yang membedakan kulit hitam atau kulit putih di antara kita, yang berbadan besar atau berbadan kecil, suku A atau suku B. Begitu juga tidak seharusnya kita berpusuhan karena perbedaan bendera, warna bendera atau partai politik, dan tidak seharusnya kita bertidak bertegur sapa disebabkan karena beda pilihan dalam kepartaian politik. Mari kita rapatkan barisan, kita ikat kembali persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebersamaan dan keberagaman, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 yang akan dibawakan oleh Qori'ah Fitrayani dan sari tilawahnya oleh Fajriah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si kuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandangan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya. Bagi Anda yang akan menunaikan ibadah salat maghrib, yang mengucapkan selamat menunaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan juga memberikan ketenangan hati di dalam hati setiap hati kita tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, di petang menuju malam hari ini kami akan berbagi informasi religi ya, yang mana topiknya seputar respon manusia saat diuji dalam Islam. Pendengar, setiap manusia ini tentu pernah menghadapi ujian, baik dalam bentuk kesulitan, kehilangan, maupun kegagalan. Namun, ujian di sini tidak selalu hadir dalam bentuk sesuatu yang menyedihkan. Kesehatan, kekayaan, jabatan, dan juga keberhasilan, ini ternyata juga dapat menjadi ujian untuk mengukur keimanan serta ketaatan hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hanafi SEIMA dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya pada Selasa 13 Oktober 2026. Jadi menurutnya mendengar, salah satu respon yang perlu dihindari ketika menghadapi ujian adalah marah secara berlebihan, mengeluh tanpa terkendali hingga menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu merasa sedih ketika kehilangan sesuatu yang berharga atau mengalami kegagalan merupakan satu hal yang manusiawi. Namun kesedihan tersebut hendaknya tidak membuat kita kehilangan kendali atas ucapan dan juga perbuatan. Sebab dalam menghadapi ujian, seorang muslim ini perlu belajar pendengar untuk menjaga sikap sekaligus memperkuat keyakinan bahwa setiap keadaan ini dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, pemulung. Dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu, Gus. Gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang.
3: Huh?
5: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
4: Aku kenapa, Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
6: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar, respon selanjutnya yang perlu kita latih saat menghadapi ujian adalah bersabar. Ustaz Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa sabar ini bukan berarti menyerah atau hanya berdiam diri menerima keadaan. Sabar di sini merupakan kemampuan kita untuk mengendalikan diri, tetap menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga terus berusaha mencari jalan keluar yang benar. Ketika menghadapi masalah pekerjaan misalnya, kita tetap perlu untuk mencari solusi dengan sungguh-sungguh. Ketika menghadapi persoalan keluarga, kita perlu mengutamakan komunikasi dan juga mengendalikan emosi. Dengan demikian, kesabaran di sini bukanlah alasan untuk berhenti berusaha, melainkan kekuatan untuk tetap melangkah tanpa kehilangan arah dan juga jalan pada prinsip yang benar. Selain bersabar, seorang muslim ini juga perlu belajar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau bersikap ridho serta menjaga prasangka baik kepadanya. Kita sebagai manusia pendengar ini memiliki pengetahuan yang terbatas, sehingga sesuatu yang saat ini terasa buruk belum tentu tidak mengandung hikmah bagi kehidupan kita. Ajaran Al-Quran mengingatkan bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kita pendengar. Allah Maha mengetahui, sedangkan manusia tidak mengetahui seluruh perkara yang akan terjadi. Karena itu, ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, kita tetap perlu berusaha, berdoa, dan juga menjaga keyakinan bahwa ada hal-hal yang belum mampu kita pahami pada saat ini, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
4: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
3: Hah? Ganteng?
4: Stunting.
3: Apa itu stunting?
5: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 20.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

selanjutnya hal lain yang tidak kalah penting adalah ketika menghadapi ujian, yaitu Anda harus tetap bersyukur. Rasa syukur ini membantu kita untuk menyadari bahwa di tengah segala kesulitan masih ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita hargai dan juga syukuri. Mungkin persoalan yang kita hadapi belum menemukan jalan keluar, tetapi kita masih memiliki kesehatan, masih memiliki keluarga, sahabat, kesempatan untuk berusaha, dan juga waktu untuk memperbaiki keadaan. Bersyukur ini bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebaliknya, rasa syukur ini membantu kita untuk menjaga harapan, melihat kehidupan secara lebih utuh, dan juga menemukan kekuatan untuk terus berusaha. Dengan sabar, dengan ridho, dengan prasangka baik, dan juga dengan rasa syukur pendengar, kita dapat menjalani ujian dengan sikap yang lebih bijaksana. Jadi pendengar, melalui pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi SEIMA, kita diingatkan bahwa ujian ini merupakan bagian dari siklus kehidupan setiap manusia tanpa memandang kekayaan, jabatan maupun keadaan keluarga. Kesulitan maupun keberhasilan sama-sama dapat menjadi kesempatan untuk mengukur dan juga memperbaiki keimanan kita. Marilah kita belajar mengendalikan emosi, memperkuat kesabaran, menerima ketetapan Allah, menjaga prasangka baik kepadanya, serta senantiasa bersyukur atas nikmat yang masih kita miliki. Semoga setiap ujian menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, demikianlah program informasi dan musik religi pada petang menuju malam hari ini, dan saya Maizul mewakili kerabat kerja bertugas pamit sejenak dari ruang dengar Anda, dan setelah ini jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
4: Layar tagihan.
3: Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
6: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhub yang hanya 20 ribu ya, kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
3: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
5: 13 event, ya, founders, skala internasional yang bisa sukses.
6: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
5: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. Ya, 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
6: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi perburuhan internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
7: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
8: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
7: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
8: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
9: Kami ingat bahwa promise to impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
8: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
10: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
11: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
12: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
11: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
13: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
14: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Begitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
13: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya, kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
14: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
15: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
14: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan. Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
16: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
17: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
16: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
18: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, ekspert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
19: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
18: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
20: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir sepertiganya ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
18: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
21: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
22: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
21: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
22: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
22: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

99,1% Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar. Setelah tadi kita bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3, kini saya Maizul kembali hadir tentunya menemani Anda dalam rekan Rio Malam edisi Selasa 13 Oktober 2026. Tentunya kebersamaan kita mendengar nanti akan berlanjut hingga pukul 24 Indonesia Barat, di mana malam hari ini ragam sajian program menarik telah kami siapkan untuk Anda menemani waktu istirahat maupun aktivitas Anda tentunya ya. Mulai dari musik islami, mini drama radio, ngobras, ruang rindu, hingga nantinya segmen Rio Malam ini akan menutup kebersamaan kita. Dan sebelum kita lanjutkan rangkaian acara di malam hari ini pendengar, saya informasikan bahwa waktu kumandang azan isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya tadi telah masuk pada pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Jadi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak, kita dengarkan beberapa lagu sebelum nanti kita akan bersama dalam Mozaik Islami. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
5: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Hai pendengar, sesaat lagi pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Mozaik Islami ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
1: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
5: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

Pendengar, senang sekali saya dapat kembali menemani Anda tentunya, dan kali ini kita beralih ke program Mozaik Islami, di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan menyimak kisah Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Nah, pendengar, Nabi Lut alaihissalam ini hidup di tengah masyarakat yang melakukan kemungkaran dan mengabaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan penuh keberanian dan juga kesabaran mengingatkan kaumnya agar meninggalkan perbuatan tercela serta kembali menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Namun ternyata seruan tersebut justru mendapatkan penolakan dari banyak orang. Kisah Nabi Lut alaihissalam mendengar ini menjadi pengingat bahwa menyampaikan kebenaran membutuhkan keteguhan hati, terlebih ketika lingkungan sekitar tidak mendukung. Pendengar, meskipun telah berulang kali memberikan nasihat, Nabi Lut alaihissalam ini tetap menghadapi pembangkangan dari kaumnya. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 77-83 dikisahkan kedatangan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat tersebut membawa kabar sekaligus menyampaikan bahwa kaum Nabi Lut ini akan menghadapi azab akibat kedurhakaan mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Lut alaihissalam beserta orang-orang beriman untuk meninggalkan negeri itu pada malam hari sebelum azab diturunkan. Nabi Lut alaihissalam dan juga para pengikutnya yang beriman diselamatkan, sedangkan istrinya yang tidak beriman termasuk golongan yang tertinggal. Nah, pendengar, kisah ini memberikan pelajaran bahwa kedekatan keluarga tidak serta-merta menjamin keselamatan seseorang apabila ia menolak keimanan dan kebenaran. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa untuk menjaga keimanan kita, memperbaiki akhlak, dan juga tidak mengabaikan nasihat yang mengajak kita kepada kebaikan. Semoga kisah Nabi Lut alaihissalam ini, pendengar, mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam keimanan, berani mengajak kepada kebaikan dengan cara yang bijaksana, serta senantiasa memohon petunjuk dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar, demikianlah Mozaik Islam edisi kali ini Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang tadi saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 atau pukul 8 malam kita akan mendengarkan mini drama radio. Di mana malam hari ini kami akan hadirkan mini drama radio dengan judul Pesan Yang Tak Terkirim, produksi RRI Ranai. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti, Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka?
0: Mm-mm.
1: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung?
0: Lewat chat.
1: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
1: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
1: Nah,
0: apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus kayak mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.
0: Raka?
2: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
2: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
2: Enggak kok.
0: Terus kenapa kamu menjauh?
2: Aku gak menjauh, Mara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
2: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga kamu selalu menghindar.
2: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
2: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
2: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
2: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
2: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
2: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
2: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
2: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
2: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
2: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
2: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
2: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
2: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
2: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
2: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
2: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
2: Nara?
0: Jawab dulu.
2: Iya.
0: Serius?
2: Serius.
0: Syukurlah.
2: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
2: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka.
1: Nar, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyempulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
0: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah?
2: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
2: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
2: dan
0: mendengarkan.
2: Bagus.
0: Bu,
2: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu. Kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

99,1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kembali lagi bersama saya Maizul Tuti yang masih dalam rangkaian Riau Malam. Dan setelah pemutaran mini drama radio, kini kebersamaan kita akan berlanjut dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas edisi Selasa 13 Oktober 2026. Senang sekali tentunya saya bisa kembali menemani Anda dengan beragam cerita inspiratif dari komunitas yang tentunya hadir dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat kita. Nah, melalui Ngobras malam hari ini, mendengar, kita akan melihat bagaimana kepedulian dan juga kebersamaan ini dapat tumbuh dari hal-hal sederhana tetapi memiliki arti yang besar bagi orang lain tentunya. Di mana pendengar, ketika seseorang harus menjalani pengobatan di luar daerah tempat tinggalnya, ada banyak hal tentu yang harus dipersiapkan ya. Bukan hanya biaya pengobatan semata dan juga kebutuhan pasien, tetapi juga tempat tinggal bagi keluarga yang mendampingi. Apalagi jika pengobatan harus dilakukan secara rutin atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, keberadaan rumah singgah ini menjadi sangat berarti ya, karena memberikan tempat beristirahat sekaligus membantu meringankan beban pasien dan juga keluarga. Nah, di Pekanbaru ada rumah singgah teduh yang menjadi tempat bernaung bagi pasien rujukan dari berbagai daerah ya, beserta keluarga yang mendampingi mereka. Namun rumah singgah ini tentu bukan sekedar tempat untuk tidur dan juga beristirahat. Di dalamnya ada cerita tentang kesabaran, perjuangan, dan juga kebersamaan, dan juga orang-orang yang tentu saling menguatkan ketika menghadapi masa-masa sulit. Nah, bagaimana kehidupan di rumah singgah teduh dan seperti apa makna kepedulian yang tumbuh di dalamnya? Kami akan bahas untuk Anda tentunya setelah yang satu ini, pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

Pendengar, kita lanjutkan ngobrol di malam hari ini. Jadi rumah singgah teduh yang beralamat di Jalan Tanjung Uban nomor 1 Blok C, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Pekanbaru. Rumah ini dikelola oleh Marni dan juga menjadi tempat tinggal sementara bagi pasien rujukan dari daerah serta keluarga yang mendampingi selama menjalani pengobatan. Tidak hanya menyediakan tempat tinggal secara gratis, Rumah Singgah Teduh juga menghadirkan suasana kebersamaan agar para penghuni tidak merasa sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, pendengar, Marni selaku pengelola sekaligus pemilik Rumah Singgah Teduh menceritakan bahwa kehidupan di sana tidak hanya berisi kegiatan merawat pasien semata. Setiap pagi, para penghuni biasanya berkumpul di teras untuk berjemur dan juga berbincang. Di momen sederhana ini tentu menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman, bertukar cerita, serta memberikan semangat kepada sesama pendamping pasien. Rumah Singgah Teduh ini juga menyediakan dapur yang dapat digunakan oleh para pendamping untuk memasak sesuai kebutuhan. Di mana fasilitas ini penting ya, karena setiap pasien bisa memiliki kondisi kesehatan dan juga kebutuhan makanan yang berbeda. Dengan menyiapkan makanannya sendiri, keluarga dapat menyesuaikan menu dengan kondisi pasien masing-masing. Dari kegiatan sehari-hari seperti memasak, berbincang, dan juga beristirahat bersama, tumbuh rasa kekeluargaan yang tentunya ini membantu para penghuni menjalani masa pengobatan dengan lebih nyaman, pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
4: Tidi, seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
5: romantis. Wah, ma, Ulan ma.

Mendengar menjadi pendamping bagi anggota keluarga yang sedang sakit ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Selain harus menemani pasien menjalani pengobatan, pendamping ini juga perlu mengurus berbagai kebutuhannya sehari-hari. Kelelahan fisik, kejenuhan, kekhawatiran, hingga tekanan emosional ini bisa saja muncul. Terlebih ketika proses pengobatan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena itu mendengar, kesabaran dan juga dukungan mental ini menjadi hal yang cukup penting agar pendamping tetap mampu menjalankan tanggung jawabnya. Pengalaman tersebut dirasakan oleh Deli, yaitu salah seorang penghuni rumah singgah teduh yang berasal dari Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Ia mendampingi ayahnya yang sudah lanjut usia untuk menjalani cuci darah secara rutin 2 kali dalam sepekan. Dalam kesehariannya, Deli tidak hanya menemani sang ayah menjalani pengobatan, tetapi juga mengurus berbagai kebutuhan, mulai dari membersihkan rumah hingga menyiapkan makanan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kesehatan ayahnya. Bagi Deli, mendampingi orang tua yang sedang sakit ini membutuhkan tenaga, waktu, dan juga kesabaran yang ekstra. Di tengah kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan sang ayah, ia juga harus mampu mengendalikan emosinya sendiri agar tetap bisa memberikan perawatan terbaik. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan seorang pendamping pasien mendengar ini seringkali tidak terlihat. Perhatian mereka itu bukan hanya tertuju pada kebutuhan fisik pasien ya, tetapi juga pada upaya menjaga kekuatan diri agar tetap mampu untuk menemani orang yang mereka cintai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Baik, terakhir mendengar, di balik berbagai tantangan yang saya sampaikan tadi, selalu ada harapan tentu yang menjadi penyemangat. Bagi Marni dan juga para pendamping di rumah singgah teduh, salah satu kebahagiaan terbesar adalah ketika kondisi pasien membaik dan mereka bisa kembali ke daerah asal dalam keadaan sehat. Marni bahkan menceritakan pengalaman ketika pasien yang sebelumnya menjalani pengobatan dalam waktu lama ini datang kembali berkunjung setelah kondisinya membaik. Momen-momen seperti inilah yang menjadi kebahagiaan tersendiri, sekaligus mengingat bahwa dukungan yang diberikan memiliki arti bagi orang lain. Kisah rumah singgah teduh menunjukkan bahwa proses pengobatan ini bukan hanya membutuhkan penanganan medis semata, tetapi juga dibutuhkan dukungan emosional dan juga lingkungan yang membuat pasien serta keluarganya ini merasa diterima. Kehadiran orang-orang yang mau mendengarkan, berbagi pengalaman, dan juga memberikan semangat ini dapat membantu untuk mengurangi perasaan sendirian di tengah perjuangan pendengar. Dari kebersamaan saudara itulah tumbuh kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang tidak selalu mudah. Jadi pendengar, rumah singgah teduh ini bukan sekedar tempat untuk beristirahat sementara, melainkan ruang untuk berbagi cerita, merawat harapan, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Kisah Marni dan juga Deli mengajarkan kita bahwa kepedulian tidak selalu harus diwujudkan melalui sesuatu yang besar. Terkadang menyediakan tempat untuk berteduh, menemani seseorang untuk berbincang, atau memberikan semangat, ini sudah menjadi bantuan yang sangat berarti. Semoga semakin banyak ruang kepedulian yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga pasien dan juga keluarga yang sedang berjuang ini mendapatkan bukan hanya tempat untuk tinggal, tetapi juga dukungan dan juga rasa kekeluargaan pendengar.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1% Pekan Baru, karena informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selamat malam kembali. Tentunya saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99,1. Dan terima kasih untuk Anda sudah setia sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi. Kembali lagi bersama saya Maizo menemani Anda di malam hari ini. Dan seperti biasa pukul 21 atau pukul 9 malam pendengar, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia pilihan keruan dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini. Dan satu lagu pertama, Backstreet Boys dengan Shape of My Life ya, Shape of My Heart maksudnya. Kami hadirkan keruan dengar Anda sekaligus menjadi penanda bahwa malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 90-an yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya di malam hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, tentunya saya tunggu nanti di line telepon ya 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di malam hari ini, di semen awal pendengar ada Metallica dengan Enter Sandman, Oasis dengan Slide Away, The Cardigans dengan Loveful, Firehouse dengan I Live My Life For You, Cuan Limited dengan Get Ready, Future Andre dengan Mysterious Girl, Big Mountain dengan Baby I Love Your Way, dan Alice DJ dengan Better Off Alone. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi, saya tunggu di 0761-24595 melalui telepon ya, atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sehat Maizol?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Anti di Duri gimana kabarnya, sehat juga Mbak?
1: Iya, kecil banget nomornya. Apanya? Suaranya kecil.
0: Suara siapa Maizol? Ini udah, masa ya kecil Mbak? Halo? Mbak Anti? Mbak Anti? Terputus rupanya pendengar. Jadi silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih kami tunggu ya di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Apa kabar Bunda Isal, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah. Gimana
1: Maizul?
0: Ya Bunda.
1: Maizul sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Gimana asap di sana Bunda, sudah mulai berkurang?
1: Lah agak mulai berkurang Maizul.
0: Alhamdulillah. Ada turun hujan berarti Bunda?
1: Nggak ada hujan.
0: Ada turun hujan di sana?
1: Ada hujan kemarin hujan.
0: Oke, mantap lah, alhamdulillah kalau begitu Bunda.
1: Mantap.
0: Bunda, mau request lagu apa kita di malam hari ini?
1: Lagu Manca ya Maizul?
0: Iya Manca.
1: Maizul pilih aja lah yang ada love-love di ujung itu.
0: Yang ada love-love tadi. Boleh Bunda.
1: Pilih aja lah Maizul ya.
0: Salam-salamnya Bunda.
1: Salam-salamnya untuk Anti tadi terputus ya.
0: Iya terputus tiba-tiba, gak tahu kenapa. Tapi suara Maizul normal Bunda, apa kekecilan gak?
1: Suara Maizul bagus nih, radio bagus.
0: Berarti mungkin HP-nya Mbak Anti lagi bermasalah mungkin. Soal tiba-tiba waktu habis bilang suara Maizul kecil, hilang, terputus gitu.
1: Karena di Bunda bagus nih suara.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan Mbak Anti bisa diperbaiki HP-nya ya.
1: Iya, soalnya Mbak Anti tadi ya, coba lagi Anti. Untuk Mama si kembar, Bu Yus, Bu Ros, selalu Bu Ros. Oh, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Ojo Minambo. Tujuh ini, Sejawai, Pak Zeta, Sinsen juga, Pak Malib sama Bu Ijah sehat selalu. Adi bersama ibunya juga sehat selalu. Pina, Bunga di Perawang sehat selalu juga. Ayu juga ya di Rumbai. Pak Diman di Payakumbu. Pak Atong sehat selalu. Pak BT juga sekeluarga sehat selalu. Mukti di Arengka. Oh ini ada teman yang di Pasir Pengarayan. Siapa namanya, Dedi juga sehat satu keluarga. Sudirman, Adiran Kuci juga di Pasir Pengarayan semuanya. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 dimana saja berada, semoga sehat selalu.
0: Oke Bunda.
1: Maizul, semoga sehat selalu ya Mas Maizul.
0: Amin Bunda, Bunda juga ya.
1: Nanti sudah sampai tuntas nanti. Terima kasih Maizul.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya. Di belakang Bunda Isal, halo selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ibu
2: Selamat Ros malam, ya. Waalaikumsalam.
0: Bu Ros.
2: Iya.
0: Oke, agak kecil suara Bu Ros, mungkin boleh didekatkan lagi mic HP-nya.
2: Udah.
0: Ini sudah benar.
2: Iya.
0: Sehat Bu Ros?
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Oke.
0: Mau minta lagu apa malam hari ini?
2: Sama pilihin aja lah sama Mas.
0: Pilihin aja ya. Oke.
2: Yang penting melo gitu.
0: Yang penting melo ya. Oke.
2: Melo. Boleh salamnya Mas?
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya buat Bunda Isa sehat selalu, buat Bu Emma di Rumbai juga sehat selalu. Juga buat Ayu di Rumbai, Nenek Aska, juga buat Mbak Arniati Noveni, buat Neneng di Rumbai, juga buat Mama Pahmi, Ibu Yus, siapa lagi Mbak Tika, Bunga sama Mbak Tina di Pawang, juga buat Rani, Mama Kembar, Aldi Pasir, juga buat Adi di Sigunggung, Pak Atong sehat selalu, Pak Mali juga ya buat Pati BP, Pak Diman, Anti di Duri, juga buat Murti di Arengka sama Ija di Arengka. Buat Mas Maizul, selamat bertugas, cek selalu, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di Rumbai. Di belakang Bu Ros, satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Maizul di malam hari ini. Gimana kabarnya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Bang Alapa, Bang Lihwan ini?
4: Kembarannya.
0: Oh, kembarannya. Jadi ini siapa? Bang Ihwan.
4: Ini Bang Reno.
0: Oh, Bang Reno. Siap Bang Reno.
4: Iya, gimana kabarnya ini? Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Reno, by the way, ini dari mana nih?
4: Ini lagi di Kalimantan Barat nih.
0: Oh, lagi di Kalbar, dengerin lewat AR digital ya.
4: Iya.
0: Nah, salam mukanya buat saudara.
4: Lagu ini ada lagu apa tuh?
0: Ada Metallica dengan Enter Sandman, Oasis dengan Slide Away.
4: Oh.
0: Firehouse.
4: Lagu nostalgia apa ini?
0: Ini Manca 90-an malam hari ini.
4: Oh, lagu
0: Manca. Ada
4: Dari siapa aja? Ada lagu Bon Jovi.
0: Bon Jovi di 90. Sebentar, saya carikan dulu ya. Apakah ada di 90? Gak ready malam hari ini ya, di 90.
4: Ada ya. Scorpion.
0: Scorpion sepertinya ada deh kalau 90. Bentar ya. Ada Wind of Change sama You and I, mau yang mana?
4: Yang kedua tadi.
0: You and I ya?
4: Iya.
0: Oke, boleh.
4: Tahu juga artinya enggak?
0: Kamu dan aku, you and I. Oke deh, Bang Reno, salam-salam untuk siapa di malam hari ini?
4: Ya, salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Ya, buat teman-teman aku yang di RRI Pro 1 Pekanbaru, tolong senggol nih Bang Reno nih.
0: Iya, siap.
4: Iya, salamnya buat semua aja lah ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Reno, jauh-jauh dari Kalbar ya. Mudah-mudahan untuk saudara kita yang ada di Kalimantan ini, semoga kabut asap cepat berlalu. Dan di kita juga tentunya, mudah-mudahan bencana tahunan seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mendengar sudah ada 3 penelpon ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Maka dari itu kita akan break sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Dan untuk Anda juga yang belum bergabung, tenang. Setelah ini saya masih kembali menemani Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari The Cardigans dengan Loveful, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
3: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
4: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Scorpion, You and I, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1996 dan juga menjadi salah satu lagu andalan dalam album mereka Pure Instinct. Lagu ini ditulis oleh Klaus Main, vokalis Scorpion, bersama anggota band lainnya. Berbeda dari lagu rock mereka yang biasanya penuh energi, You and I hadir sebagai balada rock romantis dengan melodi gitar yang lembut dan juga vokal yang bisa dikatakan emosional. Liriknya, pendengar, ini menceritakan cinta yang begitu kuat disertai harapan untuk tetap bersama meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Begitulah ya. Nah, fakta menariknya, You and I ini dirilis sebagai single pada tahun 1996 dan juga menjadi salah satu balada Scorpion yang cukup dikenal pada era tersebut. Lagu ini memperlihatkan kemampuan band asal Jerman tersebut dalam menyampaikan emosi melalui musik rock yang melodis. Dimana Scorpion sebelumnya sukses besar ya dengan balada Still Loving You pada tahun 80-an dan melalui You and I. Mereka kembali menunjukkan bahwa musik rock ini juga bisa menjadi media untuk menyampaikan kisah cinta yang mendalam. Baik, mendengar, kembali kita bersama tentunya masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama saya Maizo menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara spesial 90-an yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Untuk list lagu yang tersedia di segmen kali ini, mendengar, ada Metallica dengan Enter Sandman, Oasis dengan Slide Away, Firehouse dengan I'll Live My Life For You, Two Unlimited dengan Get Ready, Peter Andre dengan Mysterious Girl, Alice DJ dengan Better Off Alone, Supergrass dengan Alright, dan Ace of Base dengan The Sign. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi, masih saya tunggu di 0761245955 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767399991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mejol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy ini?
1: Ya,
0: oke. Okay. Alhamdulillah sehat. Bang Deddy kalau udah dengar manca, apalagi ngerok-ngerok nih kayaknya masih muncul.
1: Iya. Cocok.
0: Ah, itu dia. Udah ketebak nih. Ya, jadi mau denger lagu apa kita malam hari ini, Bang?
1: Apalah, I Love You lah, dari Saigon Kick.
0: Dari siapa?
1: Saigon Kick.
0: Saigon Kick ya?
1: Iya.
0: Sepertinya tidak ada, Bang.
1: Ada. Aku pernah request kok lagu itu. Sama Mas Amber.
0: Adanya On and On.
1: On and On.
0: Iya, On and On.
1: Love is on the way.
0: Apa, Bang?
1: Love is on the way.
0: Dari Saigon juga?
1: Iya.
0: Nanti nggak ada. Malam hari ini ready-nya Saigon cuma satu itu doang. On and On aja. Atau mau yang di playlist. Ada Metallica nih. Walaupun sebenarnya...
1: Under the Break ada.
0: Under?
1: The Break.
0: Under the Break dari siapa?
1: Red Hot Chili Pepper.
0: RHCP adanya... Kalau dari 90-an cuma dua, Bang. Californication sama Scar Tissue.
1: On and on aja.
0: On and on aja ya. Oke, okay, boleh. Salam-salam. Ya, Bang?
1: Minta info dong.
0: Apa tuh?
1: Dangdutan di Perompat hari apa?
0: Tiap hari sore, Bang, dari jam 3 sampai jam 5 tuh.
1: Tiap hari
0: sore, tapi jam 3 sampai jam 5, 2 jam juga dia.
1: Jam 3 sampai jam 5.
0: Benar, pantengin okay. Terus tuh, Bang.
1: Ya, oke. Okay. Tadi lagu Minang aku kesana tadi. Lagu aja yang dihidupinnya gak bisa request ya.
0: Biasanya ada request sih itu, Bang. Mungkin penyari lagi apa, mungkin tadi ke WC mungkin ya.
1: Iya, putar lagu aja terus.
0: Oke,
1: Ya, makasih infonya.
0: Oke, Bang, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam-salam lu enggak enak.
0: Oh iya, mau salam aja, udah salam-salam deh buat siapa?
1: Assalamualaikum untuk Mama Yus lah ya. Terus Bunda Yani di Jalan Paus. Terus Vita di Kampar. Terus Yanti di Duri. Terus Rani di Sukajadi, terus Ayu di Rumbai. Terus si Al di Pasir Pangandaran. Terus suami Nambo di Rumbio. Oke, Mejul ya.
0: Oke, Bang.
1: Thank you, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Deddy ya, di Labersa. Di belakang Bang Deddy, halo, selamat malam, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Iza di Arengka.
0: Oke, Kak Iza di Arengka. Sehat, Kak Iza? Alhamdulillah. Mau request lagu apa kita di malam hari ini?
2: Apa yang ada?
0: Di playlist ada Metallica dengan Enter Sandman, Oasis dengan Slide Away, Firehouse dengan I Live My Life For You, Cuan Limited dengan Get Ready, Peter Andre dengan Mysterious Girl, Alice DJ dengan Better of Alone, Supergrass dengan Alright, dan Ace of Base dengan The Sign. Mau yang mana ya?
2: Ace of Base deh.
0: Ace of Base aja ya. Udah kayak udah nebak nih, pasti milih Ace of Base nih.
2: Enggak ada yang lain ya?
0: Ada tapi nanti dong. Nah,
2: maksudnya yang cewek itu.
0: Ada deh, boleh nih kalau mau Chantal, Living on a Jet Plane.
2: Tentang Kavi Azuk ya.
0: Iya.
2: Yang lain?
0: Sweet, Kiss of Lies.
2: Yang lain?
0: Paling itu aja sih. Atau Endless Love, Luther Vandross and Mariah Carey.
2: Siapa?
0: Endless Love. Tapi ini yang bawain Luther Vandross sama Mariah Carey.
2: Oh, duet. Itu aja lah, itu aja.
0: Endless Love aja. Ah, oke, boleh. Salam-salamnya.
2: Buat semua pendengar setia podcast dimanapun berada ya.
0: Mm-hmm.
2: Ini asap menghilang.
0: Iya sih, abis hilang muncul lagi.
2: Iya, enggak habis-habis.
0: Ya mudah-mudahan di apa titik hotspotnya, mudah-mudahan turun hujan juga di sana.
2: Ini di mana sih Bang Mego?
0: Saya tidak bisa berspekulasi, cuma kemungkinan sih bisa jadi di provinsi tetangga. Soalnya beberapa titik api yang terbesar itu di provinsi tetangga kita. Nah, karena di Riau juga itu kalau mengingat dari informasi BMKG sudah hampir nol. Memang ada sih, cuma beberapa titik doang. Dan itu tidak banyak ya jumlahnya. Makanya kita berharap mudah-mudahan di provinsi tetangga kita, terutama di Sumsel dan juga Jambi, ini segera turun hujan lah di sana ya.
2: Iya, soalnya kalau ke jalan ke Panam itu agak pekat gitu.
0: Iya, biasanya memang Panam agak berbeda sendiri tuh.
2: Iya,
0: di indeks di indeks kualitas udara memang daerah Panam di Pekanbaru yang selalu tinggi tuh tingkat apanya.
2: Kita mau cari makanan keluar pun mikir dua kali.
0: Ya kalau bisa, kalau enggak perlu-perlu amat di rumah aja.
2: Udah deh, salam okay buat semua penyiar ya, sehat selalu ya.
0: Oke, Kak Iza. Baik, terima kasih Kak Iza ya di Arengka. Di belakang Kak Iza, kita beralih ke WhatsApp pendengar malam hari ini. Ada Bunga di Perawang. Mau request lagu, lagunya dipilihin aja. Mau salam-salam terus buat Bunda Isal, Bu Yus, Socio Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Bu Emma, Bang Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Bu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, Pak Mali, Bang Adi, Disi Gunggung, Kak Iza, dan juga semuanya saja. Terima kasih. Baik, ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Nickelback, How You Remind Me. Tapi mohon maaf, Nickelback itu lagunya 2000-an awal. Jadi gak bisa kita puterin ya Pak Gadeng ya. Mau titip salam untuk fans Pro 1 Pekanbaru dan spesialnya buat Karirin. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan sukses. Have a good rest tonight. See you and thank you. Terima kasih kembali Pak Gadeng. Kalau mau diganti lagunya boleh, majul tunggu nanti ya. Dan pendengar sudah dua penelpon dan juga dua pendengar melalui line WhatsApp yang sudah kami bacakan dan juga angkat teleponnya di malam hari ini. Maka dari itu kita akan break lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request dan tentunya juga jangan kemana-mana, karena setelah pas ini saya masih kembali menemani Anda tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Oasis, Slide Away, mendengar. Jadi lagu ini merupakan lagu dari Oasis yang dirilis pada tahun 1994 dalam album debut mereka Definitely Maybe. Lagu ini ditulis oleh Noel Gallagher dan juga menampilkan vokal Liam Gallagher yang penuh emosi dipadukan dengan gitar rock yang megah tentunya. Liriknya ini menggambarkan cinta yang kuat, keinginan untuk tetap bersama seorang, sekaligus harapan untuk meninggalkan keadaan yang terasa membatasi. Nah, fakta menariknya mendengar, Slide Away ini sering dianggap sebagai salah satu lagu terbaik Oasis oleh penggemar maupun kritikus, meskipun tidak pernah dirilis sebagai single komersial utama. Noel ini bahkan pernah menolak gagasan menjadikannya single kelima dari Definitely Maybe karena menurutnya terlalu banyak single diambil dari satu album tersebut. Nah, lagu berdurasi sekitar 6,5 menit ini kemudian tetap menjadi favorit penggemar, terutama karena perpaduan gitar yang megah dan juga emosi vokal Liam Gallagher, pendengar. Dan malam hari ini kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar ya, yang ingin request lagu-lagu manca pilihan di malam hari ini. Silakan nanti di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk segmen kali ini masih tersedia lagu-lagu dari Metallica dengan Enter Sandman, Firehouse dengan I'll Live My Life For You, Cuan Limited dengan Get Ready, Peter Andre dengan Mysterious Girl, Alice DJ dengan Better of Alone, Supergrass dengan Alright, Case of Base dengan The Sign, dan Air Supply dengan Goodbye. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mazul.
0: Ocu, amin ya.
1: Yo.
0: Apa kabar, Cu?
1: Alhamdulillah sehat, Bang
0: Mazul
1: sehat.
0: Alhamdulillah, Mazul pun sehat malam hari ini, Cu.
1: Iya, mudah-mudahan malam berikutnya juga begitu ya.
0: Amin, Ocu juga ya. Nah, mau request lagu apa kita malam hari ini, Cu? Amin.
1: Mancanegara.
0: Manca 90-an malam hari ini, Cu.
1: Manca 90-an ya.
0: Iya, benar.
1: Apa yang ada, Bang Mazul?
0: Ada Metallica dengan Enter Sandman, Firehouse dengan I'll Live My Life For You.
1: Bukan Sandman tadi lah.
0: Enter Sandman. Ah. Boleh juga nih selera Cu Amin.
1: Iya kan?
0: Biar agak metal-metal lah kita sikit ya.
1: Iya, agak sedikit malam ini kan.
0: Oke lah Cu, mau salam-salam untuk siapa kita?
1: Salam pertama untuk Bang Mazul yang lagi siaran ya.
0: Mm-mm. Terima kasih.
1: Selalu lagi, hati-hati pulangnya nanti.
0: Oke.
1: Untuk Pak Mali ya, sama Bu Ija. Salam untuk Bunga, sama Pak Tina di Perawang ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini juga di sana kalau dengar ya. Terus untuk Bang Deman, Pak Kumbu. Ya, apa kabar? Ada Hafizah, Selat Panjang. Juga ada Farida di Palu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, tadi malam ada siapa tadi yang Odiprom, tadi saya lupa namanya. Kapan tadi Palu. Terus untuk Bunda Ista, juga Kak Ius, Nyana, sama Kak Ros, Bang Angga di Kulim, ada Pak Gadeng di Siak ya. Kalau untuk Bang Arman sama Bang Yono, terus untuk Bang Atong, Bang Adi, Bang Reddy maksudnya ya, Bang Iyai, Bang Adi juga, Adi Segonggong, ada Bang Simpson juga Muara Pajar ya. Salam untuk Mama Pami dan Fika di Kampar ya. Semua-semua lah Bang Ojo.
0: Oke, Cu Amin.
1: Ya, kami semua yang dengarkan di Pro 1 ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Ojo.
0: Sama-sama Cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cu Amin. Di belakang Cu Amin, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bu Yus? Baru mau baca yang di WA nih.
2: Pikir Bu Yus gak masuk, gak bisa masuk. Jadi terpaksa dilewatin
0: pintu
2: belakang tadi kan.
0: Rupanya masih bisa dibukain juga pintu depannya.
2: Aduh, alhamdulillah lah. Kayak kali masuknya banyak orang, apalagi orang ganteng kan.
0: Enggak lah Bu Yus, biasa aja. Mau minta lagunya apa Bu Yus?
2: Apa tuh?
0: Ada Firehouse dengan I'll Live My Life For You. Itu aja. Oke.
2: Okay.
0: I live my life for you. Aku hidup untukmu. Hidupku untukmu lah kalau enggak salah ya. Yalah, kurang lebih.
2: Sama-sama.
0: Salam-salamnya Bu Yus.
2: Apa?
0: Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pina, anakku di Perawang, Ibu Ros, Rahma, Ibu Isal sudah masuk.
0: Siapa?
2: Isal.
0: Oh, Bunda Isal sudah tadi di Semenawal.
2: Oh. Mm-mm. Bunga juga di Perawang, Pak Mali, selalu Pak Mali ya. Ocu Amin juga, Mukti di Arengka, Jadi Dabarsa Adi di Sigunggung, Pak Bobby Seregar, Didi juga, Yanti,
0: yeah.
2: Mama si Kembar, Mama Fahmi, siapa lagi ya? Bunga di Perawang, Rani, Sio, untuk Pak Otang, apa Atong ya? Semua aja lah.
0: Oke.
2: Istimewanya buat Mezul. Mau dibaca baca lah Mezul kan tak dibaca.
0: Masa dua kali udah di sini juga dibacain juga.
2: Makasih Mezul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya sudah bergabung. Di belakang Bu Yus kita beralih ke WhatsApp pendengar. Ada Mas Agung HD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merikas lagu Bryan Adams, Please Forgive Me, atau Celine Dion, I Love You. Salam kompak untuk Mas Maizul, juga semua penyiar Pro 1 dan juga untuk teman-teman pendengar di malam hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Ditunggu lagunya Mas ya. Selanjutnya ada Maya di Tembilahan. Mau minta lagu apa aja terserah deh ya. Salamnya untuk semuanya aja. Oke, ditunggu. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak kita dengarkan beberapa lagu tentunya yang sudah di request malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita kembali ke lagu dulu, kita dengarkan satu lagu dari Metallica, Enter Sandman, spesial untuk Ocho Amin tadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
4: 4, 3, 2, 1. Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 1 RRI Pekanbaru.

0: Bryan Adams, Please Forgive Me, mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1993 sebagai lagu baru dalam album kompilasi So Far So Good. Lagu bergenre rock ballad ini mengisahkan seseorang yang semakin menyadari betapa besar cintanya kepada pasangan. Lewat lirik yang romantis, Bryan Adams mendengar menyampaikan bahwa perasaan cintanya ini tidak berkurang, bahkan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Sehingga ia ingin meyakinkan pasangannya bahwa cinta itu tetap sama seperti saat pertama kali mereka bersama. Cilah ya. Nah, malah menariknya lagu ini ditulis oleh Bryan Adams bersama Robert John Motling dan dirilis sebagai single pada Oktober 1993. Kemudian Please Forgive Me meraih kesuksesan internasional, termasuk menempati posisi kedua tangga lagu Inggris. Meski judul lagunya berarti tolong maafkan aku, isi lagunya ini sebenarnya lebih menonjolkan ungkapan cinta yang begitu dalam daripada sekedar permintaan maaf. Perpaduan vokalis Bryan Adams dan juga melodi rock ballad yang kuat membuat lagu ini menjadi salah satu lagu romantis yang dikenang hingga hari ini, pendengar. Baik, kita masih bersama tentunya di malam hari ini, mendengar, di mana masih ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit lagi ya, hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. 40 menit deh kurang lebih ya. Jadi bagi Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di segmen kali ini, mendengar, ada Cuan Limited dengan Get Ready, Alice DJ dengan Better of Alone, Supergrass dengan All Right, S of Bass dengan The Sign, Air Supply dengan Goodbye, Chantal Kervizok dengan Living on a Jet Plane, Fugees dengan Killing Me Softly with a Song, dan Dream Theater dengan The Spirit Carries On. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung, masih saya tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwa Rindu.
1: Selamat malam, Ruwa Rindu. Bagi Rindu lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Zaibani dari Dumai.
0: Pak Zaibani di Dumai, sudah lama tidak bersua di udara kita, Bapak. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Selamat siang. Siaran RRI di sini nggak bisa dengar dengan melalui radio.
0: Oh iya, Pak. Sudah berapa lama nggak bisa kedengaran lagi nih, Pak? Tapi ini bisa?
1: Ini melalui apa?
0: Oh, RRI digital. Oke, okay. Berarti belum kelar juga di Dumai, Pak. Sudah berapa lama ini, Pak? Biar bisa kata infokan.
1: Satu hari itu full dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam kan?
0: Enggak, tidak.
1: Apa itu hilang sampai saat ini?
0: Kapan itu, Pak? Sudah lama?
1: Kemarin, Jumat kemarin.
0: Baru Jumat kemarin saja?
1: Iya, Jumat yang seminggu lalu, bukan Jumat malam.
0: Oh, berarti sudah semingguan total ini, Pak, lebih nih ya?
1: Iya, pokok kalau dalam satu minggu itu ada satu hari bagus, lepas itu hilang lagi.
0: Oh, begitu. Baik-baik, Pak. Nanti kita sampaikan sama manajemen ya, Pak. Mudah-mudahan ini dapat diatasi, Pak.
1: Sudah berapa bulan lah, dari bulan Mei kemarin.
0: Berarti ada kadang hidup, kadang nggak hidup gitu. Bahkan
1: ada yang hidup satu hari itu full.
0: Nah,
1: itu ada 2 jam
0: lebih. Oke, Pak. Nanti kita catat ya, Pak. Mudah-mudahan ini bisa segera kita perbaiki, Pak. Ya, terima kasih. Nah, Pak Zaimani, malam hari ini mau request lagu apa kita, Pak?
1: Apa yang ada?
0: Ada Tuan Limited dengan Get Ready, Alice DJ dengan Better of Alone, Supergrass dengan All Right.
1: Serahlah, tak tahu lagi judul.
0: Oke lah, nanti Maizo pilihkan, Pak. Salam-salam, Pak Zaimani, untuk siapa di malam hari ini?
1: Buat Maizo, selamat tugas ya.
0: Terima kasih.
1: Yang udah gabung tadi ya, buat semua aja ya, dari Anpejet aja.
0: Iya.
1: Ya, buat Faizul, selamat tugas petuntas ya.
0: Oke, Pak.
1: Macam-macam cuaca sana?
0: Mendung-mendung aja, tapi belum turun hujan sih.
1: Hujan
0: tadi siang sempat hujan, tapi gerimis sih. Bukan hujan.
1: Atau di Dumai semalam pagi hujan deras.
0: Iya, kemarin kita juga sempat berapa hari itu, hari apa ya, saya lupa itu, Pak, lebih tepat. Ini kayaknya minggu deh, dari pagi sampai siang tuh hujan, dari subuh malah.
1: Iya, betul, dari subuh.
0: Iya, dari subuh, benar, hari Minggu kalau tidak salah itu.
1: 9 pagi, ya.
0: Itu.
1: Oke,
0: Pak Zaimani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaibani di Dumai ya. Di belakang Pak Zaibani, halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Maizu.
0: Mbak Vina, tumben jam segini baru gabung.
2: Baru bangun Maizu.
0: Oh baru bangun. Atau mungkin kalau jam segini bukan baru bangun, harusnya kebangun berarti.
2: Iya, saya dengar suara Maizu aja
0: tuh. Oh, berarti radio standby terus ya.
2: Enggak juga. Ini juga streaming juga.
0: Oh, streaming juga.
2: Baru pakai radio lagi balik.
0: Ah, begitu. Oke deh Mbak Vina, mau request lagu.
2: Eh, apa dulu kabarnya?
0: Oh, alhamdulillah ini. Sehat Mbak Vina sendiri.
2: Mau mana sih buru-buru?
0: Hah? Enggak kemana-mana sih.
2: Orang masih kabur mau buru-buru aja. Udah makan belum?
0: Sudah tadi sebelum siaran.
2: Tadi kayaknya ada judulnya Mysterious Girl ya?
0: Mysterious Girl dari Bizarre Andre. Iya, mau yang itu?
2: Ah itu aja.
0: Oke, okay, boleh.
2: Tadi karena Metallica-nya udah diambil ya?
0: Iya, Metallica-nya sudah diambil sama Choamin.
2: Ya, udah lah, digaul. Oke lah, salam-salamnya Maizu.
0: Boleh, silakan.
2: Buat Mama Ayu sudah masuk?
0: Sudah.
2: Mama Ayu, salam sayang selalu. Bunda Isa sama Al di Pasir Pengarayan. Ada Ikwan di mana ya? Ikwan di Pasir Pengarayan.
0: Kalau ya? Ikwan di Pasir Pengarayan.
2: Ada Ibu Emma, sehat selalu, Ibu Ros, Mama Fahmi, ada Ayu di Rumbai, ada Bunga di Prawang, terus ada siapa ya yang di Sukajadi, Rani ya?
0: Iya, Mbak Rani kalau nggak salah.
2: Rani di Sukajadi, Papi BT, terus buat ada Simpson, ada Ocu, Jueni, tadi Ocu itu ya?
0: Pak Zaibani.
2: Pak Zaibani ya?
0: Iya, di Dumai.
2: Oh iya, Pak Zaibani.
0: Sudah lama tidak
2: gabung
0: tuh.
2: Sahabatku, Adi Sikunggum sehat selalu. Spesialnya buat Maizul berdua ya,
0: okay.
2: Aku ya. Makasih Maizul, hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawangnya. Di belakang Mbak Vina, satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Terputus rupanya. Silakan bagi yang bergabung, masih kami tunggu pendengar. Satu menelpon lagi di 0761-24595. Halo, selamat malam. Terputus. Baik, kalau begitu kita akan beralih ke WhatsApp di malam hari ini. Ada Ayu di Pekanbaru ya. Tadi pengen request lagu Metallica, katanya judulnya Entertainment. Tapi itu Metallica sudah diputar ya, jadi tidak bisa kita putarkan lagi. Mau salam-salam untuk semuanya saja di malam hari ini. Terima kasih Ayu. Kalau mau diganti lagunya boleh masuk tunggu nanti ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwa Rindu. Halo Rumah Rindu. Halo. Terputus nampaknya. Silakan bagi yang ingin bergabung, masih kami tunggu pendengar, mumpung waktunya masih ada ya, di 0761-24595. Baik, jika tidak ada lagi yang masuk, kalau begitu kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini. Dan untuk ada juga, jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Rumah Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Picture and Dream, Mysterious Girl, pendengar. Jadi lagu ini memiliki satu fakta menarik. Jadi ini lagu ini pendengar menampilkan vokal tamu dari musisi reggae yaitu Bob Rance dan juga memadukan pop dengan irama reggae yang santai. Video musiknya sendiri ini mengambil latar Thailand dengan suasana pantai tropis yang memperkuat kesan musim panas. Dan lagu ini awalnya itu dirilis pada tahun 1995, lalu kembali populer setelah dirilis ulang pada tahun 2004 dan berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Inggris. Baik mendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih banyak lagu-lagu manca pilihan spesial 90-an yang bisa Anda request di malam hari ini. Jadi untuk Anda yang belum bergabung, masih kami tunggu partisipasi Anda di 0761245995 melalui telepon dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811767399191. Untuk list lagu yang tersedia ada Supergrass dengan Alright, Ace of Base dengan The Sign, Air Supply dengan Goodbye, Chantal Kefrizak dengan Living on a Jet Plane, Fugees dengan Killing Me Softly with His Song, Dream Theater dengan The Spirit Carries On, Sade dengan Kiss of Life, dan Radiohead dengan Creep. Jadi bagi Anda yang belum bergabung, masih saya tunggu di line telepon 0761245995 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767399. Untuk di pesan WhatsApp pendengar malam hari ini, sambil kita tunggu yang masuk di line telepon, ada Rico di Marpoya yang ingin request lagu Dream Theater ya, The Spirit Carries On. Salam-salamnya untuk semua pendengar Ruang Rindu saja di malam hari ini. Terima kasih, ditunggu. Selanjutnya pendengar ada Rina di Panam ingin request lagunya Chantal ya, Living on a Jet Plane. Salamnya buat kakak penyiar dan juga semua pendengar saja di malam hari ini. Terima kasih, ditunggu lagunya. Baik, kalau tidak ada lagi yang bergabung baik melalui pesan WhatsApp dan juga lewat telepon, maka dari itu kita akan break lagi ke lagu pendengar. Kita dengarkan beberapa lagu tentu yang sudah di request malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada satu segmen lagi untuk saya menemani Anda, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas.

0: Menarik sekali, bukan?
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dream Theater, The Spirit Carries On mendengar. Dan lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung baik melalui line telepon maupun melalui pesan WhatsApp mendengar. Dan mohon maaf apabila ada telepon yang belum sempat terangkat atau requestan yang belum sempat terbaca atau mungkin lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang, besok masih ada Ruang Rindu di jam yang sama kami hadirkan kalau mendengar Anda mendengar dari pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini juga jangan kemana-mana karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut di segmen Rio malam ini. Jadi setelah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

Selamat malam kembali mendengar, saya Maizul tentunya kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini kita beralih ke segmen Riau Malam ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dan mendengar malam hari ini saya akan berbagi pada Anda mengenai aktivitas. Nah, berbicara tentang aktivitas sehari-hari tentunya ya ada satu hal yang terkadang naik turun dalam diri kita, yaitu semangat. Ada hari ketika kita merasa begitu berenergi dan siap untuk mengerjakan banyak hal. Tetapi ada juga hari ketika pekerjaan yang biasanya terasa mudah justru terasa berat untuk dimulai. Karena itu, malam hari ini saya ingin berbagi pada Anda tentang semangat kerja pendengar. Bagaimana kita dapat menjaganya dan mengapa semangat tersebut penting bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga untuk menjaga kualitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

Terkadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pendengar, semangat kerja ini merupakan salah satu hal yang dapat membantu kita ya untuk menjalankan tugas dengan lebih baik. Nah, dilansir dari laman resmi polri.go.id, semangat ini menjadi motor penggerak yang membantu seseorang menjalani kehidupan dan juga menghadapi berbagai tantangan. Dalam dunia kerja, semangat ini bisa tumbuh ketika kita memahami alasan mengapa pekerjaan tersebut penting. Cobalah sesekali kita renungkan apa sebenarnya yang ingin kita capai dari pekerjaan yang dijalani saat ini. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengembangkan kemampuan, membantu orang lain, atau mungkin membangun masa depan yang lebih baik. Setiap orang tentu memiliki alasan yang berbeda-beda. Ketika kita memahami alasan tersebut, pekerjaan tidak hanya sebagai rutinitas semata yang harus diselesaikan pendengar, tetapi juga menjadi bahan atau bagian dari tujuan hidup yang sedang kita perjuangkan. Kita juga tidak perlu selalu menunggu pencapaian besar untuk merasa bangga. Menyelesaikan tugas tepat waktu, berhasil menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda, atau mungkin mempelajari sesuatu yang baru, ini merupakan sebuah kemajuan kecil yang tentunya sangat layak untuk kita hargai pendengar.

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Pendengar, selanjutnya bagaimana kalau semangat kerja kita sedang menurun? Nah, Anda tidak perlu langsung memaksakan diri untuk kembali produktif dalam segala hal sekaligus. Kita bisa mulai dengan langkah sederhana, misalnya menyusun 3 pekerjaan terpenting yang perlu diselesaikan hari ini, kemudian mengerjakannya satu persatu. Target yang realistis biasanya ini lebih mudah untuk dijalankan daripada daftar pekerjaan yang terlalu panjang dan justru membuat kita merasa kewalahan. Selain itu, lingkungan kerja juga berpengaruh ternyata terhadap kenyamanan dan juga motivasi. Komunikasi yang baik dengan rekan kerja, saling menghargai dan bersedia membantu ketika dibutuhkan, ini dapat membuat suasana kerja terasa lebih menyenangkan. Namun, menjaga semangat bukan berarti kita harus terus bekerja tanpa jeda. Tubuh dan pikiran ini tetap membutuhkan istirahat, tidur yang cukup, makan teratur, melakukan aktivitas fisik, serta menyediakan waktu untuk keluarga dan diri sendiri. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga energi. Kalau kita terus memaksakan diri tanpa memperhatikan kondisi atau kebutuhan tubuh, bukan tidak mungkin semangat justru akan semakin menurun. Jadi pendengar, produktif itu bukan berarti kita harus selalu sibuk, melainkan mampu untuk mengatur tenaga dan waktu agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengabaikan kesehatan diri.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin, dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Dan terakhir pendengar, dari informasi malam hari ini, kita bisa mengambil satu pelajaran sederhana. Semangat kerja ini tidak selalu hadir dengan sendirinya, tetapi bisa dirawat melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Memahami tujuan bekerja, membuat target yang realistis, menghargai kemajuan, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, dan juga memberikan waktu untuk beristirahat ini merupakan beberapa langkah yang bisa kita mulai. Kita juga perlu ingat bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Tidak perlu terus-menerus membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalankan tugas dan tanggung jawab dan terus memperbaiki diri sesuai dengan kemampuan. Kalau hari ini pekerjaan belum selesai seluruhnya, evaluasi apa yang bisa diperbaiki di hari esok. Kalau hari ini terasa melelahkan, berikanlah diri kita kesempatan untuk beristirahat. Tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu malam pendengar. Dan tidak terasa kebersamaan kita di segmen Rio malam ini sudah berada di penghujungnya pendengar ya. Dan sebentar lagi waktu sudah akan menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat menjadi pengingat bahwa semangat tidak harus selalu besar. Terkadang kemauan untuk kembali mencoba esok hari itu sudah menjadi langkah yang berarti. Terima kasih mendengar, kami ucapkan untuk Anda yang sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama saya di malam hari ini. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maezo, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan memandang rendah saudaramu yang miskin hanya karena ia kurang harta. Bisa jadi suatu saat nanti ialah orang yang paling kamu butuhkan pertolongannya. Dunia akan selalu berputar. Kita tidak tahu skenario Tuhan akan berjalan seperti apa. Akan tiba saatnya tua, kita ingin lebih fokus melakukan hal-hal yang berarti. Tinggal di lingkungan yang damai bersama orang-orang tercinta. Ibadah dengan tenang dan bisa menebar manfaat lebih di sekitar kita.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, pendengar dimanapun Anda berada, dari manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami dan apapun aktivitasnya pagi hari ini. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan yang bisa kita rasakan, kita raih hari ini dengan ikhlas, dengan pikiran positif, dengan doa yang tulus. Mudah-mudahan sepanjang hari ini langkah kita dimudahkan dan pintu rezeki dibukakan. Bersama saya Bintang Lili Sartika dari Sudirman 441 440 pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, kembali menyapa Anda dengan hangat. Tentunya telah menyiapkan program-program acara yang akan mengedukasi, memotivasi, dan juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani aktivitas sepanjang hari ini. Dan sebelum kita melangkah ke program-program tersebut, pendengar, terlebih dahulu kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Al-Baqarah ayat 1 hingga 7 yang akan dibacakan oleh Qori Rizki Alwi dan Qori'ah Sri Jumyati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya, orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Baik pendengar, untuk menambah kehangatan dan menenangkan jiwa dan raga kita pagi hari ini, kami persembahkan rangkaian lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti program Mutiara Pagi yang mana hari ini akan mengangkat judul Hukum Batas Umur Nikah dalam Dimensi Istiqhah. Bersama Ustadz Profesor Dr. H.M. Ridwan Hasbi LCMA yang merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau atau juga merupakan pakar hukum keluarga Islam yang akan dipandu oleh Harun Al-Rashid.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lebih kurang 25 menit ke depan kita bersama di program Mutiara Pagi bersama RRI Programa 1 yang juga disiarkan melalui RRI Programa 4 dan SP Bengkalis. Baik, untuk topik bahasan kita pagi hari ini, hukum batas umur nikah dalam dimensi istitoah. Istitoah itu adalah yang dianggap mampu dalam Islam. Kita langsung bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, Guru Besar Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Pakar Hukum Keluarga Islam. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama kembali pagi hari ini. Topik bahasan kita hukum batas umur nikah dalam dimensi istitoah. Ya, umur berapa yang dianggap mampu itu Ustaz ya?
3: Ya.
2: Silakan Prof.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhiru 'alad dini kulli kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengar rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat berjumpa kita di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
3: Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik secara umum pembahasan kita adalah fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan bahas tentang hukum batas usia nikah dalam esensi istitoah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang batas usia pernikahan, banyak terjadi pro kontra. Kenapa pro kontra ini? Karena melihat fenomena yang terjadi, anak-anak yang menikah dengan umur tertentu tentu mempunyai persoalan, problem yang terjadi. Ketika ada orang berumur mungkin 20 ke atas, orang akan melihat, oh ini sudah matang. Ketika ada berumur masih kecil, belum sampai 20, mengatakan ini jiwanya masih rentan dan labil, sebagainya. Tapi persoalannya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, adalah esensi istitoah. Kenapa konteks istitoah ini? Karena Rasulullah SAW ketika menganjurkan untuk menikah, ya ma'asarul sabab, manistato aminkum al-ba'ah. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu dengan ba'ah, falyatazawwaj, hendaklah menikah. Maka kata pamanistatoa itu mampu, istitoa, sanggup. Tapi diikat dengan suatu ikatan yang disebut dengan kategori al-ba'ah. Maka al-ba'ah ini ada yang memahami dengan konteks yang sempit, yaitu mampu secara naluri, batiniah dan zahiriah. Tapi ada yang memahami dengan ba'ah itu nafkah. Nafkah batin dan nafkah zahir. Tapi sebenarnya kata ba'ah itu adalah sifat ruhiyah yang berkaitan dengan kejiwaan seorang tersebut, kematangan di dalam melaksanakan sebagai seorang suami atau seorang nanti sebagai seorang bapak kalau sudah melahirkan anak. Tapi tentu ketika kita memahami esensi istitoah ini, dia akan berkembang dengan perkembangan zaman. Apalagi kita sekarang ini dihadapkan dengan generasi-generasi yang selalu disifatkan dengan Gen Z dan Gen Alpha ini dengan istilah Strawberry Generation. Artinya apa? Strawberry Generation inilah generasi strawberry. Generasi ini adalah generasi yang lembut, generasi yang lemah, generasi yang tidak bisa menghadapi tantangan begitu saja. Seperti buah strawberry, dia kelihatannya cantik, merah, mekar, bagus, tapi dia lembut. Dan dia dilihat merah, indah sekali, tapi bukan manis, masam. Tentu generasi yang seperti ini adalah generasi yang kita menghadapinya tentu berhadapan dengan generasi bagaimana menduduk mereka pada posisinya. Nah, ketika kita hadapkan dengan sebuah istitoah, kemampuan untuk sebuah pernikahan, disinilah perlu lihat dengan batas-batas usia dari suatu pernikahan. Kita tidak bisa menganalogkan dengan orang-orang terdahulu, mengalokkan dengan kakek nenek kita yang mana mereka dulu menikah umur 15-16 sudah menikah, sehingga ketika anaknya lahir, cucunya lahir, cicitnya lahir, dia masih hidup gitu. Dan umurnya belum terlalu tua. Tapi zaman itu ketika tantangan hidup, persoalan hidup bukan seperti yang kita hadap sekarang. Mereka menjalani hidup dengan berjalan dengan perjalanan daripada gelombang-gelombang alam tersebut. Jadi artinya ketika gelombang alam itu dengan musim hujan, mereka bisa menjalaninya dengan beratnya, dengan dinginnya hujan. Tapi ketika gelombang alam itu berkaitan dengan kemarau, panas, mereka bisa berjalan dengan panasnya bumi, sehingga mereka bisa hidup dengan padanya. Ketika terjadi gelombang yang lain, mereka bisa hidup dan bisa mengarungi dengan itu dengan kehidupan yang baik. Bagaimana generasi sekarang yang tentu mereka itu berbagai macam hal ketika latar belakang kehidupan, latar belakang perjalanan hidup mereka. Sehingga kita muncul, ada yang suka mengeluh, ada yang suka galau, ada yang suka ya termenung, ada yang suka shock, ada yang suka tersentuh hatinya. Sehingga menghadapi sebuah kehidupan itu berarti adalah istitoah yang kita hadapi. Maka ketika menghadapi istitoah lewat umur ini, disinilah peran dari pemerintah menjaga suatu warganya, masyarakatnya. Sehingga apa? Tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Ketika warganya baik, tentu negara akan baik. Tapi ketika warganya kacau dalam konteks berpikir, kacau dalam rumah tangganya, tentu akan berhadapan dengan suatu pemerintahan itu. Maka batas umur ini telah ditetapkan dengan perubahan-perubahan. Dari 16 menjadi 19, dari 18 menjadi 20 atau 21. Tentu di berbagai negara kalau kita lihat terjadi, maka ada negara Islam itu meletakkan perempuannya umur 20, laki-laki umur 21. Ada meletakkan sama saja umur 18 sama 18. Ada mengatakan 19 dengan 20. Ada meletakkan 17 dengan 20. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah SWT? Karena mereka melihat daripada budaya dari suatu daerah tersebut dengan istitoah dari pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi mereka yang mau menikah. Maka ketika istitoah ini dikaitkan dengan fenomenologi, kemudian dikaitkan dengan bagaimana sebuah generasi berkembang dari berkembang cara berpikirnya, berkembang cara berperasaan, berkembang dari tanggung jawab, tentu masing-masing mempunyai hal yang harus kita hadapi untuk melihat bagaimana rumah tangga itu bukan hanya perjalanan dua manusia dalam persoalan biologis, tapi dia berkaitan dengan sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah yang terpanjang. Karena dia terpanjang, maka tentu perjalanannya menit ke menit, menit jam ke jam, hari ke hari, sampai nanti minggu ke minggu, tahun ke tahun. Maka ketika konstruksi daripada umur belum sampai kepada batasnya, tentu akan berhadapan kepada kemampuan mereka menghadapi problema kehidupan. Kemudian kemampuan mereka dalam melihat bagaimana hidup itu sebuah ketenangan atau sebuah beban. Nah, inilah yang sebenarnya esensi istitoah itu sangat penting. Bukan kita lihat dari kemampuan seorang itu mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki, tapi kita lihat dari bagaimana seorang itu bisa memanage daripada masalah, memanage daripada tanggung jawab, memanage dari suatu amanah. Maka dari manage ini, dia tata kepada suatu hasil ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka memahami esensi istitoah ini, pertama yang harus kita lihat adalah negara ikut di dalam meletakkan batas umur usia pernikahan adalah untuk menjaga daripada kebaikan, menjaga suatu kemaslahatan dan suatu warganya. Yang kedua, jaminan sosial pada hakikatnya akan terbentuk apabila orang yang dijamin itu adalah sudah siap secara zahir dan batin. Maka siap secara zahir dan batin tidak cukup, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kita lihat bentuk tubuhnya, sudah besar, tinggi, berotot, tidak bisa cukup. Atau kita lihat, dia sudah berpendidikan, sudah sampai ini. Tidak cukup, tapi harus kita cukupkan dengan standar berapa lama dia hidup di permukaan bumi ini, dan berapa lama dia menghadapi persoalan, dan berapa ini yang sebenarnya yang harus kita lihat, jaminan itu akan terjaga. Yang kemudian, yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah, Islam adalah Islam ar-rusdu. Ar-rusdu adalah kecerdasan. Maka ketika Allah menjelaskan tentang anak yatim, kemudian pernikahan dan harta, Rasulullah Allah pernah mengatakan, kalau kita mengasuh anak yatim, dia punya harta. Harta itu kita kelola, harta ini akan kita berikan kepada anak yatim setelah dia cerdas. Maka konteks cerdas ini adalah kemampuan berpikir dengan matang, kemampuan perasaan dalam menata hidupnya, kemudian kemampuan dia berinteraksi di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Kecerdasan inilah yang sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan Allah, wa'asiruhun nabil ma'ruf, pergaulilah dengan baik. Maka kategori pergaulan itu mempergauli atau bergaul dengan baik. Tentu itu tidak bisa datang sendiri, tidak seperti ilham yang turun, seperti wangsit yang ditunggu, tapi dia harus melalui tatanan-tatanan perjalanan hidup. Maka cerdas ini bisa dilihat daripada umur. Ya. Maka ketika umur sekian, itu diperkirakan sudah cerdas. Para pendengar yang digunakan Allah SWT. Kemudian terakhir, dalam konteks esensi istitoha ini, di mana kita dihadapkan dengan sebuah antara kemaslahatan dan kerusakan. Sebab kemaslahatan dan kerusakan ini harus kita kedepankan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Apalagi ketika ada di situ ada kemaslahatan, ada kerusakan. Maka kaidah yang kita pakai adalah darul mafasid muqaddimun ala jabil masalih. Maka kerusakan itu kita hindarkan, kita ambil kemaslahatan. Maka salah satu kemaslahatan adalah meletakkan batas umur dan sebagai ketentuan istitoah untuk dibolehkan pernikahan. Ini barangkali para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik saudara kaum muslimin, tersisa waktu lebih kurang 10 menit ke depan, kami silakan untuk pendengar yang ingin memanfaatkan waktu ini bertanya langsung atau bergabung melalui interaktif di 07612510.

0: Sipkanlah anak yatim ini dengan harta-hartanya sama kakak daripada ayahnya. Cuman ketika usianya belum sampai 13 tahun, ini bapaknya ini, kakak dari ayahnya ini sering sakit-sakitan atau jarang di rumah, karena pokoknya tidak terurus lagi lah harta itu. Lalu dia mencarikan suami, Ustaz, untuk anak yatim perempuan ini. Nah, sebagai yang saya tanyakan adalah, bolehkah dia mencarikan suami untuk anak yatim ini? Dan bagaimana ciri-ciri suami untuk anak yatim yang akan bisa nanti memelihara harta ini? Karena yang dicari sama kakak dari ayahnya ini nampaknya belum juga begitu matang lagi pikirannya dalam mengurus ya, rumah tangga, ya kan. Hartanya lebar juga tentang perkebunan ini soalnya. Ini bagaimana anjuran Ustaz atau arahan Ustaz lah terhadap keluarga daripada anak yatim ini? Bagaimana Ustaz, soalnya orang yang menikah ini kan bagaimana tadi diuraikan memang mendalam, ya kan, bukan hanya sekadar tanggung jawab lahir aja, batinnya aja, hanya penjiwaan masa depannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ciamin di Rubia Kampar. Kita terima penelpon kedua. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Dengan ibu.
2: Dengan Pak Muiz di Siha.
1: Oh, Pak Muiz di Siha. Ya, silakan Pak Muiz.
2: Yang ingin menanya sama Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz, kita ringkaskan saja. Ada pasangan tu terlalu cepat berkeluarga. Kawin muda, tiba-tiba kebutuhan rumah tangganya tidak mencukupi. Tiba-tiba ada bebannya kepada orang tuanya, Pak. Bagaimana tuh Pak urusannya, Pak? Apakah orang tuanya berwajib atau tidak? Itu pertanyaan saya, Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan saja dulu. Yang pertama, Ciamin tadi. Untuk anak yatim yang yatim piatu ini ya. Ditinggal oleh orang tuanya dan dititipkan harta. Kemudian setelah menjadi gadis belia, masih gadis belia ya, umur 13 tahun, untuk dicarikan jodohnya supaya ada yang mengurusnya. Seperti apa, Ustaz?
3: Ah, baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah. fenomena barangkali yang ada terhadap anak yatim, kemudian meninggal kedua orang tuanya, dan punya harta yang cukup banyak gitu. Kemudian hak asuh itu sebenarnya kembali kepada keluarga terdekat. Bisa pergi kepada dari keluarga ayahnya atau keluarga ibunya. Itu yang paling dekat. Artinya apa? Salah satu dari sisi ini harus mengambil tanggung jawab terhadap masalah yatim. Kalau tidak, berarti kembali kepada umat Islam. Karena bapaknya anak yatim, semua laki-laki adalah bapaknya anak yatim. Kalau mereka tidak bertanggung jawab, maka semuanya berdosa. Tapi ketika ada yang mengambil seperti ini, kemudian sudah dia asuh, dia besarkan, orang yang ngasuh ini tentu dihadapkan dengan dirinya. Kata Ocu Abdari, dia sakit-sakitan, susah ini, tak mungkin. Akhirnya apa? Dicarikan suami. Bapak ibu yang kami muliakan.
1: Tapi umurnya masih belia.
3: Ketika konteks mencari suami ini sebenarnya sah saja, tidak ada masalah. Selama mungkin bisa saja kita mencari suami untuk anak yatim yang kita asuh yang sudah besar ini. Yang bisa mengayominya sebagai suami, sebagai istri, mengayomi dalam kehidupan yang baik. Termasuk pengelolaan manajemen harta yang dimiliki, yang di harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka konteks ini sah, tidak ada masalah. Tapi menjadi persoalan, apakah anak ini siap dengan menikah dengan yang kita cari? Nah, itu menjadi persoalan. Kalau dia siap, pertanyaan kedua adalah, yang kita cari ini, apakah dia sanggup bertanggung jawab kepada anak yatim ini, kemudian pengelolaan harta? Tentulah di sini kita harus mencari orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab, orang-orang yang betul-betul amanah,

0: orang-orang yang betul memahami dari hakikat pernikahan sehingga dia bisa menjalani suatu ibadah terpanggil tersebut. Jangan sampai nanti kita carikan suaminya, ternyata suami ini yang menggerogotinya, digerogoti sedikit-sedikit, hartanya habis, akhirnya anak yatim yang kita nikahkan ini tersiksa dengan apa yang ada.
1: Yeah.
0: Maka kalau saya cenderung, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika anak ini sudah mulai dewasa, mungkin perlu kita asuh secara kedewasaan. Seperti mungkin berkaitan dengan pendidikannya. Mungkin selesaikan pendidikannya, keluarkan pendidikannya, mungkin bisa sampai sarjana dan sebagainya. Sehingga ketika dia sudah sarjana, dia akan punya pikiran bagaimana harta yang dia miliki dan siapa yang akan mendampingi. Sebab kalau kita cari, nanti kita tidak tahu orang yang dicari ini beramalah tidak, kecuali mungkin kita sudah berikhtiar kepada Allah, berdoa, kemudian sholat istikharah dengan baik, dan mendapatkan orang tertentu, dan orang ini dari keluarga yang baik, dan orang ini dari orang pendidikan, dan orang ini orang yang secara karakter sudah teruji, mungkin bisa. Mungkin inilah yang perlu nanti ikhtiar, bermohon kepada Allah agar jangan sampai anak yang kita cari ini sia-sia. Itu barangkali terhadap apa yang ditanyakan oleh Pak Cuamin.
1: Iya. Baik, untuk yang penanya kedua. Iya.
0: Pak Muiz ya.
1: Iya. Nikah di usia belia juga ini. Akhirnya tidak mampu menafkahi istrinya. Akhirnya dibebankan kepada orang tua atau mertua.
0: Nah, ini menjadi persoalan kita lah, kawin muda. Kawin muda ini artinya nikah yang di umur-umur muda. Ini kan tentu istitoah dalam kemampuan dalam menghadapi problem hidup itu sangat berbagai macam. Maka kalau saya mengatakan strawberry generation itu strawberry yang suatu generasi yang harus kita perhatikan dari segala sisi, bukan dari sisi pendidikan saja, tapi dari sisi kematangan jiwa. Karena bisa saja seorang itu sudah sarjana S1, tapi pendidikan oke, sudah tinggi, bagus S1, tapi belum tentu mapan jiwanya dalam sebuah rumah tangga. Atau orang itu baru tamat SMA, tapi sudah bisa menghadapi hidup dengan baik. Nah, ini ketika kita menghadapi dengan kawin muda ini, kemudian setelah menikah, mungkin punya anak, beban hidup berat, dibebankan kepada orang tua. Maka tentu orang tua ini antara dua, orang tuanya mampu dengan orang tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu, tentu tidak menjadi suatu persoalan. Kenapa? Dia mungkin memberi uang kepada anaknya, uang kepada cucunya, kalau mampu tidak ada jenis persoalan. Dan itu bagian yang tanggung jawab terhadap kenapa dinikahkan muda gitu. Tapi ketika orang tua tidak mampu, nah ini yang menjadi persoalan. Orang tua tak mampu, kemudian dibebankan kepada orang tua. Harusnya orang tua itu sudah menikmati masa tuanya. Gara-gara ada anaknya yang sudah nikah, anaknya punya cucu, orang tuanya terpaksa bekerja, terpaksa mengeluarkan keringat. Artinya apa? Masa tuanya dihabiskan untuk berbuat. Nah, ini yang menjadi problem para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Harusnya orang tua itu menikmati masa tua, tapi karena ada beban yang lain, akhirnya dia terpaksa bekerja. Nah, ini kita bisa masuk dalam persoalan menzalimi orang tua. Maka harusnya para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika pemerintah meletakkan batas usia, maka kita harus melihat itu adalah untuk jaminan kebaikan bersama.
1: Bijakan.
0: Kalau kebaikan bersama bukan untuk mengekang agar orang itu lambat menikah, tapi sebenarnya untuk kebaikan agar nanti pernikahan mereka itu betul-betul dihadapi dengan kebaikan dan mendapatkan kebaikan dan jauh dari kerusakan mafsadah dan tidak lagi membebankan. Maka apa yang dikatakan Pak Muiz tadi itu sangat ironis terjadi. Harusnya apa? Anak tersebut harus kembali kepada dirinya bekerja, berbuat, sehingga orang tuanya yang harusnya menikmati masa tua, masa kita bebani dengan hal yang berat.
1: Yeah.
0: Dan itu sudah tidak masuk lagi dalam kategori birrul walidaini. Birrul walidaini adalah membuat orang tua menikmati masa tuanya dan membuat orang tua bisa hidup beribadah dengan masanya, sehingga kita yang muda ini menyokong itu masuk bagian birrul walidain. Tapi kalau sudah membebani, berarti kita telah mencoba membuat orang tua kita itu tidak bisa tenang hidupnya di hari tua.
1: Baik Ustaz, satu menit untuk penutup saya Ustaz.
0: Baik para pendengar yang dimuliakan Allah, hukum batas usia nikah ini secara khusus di dalam itu dikaitkan dengan fenomena sosiologi dari suatu daerah.
1: Yeah.
0: Dan tidak ada batas yang jelas. Walaupun ada yang mengatakan, oh nanti nikah usia dini tak ada masalah. Memang persoalan tidak ada masalah. Tapi persoalan sekarang, bagaimana keikutan negara dalam menjamin warganya. Meletakkan kemaslahatan dan menjauh kerusakan. Maka ketika batas ini sebagai ijtihad untuk menetapkan kebaikan, maka kita ikuti. Dan kalau ada yang mau menikah belum sampai batasnya, tahan pernikahan, kuatkan kejiwaan, kuatkan ekonominya, sehingga nanti menikah dalam kebaikan, menambah ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Baik, terima kasih Ustaz kebersamaan pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua kembali di Rabu yang akan datang dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baik, pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saatnya menyampaikan Warta Riau pagi.

0: Warta Riau pagi ini, pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menjalani penilaian akreditasi selama 4 hari sebagai rumah sakit tipe A. Penilaian mencakup mutu pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar Kementerian Kesehatan. Peringatan HUT Palang Merah Indonesia ke-81, PMI Riau tegaskan pentingnya sinergi lintas sektor demi menjamin respon cepat bencana dan ketahanan sosial masyarakat. Warta Riau pagi ini juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan inilah Warta Riau pagi selengkapnya untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Bintang Leli Sartika. Baik pendengar, segera kita awali Warta Riau pagi ini dengan laporan yang pertama datang dari RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau yang menjalani penilaian akreditasi selama 4 hari sebagai rumah sakit tipe A, di mana penilaian ini mencakup mutu pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar Kementerian Kesehatan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Femi Astiofani.
1: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menjalani penilaian akreditasi selama 4 hari dengan melibatkan 4 orang surveyor yang terdiri atas 2 surveyor bidang asuhan dan 2 surveyor bidang manajemen. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prastiningsih mengatakan penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan, serta penelusuran langsung ke berbagai unit pelayanan rumah sakit. Penilaian meliputi sejumlah fasilitas diantaranya pelayanan radioterapi, laboratorium, kamar jenazah, instalasi gizi, CSSD, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, hingga kantin rumah sakit. Surveyor juga berdialog langsung dengan pasien untuk mengetahui pengalaman mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Yusi menjelaskan penilaian akreditasi kali ini berlangsung lebih lama dibandingkan penilaian sebelumnya karena RSUD Arifin Ahmad telah berstatus rumah sakit tipe A.
2: Sekarang ada aturan Kemenkes melihat 3 hal di luar standar. Jadi standar akreditasi itu ada bukunya, ada borangnya, ada standar elemen sekian. Untuk yang sekarang itu ditambah 3 itu judul review, kemudian pelaporan, adakah, karena kita rumah sakit pendidikan, ada laporan bullying enggak, ada laporan perundungan enggak, kemudian satu lagi pelaporan kewajiban, pelaporan wajib yang harus dilaporkan ke Kemenkes. Jadi kami rumah sakit diwajibkan untuk melapor ke Kemenkes itu indikator nasional mutu, insiden keselamatan pasien, kemudian bagaimana balita stunting, pelayanan HIV, TB itu wajib.
1: Sementara surveyor asuhan PCC yang juga tim akreditasi rumah sakit Dr. Azwir Dahlan menilai RSUD Arifin Ahmad memiliki fasilitas dan peralatan medis yang baik. Ia juga mengapresiasi dedikasi tenaga kesehatan serta dukungan teknologi di laboratorium dan bank darah.
3: Oh, tadi kita ke PET lab, ke labor, ke geriatrik. PET lab itu luar biasa bagus. Apalagi dokternya itu, saya lihat itu dedikasi penuh. Karena ada orang yang kerja ini, kalau dia jadikannya hobi, itu dia kena tidak berat saja, dia enjoy. Dengan pasien itu, dengan hati dia, menghadapi pasien itu. Sehingga saya sangat salut juga dengan itu. Kemudian di laboratorium, dokternya cukup, alat-alatnya canggih-canggih semua. Analisnya juga jago-jago itu.
1: Apresiasi terhadap pelayanan rumah sakit turut disampaikan keluarga pasien Edi Rianto. Ia menilai pelayanan RSUD Arifin Ahmad saat ini sudah baik, didukung peralatan medis yang bagus dan modern.
4: Pelayanannya bagus, dari semula maksudnya sudah dilayani sekalian. Jadi seterusnya ini sudah 15 hari di sini, masih ada pengobatan.
1: Edi Rianto mengharapkan dengan adanya penilaian akreditasi ini, mutu pelayanan semakin terjamin dan pelaksanaannya konsisten sesuai standar Kementerian Kesehatan sehingga keselamatan serta kepuasan pasien terus meningkat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke peringatan HUT Palang Merah Indonesia ke-81, pendengar, di mana PMI Riau tegaskan pentingnya sinergi lintas sektor demi menjamin respon cepat bencana dan ketahanan sosial masyarakat. Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Palang Merah Indonesia Provinsi Riau memperingati hari ulang tahun PMI yang ke-81 dengan meneguhkan komitmen untuk terus hadir dalam berbagai aksi kemanusiaan bagi masyarakat dengan mengusung tema nasional yaitu Peduli Bergerak Bersama. Ketua PMI Provinsi Riau Ma'al Abror menyampaikan bahwa perjalanan PMI selama 81 tahun merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang tidak membedakan latar belakang masyarakat baik ras, suku maupun agama.
6: PMI ke-81 tahun ini yang mana Palang Merah Indonesia ini adalah menghantarkan jasa untuk kemanusiaan terutama di Republik Indonesia tanpa memandang ras, suku dan agama. Jadi tema kita itu adalah peduli bergerak bersama yang mana kita langsung kerucutkan untuk kegiatan ini di dengan tema di PMI Provinsi Riau itu adalah peduli gerakan kebaikan untuk 1000 kebaikan di Provinsi Riau. Yang mana ketua pelaksananya ada Dr. RPSPAN melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti cek kesehatan, donor darah, terus kebencanaan, peduli kebencanaan dan edukasi keselamatan untuk masyarakat. Jadi harapannya PMI dapat bermanfaat dan terus bermanfaat untuk masyarakat terutama di Provinsi Riau.
5: Turut hadir mewakili PLT Gubernur Riau, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menekankan pentingnya peran PMI dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang menjalani perawatan di rumah sakit. Menurutnya, citra PMI di tengah masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketersediaan darah, terutama bagi keluarga pasien yang membutuhkan transfusi.
7: Ya, harapan kita adalah sesuai dengan harapan Pak Gubernur, bahwa ketika orang mengenal PMI, di sana orang mengenal adanya darah. Ketika orang-orang hari ini dirawat di rumah sakit yang membutuhkan darah, tentu harapan orang PMI adalah salah satu tempat ya untuk menaruh harapan agar keluarganya dapat darah. Oleh karena itu, tata kelola PMI ke depan ini lebih ditingkatkan lagi agar harapan-harapan masyarakat itu menjadi harapan kepada PMI.
5: Peringatan HUT PMI yang ke-81 menjadi pengingat bahwa keberadaan PMI tidak hanya sebatas pelayanan donor darah, tetapi juga mencakup berbagai aksi kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, serta edukasi keselamatan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya dari PT Pegadaian Pekanbaru yang secara resmi meluncurkan ATM emas pertama di Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota di Jalan Jenderal Sudirman nomor 168F, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Selengkapnya dilaporkan Tungku Lem Sregar.
8: Peluncuran ATM emas dilakukan bertepatan dengan peringatan 1 tahun aplikasi Tring by Pegadaian oleh pemimpin Pegadaian Pekanbaru, Agus Riyadi, didampingi jajaran. Agus Riyadi mengatakan inovasi ini memungkinkan nasabah membeli emas secara instan sekaligus mencetak saldo emas digital menjadi emas fisik tanpa harus menunggu proses konvensional. Dikatakan integrasi mesin ATM emas dengan aplikasi Tring by Pegadaian memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, aman, dan praktis. Hadirnya ATM emas Pegadaian merupakan langkah konkret dalam menghadirkan ekosistem bullion yang semakin inklusif, modern, dan terpercaya.
9: ATM emas ini bagaimana aplikasi Tring bisa inline dengan ATM? Tadi kan dipraktekan untuk cetak bisa melalui aplikasi Tring. Jadi aplikasi Tring ini alhamdulillah sudah luar biasa menjadi andalan kami di Pegadaian untuk teman-teman yang khususnya yang muda-muda biasanya itu kan hidupnya di HP.
8: Sementara pemimpin cabang Pegadaian Pekanbaru Kota, Ian Gustian, menyampaikan masyarakat di Pekanbaru kini memiliki pilihan baru untuk mendapatkan emas fisik tanpa harus menunggu lama di outlet Pegadaian.
10: Sudah ada sekitar 30 transaksi Bapak Ibu semua dengan nilai nominal 140 gram yang sudah melakukan cetak emas mulai dari 1 gram ya sampai dengan kemasan di 100 gram. Kemasan ini mayoritas masih di 1 gram ya. Kemasan ada yang 10 gram juga ya. Berapa itu yang
8: Melalui mesin ATM emas, nasabah dapat mencetak saldo tabungan emas digital di aplikasi Tring menjadi emas batangan secara mandiri dengan proses yang lebih praktis dan cepat. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Dan terakhir pendengar, dari harga cabai di Kota Pekanbaru yang masih tinggi mencapai Rp85.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat penjualan pedagang menurun dan pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Seperti apa berita selengkapnya? Kita simak. Desi Fitri Rahayu melaporkan.
11: Memasuki pekan kedua Oktober 2026, harga cabai rawit di pasar masih tergolong tinggi. Pedagang cabai Ferry menyebutkan cabai rawit putih, cabai Medan, dan cabai Aceh dijual sekitar Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai setan mencapai Rp85.000 per kilogram. Ferry mengatakan penjualan yang biasanya mencapai 50 kilogram kini turun menjadi sekitar 30 hingga 40 kilogram.
12: Saat ini kami ngecer itu 80 kilo.
11: Itu untuk cabai apa aja tuh Bapak yang 80.000?
12: Cabai Medan, cabai Aceh.
11: Untuk cabai-cabai lain seperti cabai rawit atau cabai setan?
12: Kalau cabai setan 85, cabai rawit bukitnya 80.
11: Itu masih harga yang tinggi ya Bapak?
12: Nah, iya.
11: Pasokan
12: kalau kita biasa habis 100 kilo gitu kan, atau 50 kilo gitu, nah sekarang 30, 40 gitu.
11: Kenaikan harga cabai juga dirasakan langsung oleh pembeli. Seperti yang disampaikan Ima, menuturkan dirinya terpaksa menyesuaikan pengeluaran dengan mengurangi jumlah pembelian cabai.
13: Dalam roket.
14: Gimana dia benar-benar? Susah,
13: beli cabai satu on dibeli.
14: Oh, berarti ada penurunan belanjaannya?
13: Iya, ya? Nggak sanggup beli 1 kilo, 120-100 kan.
14: Apa harapan Ibu sama pemerintah lagi?
13: Mudah-mudahan nanti murah cabai sama beras kan, itu harapannya.
11: Kondisi ini membuat pedagang dan pembeli sama-sama merasakan dampak kenaikan harga cabai. Pembeli berharap harga cabai kembali turun agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi tanpa menambah beban pengeluaran. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitirahayu melaporkan.
0: Baik pendengar, demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menjalani penilaian akreditasi selama 4 hari sebagai rumah sakit tipe A, di mana penilaian mencakup mutu pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar Kementerian Kesehatan. Peringatan HUT Palang Merah Indonesia ke-81, PMI Riau tegaskan pentingnya sinergi lintas sektor demi menjamin respon cepat bencana dan ketahanan sosial masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bintang Lili Sartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
15: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda sedang beraktivitas saat ini. Kami menyapa Anda dengan hangat dan tentunya dengan penuh semangat untuk pagi hari ini. Semoga hari ini kita selalu dimudahkan dalam urusannya dan selalu dibukakan pintu rezekinya. Amin sama-sama ya. Dan dari Sudirman 440 selepas tadi kita menyimak Warta Riau Pagi bersama Pro 1, kami masih akan terus hadirkan ragam informasi untuk lebih memotivasi untuk menambah wawasan kita sepanjang hari ini. Dan pendengar, bersama saya Bintang Lili Sartika di sini yang masih bersama di kesempatan Riau Pagi hari ini. Tentunya berharap kita semuanya hari ini tetap menjaga kesehatan karena kondisinya kabut asap masih tetap meliputi kota kita tercinta Pekanbaru ya. Gunakan masker untuk menjaga saluran pernapasan kita. Semaksimal mungkin gunakan masker terbaik. Dan saat ini kembali juga diberlakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh untuk anak sekolah sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Itulah info terkini ya pendengar untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga pembelajaran jarak jauh ini tidak membuat semua orang tua gusar dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran baik buat kita kota Pekanbaru, Riau pada umumnya agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dan mudah-mudahan daerah-daerah lain, provinsi lain yang masih mengalami pemadaman atau pendinginan untuk kebakaran hutan dan lahan ini cepat teratasi sehingga kabut asap ini tidak lagi menjadi masalah yang membuat kita semuanya terganggu untuk setiap aktivitas kita. Baik pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang penuh semangat untuk pagi hari ini. Semoga semangat tidak pudar walaupun keadaan kita sampai saat ini belum terlihat baik-baik saja. Dari Justin Timberlake ya, ada Can't Stop the Feeling.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Iya, generasi pantang tua pendengar ya. Ada sebenarnya orang-orang yang menolak tua ya, tapi enggak apa-apa, itu mah manusiawi ya. Itu semua pilihan, kembali kepada pribadi masing-masing, enggak apa-apalah kita muda terus walaupun usia bertambah. Dari The Changcuters ya, terkait dengan pemberlakuan atau kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring yang diberlakukan mulai hari ini ya pendengar, hingga Kamis 14 hingga 15 Oktober 2026 ini tertuang dalam surat edaran nomor 400.3 garing Disdik dan titik sekretaris titik 1 garing 3358 garing 2026 ya. Ini tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran di Kota Pekanbaru, dan kebijakan ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada hari Selasa sore 13 Oktober 2026. Dan penerbitan surat edaran ini mengacu pada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 pendengar, di mana regulasi ini mengatur penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Jadi inilah pemberlakuan PJJ yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi kepada semua pihak sekolah untuk memprioritaskan keselamatan peserta didik selama masa tanggap darurat asap ini pendengar ya. Dan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan akses listrik maupun jaringan internet, proses belajar mengajar tetap berlangsung secara mandiri. Dan Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah menyiapkan modul pembelajaran dengan sistem penugasan berbasis rumah. Jadi penyesuaian sistem pembelajaran ini menjadi langkah preventif pemerintah daerah maksud kami, dalam menekan resiko gangguan kesehatan pada anak usia sekolah pendengar. Jadi data pemantauan indeks kualitas udara dari IQAir pada Selasa 13 Oktober 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat mengkonfirmasikan bahwa udara Pekanbaru masuk dalam kategori tidak sehat.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik, pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 RR Pekanbaru, kanal inspirasi. Seperti biasa, setiap pagi kami akan menghadirkan informasi pantauan RTMC di Lantas Polda Riau untuk membantu Anda mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas. Dan pagi ini kita sudah bersama Bribtu Selin. Selamat pagi, Bribtu Selin.
2: Selamat pagi.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, baik, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Bribtu Selin, melaporkan situasi Kamsel Tipsar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, warga Kota Pekanbaru pecinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Telantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum, cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi luas jalan di Kota Pekanbaru. Saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan

arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau bagi Anda yang melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas, waspadai kendaraan dari lajur kiri maupun dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Lanjut kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World, Soekarno-Hatta, Kota Musai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari 4 arah, dari selatan ke utara. Di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah didominasi kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tuan Putan Busai terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Tuan Putan Busai, ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian, namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai, baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai ataupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penghambatan. Kami ingatkan Anda bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, di pusat kota terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan di lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri maupun terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Dan dari arah depan traffic kantor gubernur, terlihat volume antrian kendaraan juga mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara, tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan Vaksin Center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan Polantas Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi peraturan rambu serta marka.
Secara umum dapat kami laporkan, situasi

Asosiasi Kamsel Tiskar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru Cinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Brigjen Salim, marilah bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: RRI Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesan seperti ini mungkin pernah Anda terima. Namun, jangan terburu-buru percaya. Saat ini, kejahatan digital semakin beragam. Pelaku sering memancing korban untuk memberikan data pribadi, seperti nick, nomor rekening, PIN, password, hingga kode OTP. Sekali data tersebut jatuh ke tangan yang salah, kerugian finansial, bahkan penyalahgunaan identitas bisa saja terjadi. Karena itu, selalu periksa kebenaran informasi. Jangan membagikan data rahasia dan gunakan fitur keamanan tambahan pada setiap akun digital Anda. Ingat, data pribadi adalah milik Anda yang harus dijaga. Lindungi data pribadi, lindungi masa depan Anda.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kita menuju Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi dari Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto